0: Nah, teman Pro 2 ngomongin tentang longsor nih ya. Aku tadi jadi keinget nih ada kejadian longsor bersamaan dengan banjir. Dan ini ada kaitannya dengan yang Kak Sulis tadi ceritakan gitu.
1: Oh, tahun yang 2025. Ini ya di 2025. Oh, 2025 ya, iya, ternyata. Bener. Ih, baru aja berarti tahun lalu ya, Mai. Aku ngerasa kayaknya 2024 tahu ternyata baru tahun lalu ya.
0: Benar.
1: Tapi emang itu gede banget sih banjirnya. Iya. Ini di mana aja yang longsor, Mai? Jadi di tahun ini.
0: Kalau longsor itu kalau tidak salah ada sampai 26 lokasi.
1: Hah, 26?
0: Iya, jadi banyak yang banget. Di dataran tinggi longsor, dataran rendahnya banjir.
1: Yang tinggi longsor, yang rendah banjir. Ya Allah. Tapi emang ya teman Pradua, waktu itu ini kalau aku baca-baca juga Mai dari artikel ya, ini curah hujannya tuh bahkan 50 sampai 60 mm per detik. Dan terjadi di beberapa titik. Itu bukan kayak biasanya kan kalau misalkan di Samarinda cuaca tuh kayak kalau kita bilang beberapa gitu kan ya teman berdua, ya udah paling ntar sambutan hujan, eh ternyata di kota nggak hujan.
0: Bener,
1: gitu.
0: Satu kurang satu cuaca.
1: Bener. Ya, tapi kalau yang hari itu bener-bener kayak rata serata-ratanya, bahkan sampai kayak ada temanku yang tinggal di Lojanan itu dia untungnya rumahnya tuh lantai dua lantai, jadi dia tuh bener-bener ngedekem di lantai dua karena yang di bawah itu udah masuk ke rumah yang udah tinggi banget, yang nggak bisa kemana-mana teman berdua.
0: Waduh, gimana ya kabar kalau misalnya warga gak punya lantai dua gitu, yang rumahnya gak punya lantai dua, apakah harus dievakuasi secara...
1: Coba kita tanya sama Galuh. Tapi pasti bakal dievakuasi sih, karena kan ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga atau BPBD gitu. Karena waktu itu juga langsung aku taunya banyak banget sih ini apa sih namanya bantuan-bantuan yang datang, Mai. Iya.
0: Dan juga dari relawan-relawan gitu kan kak ya.
1: Bener. Tapi kalau ngomongin soal situasinya ini ya teman Pradua, benar-benar ada diperparah lagi dengan adanya pohon tumbang di 3 titik waktu itu. Aduh. Dan tanah longsor di sekitar yang tadi Amai bilang 26 ada 26 lokasi. Ini ada di Gerilya, Giri Makmur, Batu Cermin, Sidodadi, bahkan AWS itu juga yang kayak kita nggak pernah sangka-sangka ternyata di AWS juga bisa kena dampaknya gitu ya teman Pradua. Dan pada waktu itu emang penanganan langsung udah dilakuin barengan sama BPPD Kota Samarinda, barengan sama OPD terkait. Jadi kayak gerak cepat buat melakukan evakuasi, penanganan darurat dan pemantauan situasi lapangan. Bahkan seingat aku waktu itu tuh kayak ada orang yang sampai BPPD tuh bikin ini dapur-dapur apa sih namanya?
0: Dapur darurat
1: gitu. Iya, dapur darurat. Bener-bener yang kayak ih, aku langsung merasa ih beneran bencana ya. Maksudnya kayak can you imagine teman berdua di kota Samarinda loh. Ternyata ada yang namanya longsor itu tadi.
0: 26
1: gitu.
0: Lokasi longsor, 3 lokasi pohon tumbang dan 30 titik banjir.
1: 30 titik banjir. Dan ini juga tadi ada yang terdampak juga ya fasilitas-fasilitasnya. Tadi ya Maya kayak kalau aku bilang tadi di sekolah di tempat aku KKN di SMP 13
0: belum pakai ya kak ya.
1: Terus ada di mana lagi?
0: Dan ada juga di SD Negeri 11, SD Negeri 14 dan SD Negeri 19.
1: Ini semuanya juga ngalamin genangan dan longsor teman berdua. Sekolah-sekolah lain kayak SMP 6 terus SD Normal Islam juga ikut kena dampak. Pokoknya waktu itu benar-benar yang kayak longsor di mana-mana.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: FM.
1: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
2: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Teman berdua, kalau kita ngomongin soal longsor ya, tadi kan kita udah ngebahas ya curah hujan, terus habis itu kontur tanah dan banjir juga ya yang bikin apa namanya longsor itu juga terjadi. Ini ada faktor-faktor lainnya nih.
1: Apa aja itu, Kak?
0: Faktor dari manusia-manusia yang justru mempercepat terjadinya longsor. Tapi bener ya, ini kan kayak 2026 ya teman berdua. Kalau misalkan masih ada penebangan liar, itu kayak come on, you bisa yuk, gitu.
1: Benahi yuk, mulai menanam lagi.
0: Kayak ini kalau pengen kalau bisa ngomong sama orang yang suka nebang-nebang itu ya, kau pengen bilang kayak dewasa please.
1: Dan mulai kerasa kayak ya dulu banyak pohon-pohon, cuacanya jadi sejuk gitu.
0: Iya, sekarang tuh ya Allah
1: mudah gerah.
0: Gerah banget. Kayak makanya bersyukur banget gak sih kemarin tuh sama Rinda udah hujan nyambung sampai pagi tadi tuh kayak ya Allah. Kamu tau gak sih ini kayak hari pertama dimana tadi malam tuh aku tidur, aku kedinginan dan aku senang. Biasanya kan kayak panas banget gitu.
1: Injak banget gitu ya.
0: Iya. Tapi ngomongin soal faktor manusia nih teman berdua, kalau tadi itu juga apa faktor-faktor yang emang manusia-manusia yang mempercepat terjadinya longsor, ini salah satunya adalah ya tadi pembukaan lahan bukit secara liar, gak ada izinnya, tanpa nanam pohon pengganti, sampai akhirnya teman berdua ini ada ini tuh gak cuman penebangan atau pembukaan lahan yang habis gitu tuh kayak ditanemin sesuatu gitu lagi teman berdua, tapi kayak ini ada yang dibiarkan gitu aja terbengkalai gitu. Kalau misalkan kamu tahu Leonardo Edwin, tau gak sih yang ini TikToker?
1: Tahu.
0: Dia tuh sekarang lagi mengupayakan untuk mengembalikan hutan di correct me if I'm wrong teman berdua, kalau gak di Aceh di Sumatera.
1: Benar.
0: Aku lupa. Jadi tuh emang dipakai ditanamin sawit tapi secara liar. Jadi itu bukan kepemilikannya mereka atau perusahaan atau perseorangan, itu memang kayak ya buat pemerintah, itu tanahnya pemerintah, tapi mereka tebang secara liar, terus habis itu mereka buka lahannya, baru mereka tanamin sawit. Dan itulah yang membuat apa namanya rusak juga tanahnya gitu. Sekarang lagi diperjuangkan untuk dikembalikan normal gitu. Terus faktor-faktor lainnya juga ada lagi nih, Mai.
1: Nah, faktor keduanya itu ada pemotongan tebing secara tegak lurus untuk membangun rumah. Gitu. Dan yang ketiga itu adalah kurangnya pengelolaan sistem drainase air rumah tangga yang teratur sehingga air itu merembes langsung dan menjinuhkan tanah lereng.
0: Jadi tanah lerengnya yang biasanya tadi tuh kayak ya udah di situ aja jadi makin ini kegerus lah ya jatuhnya gitu. Tapi kalau ini ya kita lihat-lihat memang makin kesini tuh kalau ini as far as I know gitu penebangan liar tuh udah mulai ya berkurang gitu. Tapi ya masih ada yang lain-lain tadi kayak pembuangan yang sembarangan apa segala macam. Terus habis gitu mungkin pemotongan tebing tadi jadi pemukiman rumah teman berdua.
1: Dan juga membahas Kak Stol tadi yang ada kaitan dengan call sebelumnya. Jadi pemerintah kota Samarinda itu sudah mengupayakan untuk mencari solusi. Seperti tadi kan ada kejadian banjir dan longsor bersamaan gitu. Ada beberapa fasilitas pendidikan yang mau tidak mau lumpuh gitu kan untuk sementara waktu. Nah, ada kurang lebih ada 4 sekolah yang pemerintah Kota Samarinda itu upayakan untuk direlokasi gitu.
0: Nah, sekolah mana aja tuh?
1: Seperti ini sekolah SMP Negeri 48 di Jalan Proklamasi, ada juga SMP Negeri 24 dan SD Negeri 13 di Jalan Suryanata, serta SMP Negeri 27 di Jalan Batu Cermin.
0: Bener, tapi ya teman berdua emang sampai sekarang sih masih ada beberapa kendala ya terkait relokasi atau pemindahan sekolah-sekolah ini tadi, Mai. Karena kan kasihan ya mereka belajar dalam kondisi ya was-was tiba-tiba longsor lah atau kebanjiran apa segala macam, daripada proses KBM atau kegiatan belajar mengajar itu terganggu, maka dipindahkan. Cuman sekarang masih proses teman berdua dan masih ada beberapa kendala. Benar. Ya. Jadinya emang ada beberapa sekolah kayak SMP 24 dan SD 13 ini tadi kan udah jadi langganan banjir tuh. Jadi sekarang fokusnya karena relokasi masih belum jadi solusi. Jadinya pemerintah itu membenahi sistem drainase yang emang dianggap jadi sumber masalahnya gitu. Tapi keren sih kayak kita thumbs up tuh pemerintah karena kita
1: apresiasi.
0: Betul, gercep banget. Kayak dikit-dikit nih kalau misalkan kita komplain apa langsung ditanganin, iya, gercep bener banget. Lebih gercep daripada ini pacarnya Amai.
1: Aduh.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
3: Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Nah, teman Produa membahas tentang masih bahas tentang longsor nih ya, longsor dan banjir. Kadang kan kita kadang tuh taunya kalau longsor biasanya terjadinya di kawasan pegunungan yang tinggi atau perbukitan gitu.
1: Benul, benul banget. Tapi ini ternyata juga terjadi di beberapa titik-titik yang ada di ujung doa. Oh bukan, ya lagu kali ya. Tapi ya teman Pro 2, ini apa yang sebelum kita ngomongin soal apa namanya, kayak mitos-mitos dan juga fakta-fakta seputar yang namanya apa sih tanah longsor gitu ya. Kita dengerin dulu kali ya informasi perkiraan cuaca pagi hari ini teman Prado, supaya kita juga tahu update-nya kira-kira apakah Samarinda ini tuh udah masuk ke yang namanya musim penghujan kah atau belum kah, atau hari ini bakal panas. Tapi menurutmu cuacanya hari ini apa?
0: Kalau hari ini sih kayaknya kalau misalnya paginya sudah sejuk begini, siangnya deh kayak yang panas.
1: Kalau aku sih hujan ya nanti. Kita lihat aja. Tapi daripada kita nebak-nebak, mending kita nanya sama BMKG nih teman Pro 2. Hari ini kita bakal dengerin informasi cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda. Pagi hari ini ada Kak Bayat yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silahkan Kak Bayat.
2: Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Rabu 22 Juli 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan berawan dari pagi hingga siang hari nanti. Kemudian dari siang hingga sore kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius serta dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 18 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan berawan hingga mengalami hujan ringan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Bayat untuk update perkiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Teman Pro 2 itu tadi hari ini juga udah kita kasih update informasi juga biar hari kamu lebih menyenangkan dan bisa memperkirakan. Cuman gak ada hujan hari ini ternyata ya. Cuman ya kalau aku sih tetap berpegang teguh pada cuaca Samarinda yang suka labil.
0: Bener, dan jangan lupa juga kalau misalnya yang bawa kendaraan bermotor, jangan lupa untuk bawa jas hujan.
1: Bener, sama sendal sih teman Pro 2. Please jangan pernah lupa bawa sendal kemanapun kamu bepergian. Karena sayang banget sepatu kamu yang bahannya, ntar dulu bacanya suede itu teman itu agak sulit ya nyucinya, gak boleh kena air. Yaudah deh kalau gitu, ini CMI, tapi ketemu dulu sama yang saat ini sebelum selesai juga Amai. Lanjut lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6. Harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
5: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.

0: Berapa di 88,5 FM teman Pro 2, masih ditungguin untuk kamu yang mau gabungan barengan sama Sulis dan juga Amai. Kita masih ngomongin soal longsor.
1: Longsor, longsor, longsor.
0: Tiga kali. Kalau sekali lagi dapat kulkas enggak?
1: Piring ya, Kak ya?
0: Ya, cuma piring. Enggak, lu maunya piring tapi piring dari zaman Yunani kuno.
1: Waduh, di museum kalau begitu.
0: Tapi teman Pro 2 tadi sempat kebahas sedikit ya, namanya mitos dan juga fakta tentang bencana longsor. Ini kalau mitos-mitos yang sering beredar, salah satunya adalah longsor itu cuma terjadi di kawasan pegunungan yang tinggi dan juga curam. Tapi fun fact-nya atau kayak faktanya ternyata di Samarinda kan ya terjadinya di tempat-tempat yang gak harus pegunungan tinggi. Gitu. Gunung sih, Gunung Mangga, gunung ini.
1: Ya seperti bukit-bukit kecil di tengah kota gitu ya Kak ya.
0: Bener-bener. Dan longsor ternyata bisa terjadi di mana aja selama ada kemiringan lereng. Tadi termasuk kayak salah satunya adalah bukit-bukit yang kayak Steling. Terus habis gitu kayak yang pokoknya ada bukit lah kayak mana tadi?
1: MT Haryono.
0: Terus di Lobakung, salah bukan, di M Said, gang apa tadi?
1: Gang 6, Blok F.
0: Ingat banget.
1: Stay safe ya, warga gang 6.
0: Iya, stay safe deh warga gang 6. Itu mitos pertama tentang longsor sih, Amai.
1: Oke, kalau mitos keduanya, nih kadang-kadang kita tahu nih kalau misalnya pernah dengar gitu, kalau misalnya yang lahan yang tertutup oleh rumput hijau atau pendek itu, sekarang kita anggap sudah aman dari bahaya longsor.
0: Pokoknya hijau dah nggak bakal longsor.
1: Iya,
0: gitu
1: pokoknya
0: ya,
1: yang ada tanamannya, walaupun cuma rumput-rumput tipis gitu.
0: Sekalinya apa ya, bukan rumput putri malu.
1: Itu yang menutup ya kalau disentuh.
0: Iya, itu disentuh langsung kayak tuyuh gitu. Ternyata itu gak aman ya.
1: Iya gak aman karena rumput-rumput hijau pendek ini nih akarnya akar serabut yang dangkal gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak mampu untuk mencengkram lapisan tanah yang bagian dalam gitu. Bukan pohon-pohon yang besar atau yang tinggi gitu, yang akarnya menyebar ke dalam tanah gitu.
0: Jadi emang perlu penanaman pohon-pohon yang memang besar gitu ya, untuk mencegah yang namanya longsor tadi. Apalagi kalau untuk yang daerah-daerah yang perbukitan teman berdua. Tapi emang tanah longsor ini ya Amai kayak jadi satu peristiwa geologi yang terjadinya itu karena pergerakan si massa batuan atau tanah tadi. Benar, gitu loh. Jadi kayak ya mungkin di Samarinda selain kayak tebing-tebingnya udah mulai banyak perumahannya kan. Benar, sekarang kayak di selili itu kan udah banyak tuh meskipun di perbukitan. Iya. Jadinya kayak udah pohon-pohon yang besar mulai berkurang. Itu juga salah satunya adalah curah hujan yang ngebikin gerakan tanahnya tadi juga makin masif atau makin gede gitu.
1: Benar, dan kadang ya Kak, sekarang tuh longsor itu tuh biasanya kan kalau misalnya kita lihat, oh ada retakan nih, pasti bentar lagi ini rawan longsor nih. Tapi kadang-kadang gak juga selalu begitu. Kadang kalau misalnya, oh kok kayaknya ada getaran ya, apakah bentar lagi longsor?
0: Ternyata tuh handphonemu yang getar.
1: Atau perutku.
0: Belum lapar ya.
1: Belum sarapan ya.
0: Tapi emang ini ya teman berdua, kalau ngomongin soal mitos juga fakta, lagi-lagi kayak gak bisa menebak-nebak. Kayak ya kita tuh kayak emang, kayak kita ngomongin soal ciri-cirinya tanah yang ini aja, yang rawan longsor aja kalau misalkan kita lihat secara kasat mata gak bakal kelihatan.
1: Iya,
0: gitu kan,
1: bener.
0: Emang harus ada ilmu untuk mendalami. Asik. Emang harus belajar lagi. Oh belajar kontur tanahnya gimana, terus habis gitu posisinya bagaimana gitu, supaya kita bisa tahu oh ini tuh emang beneran di rawan longsor atau enggak.
1: Benar.
0: Gitu.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Sepada, selamat pagi teman berdua. Kita masih ngomongin soal longsor-longsor nih. Kalau misalkan kamu mau gabungin sama kami berdua, leh banget loh. Iya, boleh banget.
1: Boleh banget dari WA, bisa juga dari Instagram. Atau juga bisa dari RRI Digital.
0: Bener. Tapi kita nih masih ngomongin soal longsor ya. Dan gak jauh-jauh dari upaya pemerintah, kota, dan juga perannya BPBD Samarinda. Karena kan tadi sempat kita bahas ada upaya, salah satunya adalah relokasi.
1: Bener.
0: Relokasi beberapa sekolah yang memang ini terdampak banget sama yang namanya banjir,
1: benar,
0: tanah longsor gitu ya, Mai. Nah, salah satunya adalah kalau kita ngebahas langkah-langkah yang diambil sama pemerintah Kota Samarinda dan BPBD dalam mengantisipasi longsor, ini juga mencakup pengetatan izin mendirikan bangunan atau IMB di area lereng curam, terus patroli wilayah rawan saat cuaca ekstrim, terus pemasangan alat pendeteksi pergerakan tanah sederhana di titik-titik rawan. Jadi emang kayak ini adalah bentuk-bentuk upaya yang memang udah dilakukan.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar. Dan ngomongin tentang tadi Kak, pengetatan izin mendirikan bangunan nih, kadang kan sekarang untuk kafe-kafe ya, biasanya kan ngincarnya yang bagian bukit-bukit gitu kan, karena kan ngejarnya view-nya.
0: Benar.
1: Dan juga itu perlu diperhatikan juga kan, jangan sampai nanti seruput-seruput kepi manja tiba-tiba, waduh apa ini, getaran apa ini?
0: Getaran apa nih? Tapi emang iya ya teman berdua, kayak salah satu benefitnya kita tuh tinggal di Kota Samarinda tuh kayak masih ada beberapa bukit-bukit yang kayak ih kalau kita kesana tuh kayak nyenja banget nih.
1: Iya gitu, benar banget.
0: Langsung
1: banget.
0: Tiba-tiba awalnya lagunya Hipdut ganti lagu-lagu India. Tapi ini ya upaya-upaya lainnya juga ini sempat kejadian di Maret kemarin gitu kan ya, dimana peristiwa longsor ini juga masih tetap jadi perhatian. Kayak setiap kali ada ini ya teman berdua, setiap kali ada kejadian longsor gitu, jadi pihak BPBD beserta dengan pihak-pihak terkait itu udah langsung kayak yang wah ini mana, kita langsung datengin, kita langsung begini, semua upaya itu langsung dilakukan gitu loh,
1: langsung ditindaklanjuti ya Kak.
0: Bener,
1: ya
0: bener. Salah satunya ini di Jalan Perjuangan Gang Griyatama Blok B yang kejadiannya di Maret kemarin ya. Jadi emang peristiwa ini sebenarnya udah dilaporin sama warga setempat setelah terjadi pergerakan tanah gitu. Tapi beruntung banget tau kayak kalau ngelihat kayak gitu tuh pas siang hari. Ya kan kayaknya, ih ini tanahnya bergerak nih, lapor.
1: Bener,
0: gitu.
1: Bener.
0: Karena kalau misalkan pas malam hari, bayangin teman berdua, ih aku kayak ya Allah jangan sampai ya, jangan sampai gitu.
1: Jangan sampai gitu ya, atau bahkan tidak menghiraukan gitu.
0: Menghiraukan apa nih?
1: Maksudnya pergerakan tanah.
0: Iya. Tapi kan kalau malam kan ya kita nggak sadar ya tidur gitu. Makanya kayak aku bilang masih mending atau kayak beruntung banget ngelihatnya tuh pas siang hari, ih ini kok ada pergerakan tanah gitu.
1: Bener,
0: jadi
1: bener,
0: segera dilaporkan dan warga sekitar atau orang-orang yang tinggal di daerah itu tuh juga bisa langsung dievakuasi gitu.
1: Dan dari BPBD sendiri ya Kak ya, juga mulai memasang alat pendeteksi gitu.
0: Oh, iya,
1: alat
0: bener,
1: pendeteksi sederhana di daerah-daerah rawan longsor.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa sebelum kejadian bisa
0: dideteksi duluan,
1: ya,
0: gitu,
1: duluan
0: kan.
1: Gitu ya Kak ya. Gitu.
0: Tapi enggak cuma itu doang sih. Jadi kayak ini udah apa namanya? Curah hujan udah ya enggak bisa kita kendalikan ya. Curah hujan dikendalikan gimana itu? Faktor alam gitu kan. Terus abis gitu tadi juga sempat BPBD dan juga pihak-pihak terkait udah mulai pencegahan, upaya penanggulangan dan evakuasi apa segala macam gitu kan ya. Again, kita juga harus sadar-sadar diri teman berdua. Apalagi kalau misalkan kita tuh tinggalnya di daerah-daerah yang memang rawan longsor ya.
1: Nah,
0: kamu juga harus waspada gitu. Apalagi kalau misalkan ngelihat oh ada pergerakan tanah, udah langsung lapor aja. Sesimpel kayak ih muncul retakan di area sekitar rumah kamu atau di pemukiman. Kalau misalkan kamu ragu gitu kan ya, apalagi di bukit, lapor.
1: Lapor dan juga melakukan persiapan juga ya Kak ya.
0: Bener, karena apapun itu emang harus tetap balik lagi ke kita sendiri juga. Harus punya usaha ya Maya.
1: Setuju, setuju, setuju.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Oke teman Pro 2, karena tadi kan kita sudah bahas nih dari penyebab longsor itu apa, dampaknya apa, bahayanya apa, sampai tadi upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan BPBD. Mm-mm. Nah sekarang Kak, karena tadi kita sering singgung ya soal perumahan atau ya rumah-rumah yang berada di perbukitan,
1: kafe-kafe gitu, yang culture di bukit sana.
0: Bener gitu. Mungkin pendengar juga ada yang sedang tinggal di sana gitu.
1: Iya bener.
0: Duh terlanjur nih. Gitu.
1: Mana nih jadinya kita survive di dunia ini, di kawasan ini, bagaimana caranya?
0: Nah
1: gitu.
0: Bagaimana caranya? Nah jadi ini mungkin kita cuma bisa kasih tips saja kali ya.
1: Bener, karena kita juga tidur gak tuh. Tinggalnya bukan di perbukitan ya teman-teman dua. Jadi emang ini kita carikan informasi yang paling paten kali. Nah ini kita cari.
0: Nah kalau untuk tipsnya itu, kalau misalnya untuk teman Prodo yang sudah terlanjur membangun rumah di daerah perbukitan, itu salah satu solusinya adalah membuat sistem pembuangan air atau drainase yang tertutup yang menggunakan pipa paralon panjang gitu. Nah agar airnya ini tuh langsung mengalir ke bawah dan tidak merembes ke tanah lereng. Seperti
1: jadinya
0: itu
1: tanah yang tempat kamu tinggal tadi teman berdua nggak bakalan terkikis gitu. Terus kayaknya setelah memikirkan drainasenya gimana apa segala macam, kayaknya kita juga harus mempertimbangkan yang namanya material bangunan yang tepat sih teman berdua. Karena kan kayak ketika kamu punya material yang terbaik buat model rumah ini juga, apalagi rumahnya di lereng ini, kamu harus pakai material yang satu pastinya kokoh, dua tahan lama buat pondasi, dinding, dan struktur bangunan lainnya juga emang harus dipertimbangkan. Karena konturnya tuh beda ya di atas bukit sana gimana gitu. Karena material-material yang emang bisa kamu pakai atau kayak wajib banget masuk itu adalah material yang tahan sama yang namanya erosi. Kayak batu alam, beton gitu kan. Dia bisa melindungi tanah dari proses abrasi atau pengikisan ya.
0: Pengikisan ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau seandainya nih jangan sampai nih ya, kalau misalnya terjadinya tengah malam dan kita tidak sempat melakukan evakuasi diri gitu, setidaknya kan kita masih aman ya di dalam rumah gitu.
1: Benar.
0: Ya tadi didukung lagi dengan bahan-bahan atau material yang digunakan gitu.
1: Betul, karena kita udah mempertimbangkan nih, ternyata material-material ini bisa untuk mencegah atau kayak paling tidak membuat rumah kita tuh udah dalam artian udah aman gitu loh teman Pradua. Terus ini nih, kayaknya aku gak tahu ya, nowadays itu anak-anak terpapar kayak familiar sama terasering gak sih?
0: Terasering? Seperti ini ya, tingkatan di gunung itu ya?
1: Iya, jadi terasering ini kayak dia kayak lereng, dipakai untuk menyelamatkan lereng bukit sebetulnya. Kayak dia dibikin teras-teras bertingkat gitu, supaya tanahnya tuh gak miring. Miring, tapi kemiringannya berkurang. Karena kan kayak gak langsung matah gitu, tapi twing-twing kayak tangga.
0: Enggak gitu curam lah. Gitu ya kak ya.
1: Bener. Mungkin untuk kamu yang punya tanah luas gitu ya, jadi di lereng bukit terus kayak luas gitu ya teman berdua, kayaknya bisa memanfaatkan teknik terasering ini. Jadinya resiko erosi itu bisa diminimalisir dari dini gitu loh.
0: Bener. Dan juga kalau untuk view-nya sendiri atau pemandangan itu justru makin cantik ya kak ya.
1: Bener. Terus di situ kamu bangunlah pondok-pondok gitu kan.
0: Gazebo.
1: Terus disewakan. Nanti Amel tiap weekend ke sana. Iya.
0: Langsung booking.
1: Dia botram di sana teman berdua. Dia bakalan ini apa namanya ngeliwet di sana.
0: Asik. Ya. Sekarang family gathering ya kayak.
1: Iya. Family gathering ternyata family-nya sama family-nya yang lain-lain. Tetangga CRT diajak teman berdua.
0: Aduh.

0: Taulah ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah ikam.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Mau kemana?
6: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
5: Ayo deh. Loh, pakai motor?
6: Iyalah, masa jalan kaki?
5: Ya, mendingan jalan kaki, kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung.

0: Ada berbagai macam hal teman Prodo yang bisa kamu lakuin kalau misalkan kamu emang tinggal di daerah-daerah yang emang lereng bukit kah, atau kayak yang agak tinggi-tinggi lah gitu kan ya teman Prodo. Dan ini sebagai tindakan mengurangi dampak yang ditimbulkan sama bencana alam ini, ada beberapa yang bisa kamu lakukan. Salah satunya adalah lewat upaya mitigasi tanah longsor saat sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana. Dan mitigasinya ini salah satunya yang paling utama ya, please jangan tebang pohon di sekitar lereng.
1: Benar banget.
0: Ini karena paling basic lah ya.
1: Iya, karena sudah tahu daerah rawan, makin pula dibuat rawan lagi.
0: Iya. Kan kita harus tahu ya teman berdua, kalau apa namanya lereng gunung itu perlu akar-akar yang gak cuman akar twing gitu doang, tapi akar yang sampai ke dalam-dalam gitu. Terus juga harus tahu tanda-tanda tanah longsor di daerah yang berlereng. Kayak oh ini hujan lebat itu biasanya ini emang ya cuaca mendukung yang untuk tidur gitu ya teman berdua. Tapi kalau misalkan kamu memang tinggal di daerah-daerah yang emang rawan longsor gitu kan ya, ya harus udah mulai waspada kalau misalkan udah ada ih hujan lebat nih, ih muncul rembesan-rembesan di rumahku, atau kayak ih kok ada retakan ya, aduh kok warna air mulai warna air sungai kok keruh ya. Bener. Itu kita harus waspada teman Prodo.
1: Iya, harus kenali ya Kak ya, kenali. Bener. Dan sadar juga gitu tentang gejala-gejala yang terjadi di alam sekitar kita.
0: Gejala enggak tuh. Yes. Tanda-tanda. Terus selain itu tadi?
1: Selain itu tentunya kita juga perlu ya, perlunya update-nya informasi gitu kepada masyarakat sekitar atau ya tetangga-tetangga kita gitu. Kalau seandainya kita menemukan suatu gejala tadi ya, ketanda-tanda atau misalnya adanya resiko tanah longsor gitu. Jadi bukan hanya mempersiapkan diri kita juga, tapi juga membantu dan menginformasikan ke orang-orang sekitar kita.
0: Betul, gitu. Karena kan katanya ini ya, apa namanya, pretty girls don't get keep. Yes. Idi. Jadi emang ini teman berdua ya, kalau ada informasi-informasi kayak gitu langsung aja, enggak usah pindah iya-iyanya. Aku sudah tahu duluan, aku akan menyelamatkan diri. Astagfirullah. Tenangin diri loh. Terus juga teman berdua ini tadi kan kayak mitigasi tanah longsor sebelum bencana ya, kayak bikin teras ring dan lain sebagainya, atau kalau udah ngelihat tanda-tanda ya udah langsung ngungsi gitu. Nah, bener. Pada saat tanah longsornya ini terjadi ya pastinya ini yang paling susah sih, sebenarnya paling basic tapi paling susah untuk dilakukan. Jangan panik. Tapi kan kayak gak bisa ya, tapi at least ya less panik lah ya mungkin ya. Jadi kayak jangan terlalu panik, terus berusaha untuk evakuasi diri kamu tuh ke zona yang aman yang emang udah ditentuin teman berdua.
1: Dan jangan lupa juga untuk menghubungi petugas ya, petugas terdekat, mungkin ada BPBD di sekitar daerah kalian.
0: Betul, aku baru kayak yang petugas apa main, nanti hubungi petugas sensus.
1: Waduh.
0: Sensus penduduk.
1: Waduh.
0: Ya emang harus dihubungi petugas di lingkungan tempat tinggal kamu ya. Ya minimal RT gak sih, kayak yang Pak RT ini ada begini-begini, nanti RT-nya yang akan menyampaikan gitu. Dan kalau misalkan emang longsor ini terjadi di sekitar rumah kamu yang emang deket banget, please langsung tinggalin rumah selama emang masih bisa, dan bawa yang namanya tas siaga bencana. Ini kayak kalau kita ngomongin soal tangga bencana ya teman berdua, kayaknya setiap rumah itu tidak akan selalu kayak 100% bebas bencana.
1: Benar,
0: gitu
1: benar.
0: Kan ya, harus benar-benar ada antisipasinya. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan tas siaga bencana yang isinya dokumen-dokumen penting, terus habis itu persediaan makanan untuk beberapa hari, persediaan air mineral untuk beberapa hari, baju, dan juga obat-obatan kayak gitu. Idih, so iye banget nih kita.
1: Jangan baru disiapkannya nanti pas mudah muncul tanda-tanda.
0: Iya, nanti pas sudah tanda-tanda, aduh gimana nih, aduh obat mah habis lagi, aduh bingung lagi tuh. Yang ada kayaknya sih udah berpacu dalam melodi, malah apa nama tanah longsornya. Astagfirullah.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

0: Oke, kembali lagi kita untuk membahas apa saja sih mitigasi yang bisa kita lakukan saat tanah longsor
1: terjadi.
0: Betul.
1: Apa, Mai?
0: Nah, ini salah satunya, Kak, ya. Kalau saat kita sedang mengevakuasi diri, hindari melintasi jembatan atau terowongan.
1: Oke.
0: Gitu, karena
1: kalau terowongan udah pasti rawan kena ini ya, longsoran.
0: Benar, dan kalau misalnya jembatan pun, kalau seandainya dia dekat tebing, khawatirnya nanti tertutup aksesnya oleh tanah-tanah yang
1: longsor tadi. Longsor, terus kayak ini enggak sih? Biasa kan jembatan itu adalah menyambungkan dua daratan yang terpisah gitu lah kisahnya, kan, teman berdua, dan pasti bawahnya ada arus airnya dong. Ya, kalau tanah-tanah terkikis yang di bagian pasaknya atau kayak di bagian pinggir-pinggirnya, otomatis ya bisa aja akses jembatannya juga enggak bisa dipakai gitu. Dan yang pastinya sih teman berdua harus mantau terus informasi sih, apalagi kalau misalkan kondisi itu belum aman ya. Jangan balik dulu ke rumah, gak apa-apa. Numpang dulu kah sama siapa kah, ada keluarga kah, temen kah, atau bagaimana gitu ya, teman berdua, supaya emang tetap aman. Itu tadi mitigasi yang bisa dilakuin pada saat longsor dan juga sebelum longsor. Kalau sesudah longsor, nah ini juga pastinya masih nyambungin yang tadi, kalau misalkan emang belum dirasa aman, please jangan masuk ke kawasan yang emang terkena longsor ini tadi, teman berdua.
0: Kalau jangan nekat ya, Kak, ya.
1: Bener. Bahkan kalau memungkinkan nih, kasih pertolongan buat yang ini, yang misal nih kamu gak kena dampak longsornya gitu ya, teman berdua, terus tapi teman kamu ada, ya gak apa-apa, bantu aja. Kayak ya udah kamu boleh tinggal di sini, di mana bla bla bla gitu.
0: Saling gotong royong gitu, Kak, ya.
1: Benul. Terus yang pastinya sih teman berdua harus ngelaporin kondisi dan juga kejadian secara singkat dan jelas.
0: Benar. Dan kalau seandainya nih ya, kalau dari pemerintah ataupun badan penanggulangan bencana menginstruksikan kita untuk melakukan relokasi, ya sudah ikuti saja. Kan karena itu juga instruksi terbaik yang bisa lakukan saat itu.
1: Betul. Dan pastinya teman berdua nih, kalau misalkan udah kelar ya, udah semuanya dirasa aman, kamu udah bisa balik lagi ke rumah karena kondisi juga udah dinyatakan aman gitu kan. Ya udah, pokoknya ikutin aja saran-sarannya. Misalkan kamu juga harus ternyata harus mau nggak mau harus relokasi nih rumahnya, ya udah deh, mau gimana lagi, gitu. Terus emang harus ngelakuin pemeriksaan secara berkala juga setelah itu sama kondisi tanah di lereng yang emang terpengaruh. Apalagi kalau misalkan kamu yang terkena dampaknya gitu loh, bukan yang kayak tetangganya atau kayak beda gang atau beda kecamatan kayak Amai tadi.
0: Bener.
1: M Said,
0: Gang 6 Blok F.
1: Apa loh aku? Please deh, temannya Amai sehat-sehat ya. Amai membongkar semuanya sama kamu, ya Allah. Dan pastinya sih tetap waspadain potensi longsor susulan, terutama waktu hujan. Jadi biasanya gak cuman ini ya, teman-teman, gak cuman gempa susulan atau kayak banjir susulan, tapi longsor tuh juga ada susulannya. Kalau misalkan kamu memang ya di sini ada nenek-nenek, teman-teman, makanya kalau kamu denger batuk-batuk gitu ya. Nah, balik lagi, pokoknya kalau misalkan kamu memang udah balik tuh harus tetap diperhatikan, karena ada yang namanya longsor susulan ini tadi. Bener. Gitu deh. Terus yang pastinya
0: reboisasi setelah kembali ke tempat ya, karena
1: bener,
0: kan kita juga setelah melalui bencana tersebut pasti kita juga lebih care lagi gitu.
1: Bener.
0: Dengan situasi yang di sekitar kita gitu. Jangan sampai nih longsor ini terjadi lagi.
1: Jangan sampai nih nanti ternyata teman berdua kita pas balik udah kena bencana gitu kan ya, tidak belajar dari hal-hal sebelumnya gitu loh.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Buat aku sih ini gak berasa ya teman Perda tiba-tiba udah jam 10. Tapi kalau buat Amai kayaknya ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Kayak oh, finally aku pulang.
1: Benar sekali, setelah ini ya. Kan kebetulan ya teman Prodo, ini adalah siaran pertamaku.
0: Ide.
1: Pertama kali mengudara nih ya.
0: Ide.
1: Asik.
0: Mana sayapnya kok enggak ada?
1: Waduh.
0: Teman Prodo, kita sebagian udah ngomongin soal longsor gitu kan ya. Harapannya sih ini meskipun kayak hari ini tuh katanya cerah berawan gitu kan, dia tetap waspada aja sih.
1: Bener.
0: Menurut aku, karena kayaknya hujan juga udah mulai datang nih ya kan.
1: Benar.
0: Benar.
1: Terus dan setelah kita tadi bahas tadi dari apa itu longsor, dampaknya sampai upaya dan mitigasi yang bisa kita lakukan. Kan ya kita harap ya teman-teman Pro 2 bisa lebih kenali lagi gitu. Kita kasih tahu ini bukan untuk teman Pro 2 merasa kayak parnoan gitu atau panik gitu, tapi justru untuk menumbuhkan kesadaran gitu tentang gejala atau tanda-tanda situasi alam yang terjadi sekitar kita.
0: Betul, dan pastinya supaya kita juga punya sense of urgency ya teman Pro 2, karena kadang kayak kalau misalkan kita nggak peduli amat gitu ya udahlah, jadinya kita memang terlanjur apa ya menyepelekan jatuhnya lah. Bener. Ya teman Pro 2, jadi please kita harus mulai aware sama lingkungan kita, mudah-mudahan kita juga selalu dalam lindungan Tuhan.
1: Amin
0: gitu,
1: amin
0: ya
1: rabbal alamin. Dan jangan lupa juga seperti kata-kata tulis tadi untuk menyiapkan tas
0: siaga bencana.
1: Ya benar, jangan sampai ya nanti baru muncul tanda-tandanya langsung
0: baru beli kerupuk ya. Anyways teman Prodo, udah mau berapa di jam 10, aku udah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu
1: ya.
0: Amai juga.
1: Bener.
0: Tapi nanti kalau dia bakal mengudara teman Prodo nanti. Asik. Di kayaknya ya tunggu aja lah di Instagramnya Prodo Arena Samarinda. Nanti juga akan ada berapa banyak DJ lainnya ya?
1: 20?
0: Enggak deh kayaknya, 18 kayaknya. Enggak ya? Ya pokoknya banyak lah teman Pro 2, itulah nanti kita hitung lagi, saya juga lupa.
1: Pokoknya banyak ya kayaknya.
0: Pokoknya banyak ini. Karena Amai ini juga adalah salah satu announcer DJ-nya announcer akademi batch ketiga atau gen ketiga.
1: Yes.
0: Di sini juga ada Galuh teman Pro 2 yang nanti juga akan bersuara besok malam sama aku lagi. Aku juga
1: asik.
0: Sedikit bosan sebetulnya. Ya udah kalau gitu Sulis pamit.
1: Dan Amai juga pamit dari
0: ruang dengar kamu teman Pro 2.
1: Okay.
0: Selamat pagi. Bye bye. Bye-bye teman berdua.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, aktris Anne Hathaway mengungkapkan bahwa pengembangan cerita The Princess Diaries 3 mengalami kemajuan setelah naskah sebelumnya sempat dibatalkan. Menurutnya, teman Pro 2 tim kini telah menemukan arah cerita baru yang diyakini menjadi versi terbaik untuk melanjutkan film tersebut. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke babak 16 besar China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Malaysia Aaron Chia dan Aaron Tai dalam 2 game langsung dengan skor 2-1-17 dan 2-1-19 pada babak 32 besar di Changzhou, China. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah menegaskan pelepasan status WNI hanya dapat dilakukan oleh pemohon yang tidak memiliki tunggakan pajak maupun perkara pidana. Aturan baru juga menetapkan biaya pelepasan status WNI naik menjadi 5 juta rupiah, sedangkan biaya naturalisasi menjadi WNI naik menjadi 75 juta rupiah. Demikian Pro 2 Update kali ini.

0: selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update. Teman terbaik.

dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good morning. Hari ini di hari Rabu barengan sama Lun lagi di Pro 2 Hitlist pastinya, supaya mood kita baik-baik aja, apalagi setelah sekian lama ya teman Pro 2, akhirnya kita tuh kena hujan. Tadi malam aku lumayan shock karena pas pulang itu hujannya aku pikir ya udah sih di M. Yamin doang, pas aku beres jaga malam ternyata rata satu Samarinda. Ya udah deh, rezeki teman Pro 2 kalau hujan mah. Jadi semoga hari ini kamu pun ngerasa lebih enjoy jalanin harinya karena ini tadi sejuk ya bawaannya. Dan buat kamu-kamu yang mungkin kurang suka hujan, mungkin ada kenangan ya kemarin di situ, enggak apa-apa. Sini kita baikin yuk moodnya di Pro 2 Hitlist. Jadi silakan request lagu favorit kamu, terus juga penyanyi kesukaan kamu, boleh lewat WhatsApp kita di 0812 5848 7885, atau lewat Instagram deh. Udah aku siapin question boxnya di @rrprodo Samarinda, dan aku juga bakal nungguin kamu di fitur live chat RRI Digital.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
3: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
4: Eh, masa sih?
3: Iya,
4: gitu.
3: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran!
5: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRIProduasamarinda dan Twitter @Produasamarinda
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
5: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
6: Di keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
5: Lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
4: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
6: Ya udah tuh, pakai aja, enggak usah malu.
5: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
4: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

As usual, teman Pro 2, Lun bakal tukar-tukuran ya. Sekarang aku bakal puterin dulu nih requestan dari WhatsApp. Ada Kak Nox yang bilang hari ini pengen request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grey. Salamnya buat Kak Febri, biar semangat terus skripsiannya kakakku. Semangat Kak Febri. Aduh, good luck deh, aku doain semoga tahun ini bisa wisuda ya teman Pro 2.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Sekarang teman Pro 2 ke Instagram lagi. Ini lagi rame-ramenya pada dengerin si Kortis kayaknya ya. Dan udah ada beberapa requestan, tapi aku puterin dulu. Yang pertama nih dari @itsenap. Katanya hari ini pengen dengerin lagunya Kortis yang judulnya Acai. Ini kemarin juga sempat rame di X aku teman Pro 2. Katanya Acai ini makanan, emang iya?

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Asik. Paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya?
5: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
6: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
5: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja biar cepet.
6: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
4: Hehehe, iya deh, iya.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarati Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Eleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

0: Delmon. Ikan besar besaran.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
4: Ih, macet. Mobil gak jalan-jalan lagi.
0: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama lu nih teman Pro 2. Masih ada 1 jam buat kamu-kamu yang pengen request lagu. Dan ini udah banyak ya kayaknya yang udah ngantri. Dan kita bakal mulai dulu nih dari Instagram. Ada at siapa nih namanya? At Yasvi underscore-nya ada 2. Hari ini katanya dia lagi gabut banget, terus pengen dengerin lagunya Bara Suara yang judulnya Sendu Melagu. Jujur, aku taunya Bara Suara ini cuma dari film Sore teman Pro 2. Jadi ini satu lagu yang aku belum pernah denger sama sekali. So kalau misalnya cocok, yuk kita masukin ke playlist kita bareng.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
3: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
4: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
5: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
4: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
5: Eleh, nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
4: Yeay.

Dari tadi udah di Instagram ya aku muterin lagunya teman produser. Sekarang di WhatsApp ada juga nih. Hari ini dari Kak Lara Purnama Sari, katanya pengen lagunya Halsey Without Me. Ini lagu udah lama banget sih aku gak denger teman produser, dan ini jadi salah satu lagu yang bikin aku tuh apa ya, belajar pronunciation. Jadi buat kamu yang mungkin pengen coba, emang se-oke itu loh, maksudnya segampang itu buat belajarnya. Nih aku puterin buat kamu lagunya.

0: apa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, sekarang nih ada requestan lagi. Ini lagu lagi zamannya kayaknya lagu-lagu bucin ya, teman Pro 2, apalagi Tulus habis ngeluarin lagu barunya yang judulnya Teh Hijau kemarin. Ada requestan dari Kak Ed Anissa Salsabila. Hari ini pengen dengerin lagunya Tulus yang judulnya Jatuh Suka. Boleh deh, jangan sampai dengerin Teh Hijau dulu ya. Ini kita enjoy dulu nih masa-masa cinta-cintaannya.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
4: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
3: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
5: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
3: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
6: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
4: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
5: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
6: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Hai teman Pro 2, masih di Santai Siang barengan sama Lun. Dan sekarang di jam 12 aku pengen share-share dulu nih kuliner kita hari ini apa aja. Tapi gak usah yang berat-berat kayaknya ya. Kalau lagi dingin gini aku biasanya pengennya nyemil aja teman Pro 2. Makanya aku bakal ngajakin kamu untuk kenalan sama kulineri Indonesia yang ternyata itu tuh udah hasil akulturasi barengan sama budaya lain. Salah satunya ada Clapper Tart ini teman Pro 2, yang ternyata ini tuh ada pengaruh kolonial Belandanya waktu itu. Jadi ini sebenarnya jajanan khas Manado, namanya aja keren banget ya, Clapper Tart. Buat kamu yang mungkin belum pernah coba, ini tuh isinya kombinasi kelapa muda, kismis, susu, kenari, sama ada sedikit wangi-wangi kayu manisnya juga teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang gak suka rasa yang terlalu apa ya, tajam gara-gara kayu manis, ini bisa kamu skip. Tapi buat kamu yang doyan, ini menurut aku bisa kamu cobain hari ini banget.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
8: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
7: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.
4: Hati-hati dalam bercanda, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di santai siang hari ini tadi kan Lun udah ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol tentang kuliner. Dan sekarang ada seseorang yang lagi bawa dessert cinnamon roll di depan kita, teman Pro 2. Hari ini aku pengen ngajakin kamu ngobrol barengan sama Kak Desi Paramita, ownernya Delicious. Kita sapa dulu. Halo Kak Desi.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Baik ya. Udah main-main ke Pro 2, terus tadi bawa bocil-bocil juga di depan. Gerabuk-gerubuknya aman ya Kak?
1: Aman.
0: Dan hari ini bahkan Kak Desi tuh udah nyiapin cinnamon roll juga, teman Pro 2, buat kamu lihat di YouTube ya kita langsung ya. Di RRI Samarinda, kalau kamu punya pertanyaan boleh cus langsung di situ juga. Anyways, ini Kak Desi, aku pengen kepoin tentang Delicious sih. Ini udah berapa lama bisnisnya?
1: Awal kita buka itu dari September 2023, jadi baru sekitar 3 tahunan.
0: Wow, kalau 3 tahun sih udah lulus SMP, SMA ya Kak, lama hitungannya. Awal mulanya itu gimana sih kok bisa ada si Delicious ini?
1: Awal mulanya ya sebenarnya itu dari iseng banget. Kan saya itu dari sekolah itu suka bikin-bikin kue, sebenarnya karena ngelihat ibu saya kan, ibu saya suka bikin kue juga, nerima pesanan, jadi dari kecil udah terpapar gitu, kayak bantuin, jadi suka aja. Terus tiba kayak ada era di mana cinnamon roll itu lagi hype banget.
0: Yes.
1: Di kalau nggak salah pas COVID ya. Nah itu kan di Samarinda kayaknya belum ada yang jual, jadi saya penasaran gimana sih rasanya, pengen nyobain. Terus ya cari-cari aja resepnya sendiri di YouTube. Terus ya udah coba-coba aja dengan alat yang sangat seadanya.
0: Wow,
1: banget.
0: Okay.
1: Itu aja, dari yang bentuknya masih abstrak banget gitu-gitu, sampai akhirnya pas ada tuh yang momen ininya bagus kan, bentuknya bagus, teksturnya. Jadi saya upload aja di IG. Iseng aja, itu juga enggak ada niat yang beneran buat jual. Saya bilang open PO guys, PO.
0: Itu kan iseng ya, nge-caption itu ya.
1: Okay. Dan ternyata banyak yang mau gitu. Ya udah, saya itu pun nentuin harganya, saya ngasal banget loh. Enggak ada ngitung, maksudnya enggak ada hitungan ini-ininya bla bla blanya. Jadi ya udah saya dari situ kayaknya banyak yang mau, ya udah bikin IG-nya Delicious itu sendiri, jalan sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. Iseng malah ngebawa rezeki ya teman Pro 2 ya. Tapi kenapa sih harus cinnamon roll? Lun kan bisa lihat tren-tren waktu tahun itu ada si dalgona-dalgonaan juga. Terus kayaknya itu lagi booming-boomingnya red velvet dan juga matcha. Why cinnamon roll?
1: Karena memang pertama kali buat itu cinnamon roll dulu kan. Kalau matcha sama red velvet pada saat itu sebenarnya kita juga jual soft, tapi soft cookiesnya, bukan cake-nya.
0: Okay.
1: Soft cookies varian red velvet sama matcha, cuman untuk sementara lagi nggak kita produksi dulu. Gitu.
0: Berarti untuk sekarang Delicious ini ready-nya apa aja biasanya Kak?
1: Sebenarnya beberapa bulan ini kita lagi nggak terlalu aktif, lagi nggak ngeridiin produk, soalnya ya itu tadi lagi rempong sama
0: baby.
1: Iya, jadinya kita cuma terima pesanan aja. Kalau misalkan ada yang mau order, langsung DM atau WA kita bikinin gitu.
0: Jadi by order ya.
1: Iya.
0: Okay. Terus kalau tadi Lun sempat ngestalk juga kan Kak, ada cinnamon rollnya ini, tapi juga salfok sama cheesecake yang punya hiasan imut-imut. Ini kenapa nih kok tiba-tiba ada cheesecake juga di Delicious?
1: Untuk nambah varian aja sih Kak, maksudnya kan kayak biar ada, kalau orang beli itu nggak cuman ini aja, terus juga banyak kok yang lain yang made by order gitu, kayak donat kentangnya, Korean garlic cheese bread gitu-gitu.
0: Okay. Oh berarti ini orang-orang bisa kayak, Kak bisa nggak bikin ini terus nanti Kakak buatin gitu, atau emang ada menunya?
1: Ada menunya
0: ya, cuma nggak diredin aja. Okay. Dari semuanya ini yang paling favorit itu yang mana nih, dari ini dulu, dari customer?
1: Kalau dari customer biasanya cheesecake yang kecil-kecil itu Kak, soalnya kan itu pas banget buat self rewardnya mereka.
0: Betul.
1: Gitu, buat ngemil sore atau buat dikasihin ke orang-orang kalau misalkan lagi ada acara yang ini hari penting apa gitu. Gitu.
0: Berarti teman Pro 2 kalau emang kamu lagi ada yang mau ulang tahun, ayang bebek misalnya, gitu ya, boleh langsung aja request lewat Instagramnya @delish.com ius gitu ya. Delicious bacanya teman Pro 2. Terus Lun juga sempat salvok beberapa kali sama cinnamon rollnya itu banyak banget toppingnya.
1: Iya.
0: Ini apa aja ke toppingnya kak?
1: Yang kayak gini, ini klasik. Soalnya kan cuman cream cheese sama sedikit crumble biskuit. Terus ada choco almond itu. Boleh sebut merek nggak? Nggak boleh.
0: Mereknya kita nggak dulu.
1: Ini
0: resep dapur.
1: Choco almond. Ya. Okay. Terus ya lotus. Gitu terus sama keren apa ya? Saya mbak.
0: Bentar, Lun coba bantu ingat-ingat juga. Ayo kita ingat bersama kalau gitu teman Pro 2.
1: Oh, karamel walnut.
0: Wah, ini favorit aku kalau karamel-karamelan. Oke.
1: Iya, jadi dia cream cheese terus dikasih karamel sauce sama kacang walnut.
0: Wah, ini teman Pro 2 kalau kamu lihat tiba-tiba Lun makan cinnamon roll mulu, aku bakal pilih varian itu sih kalau aku. Kalau Kak Desi yang mana biasanya?
1: Ini sih klasik.
0: Kakak sukanya klasik?
1: Iya.
0: Why?
1: Cream cheese-nya itu menurut saya tuh kayak pas banget, soalnya dia kan ada dari cinnamon rollnya itu sendiri kan fluffy, terus ada buttery dan juga jadi kalau dimakannya bareng sama si cream cheese dan crumble biskuitnya ini tuh kayak rasa banget gitu, pas gitu.
0: Boleh nggak sih kak, tolong dideskripsiin tentang rasanya si cinnamon roll ini, karena jujur ya buat orang Samarinda yang makanannya tuh yang FOMO biasanya. Kayu manis itu tuh biasanya kita kayak gimana sih, ini kan biasa dimasakan gitu kan. Tapi kalau cinnamon roll itu sebenarnya deskripsi rasanya gimana sih?
1: Kalau deskripsi rasanya itu sendiri ya biasanya kan kita taunya roti manis itu cuman roti yang di tengahnya atau ada toppingnya itu berbagai varian kayak coklat, keju gitu-gitu. Nah kalau cinnamon rollnya ini sendiri roti yang kita gulung berlapis-lapis dikasih butter sama brown sugar sama cinnamon. Tapi itu kalau menurut saya pribadi, saya jamin lah cinnamonnya nggak terlalu strong. Jadi buat yang nggak suka kayu manis ini masih pas sih. Jadi terus juga ada rasa milky-nya sama asin dari si cream cheese-nya ini, ditambah lagi sama crumble biskuit dari lotus. Jadi kayak rasa dia.
0: Kayak rasanya bener-bener sekaya raya itu sih kalau Lun lihat di teman Pro 2. Kalau manusia udah jadi orang have dia kalau orang-orang bilang gini. Dan emang kalau ngomongin cinnamon roll ini berarti kan tadi ada tambahan-tambahannya kayak cream cheese dan kawan-kawannya. Ini dari Delicious emang sengaja untuk menyesuaikan lidah-lidah orang Samarinda yang gak biasa sama cinnamon kah atau gimana?
1: Sebenarnya ini klasiknya cinnamon roll itu emang pakai ini kak, cream cheese.
0: Okay. Ya,
1: nah yang ditambahin dari Delicious itu sendiri justru si crumble biskuitnya. Soalnya menurut saya kayaknya perlu nambahin sedikit tekstur yang agak crunchy gitu deh di atasnya supaya lebih ini kan kalau kita makan roti cuman kayak kosong aja gitu kalau nggak ada tekstur lain misalkan, makanya ada choco almond biar crunchy-nya dari almond, yang caramel walnut ada dari walnutnya gitu.
0: Oh iya ya, biar di mulut kita tuh balance juga teksturnya. Karena mungkin kalau teman Pro 2 mikir-mikir berarti cinnamon roll ini sama aja dong kayak roti-roti biasa, tapi memang bedanya justru spesialnya ada di lapisan-lapisan si cinnamon powdernya, terus sama tambahan creamy itu tadi juga ya. Plus kalau di Delicious teman Pro 2 kamu bakal tetap dimanjain sama tekstur lewat crunchy-crunchyan ini tadi. Banyak ya yang udah dilakukan selama 3 tahun terakhir ini. Ini penyesuaian resep berarti lama banget nih kak kemarin.
1: Iya, bahkan resep yang pertama kali kita jual waktu awal-awal itu udah beda sama yang sekarang. Tapi yang sekarang udah dipatenkan, jadi gak akan berubah lagi secara tekstur sama rasa.
0: Wah, perjalanan panjang ya. Ini tantangan waktu awal, ingat gak sih kak kemarin apa yang harus dilakuin selama masih ngembangin produk misalnya?
1: Iya, dari R&D itu sendiri kan sangat menguras mental dan materi ya. Karena kalau dari produk kita mungkin lumayan agak pricey karena memang kita main di kualitas bahan itu sendiri juga, jadi ya lumayan inilah dari harga ininya bahan bakunya juga.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Lun sebenarnya waktu stalk IG-nya belum lihat nih daftar harganya, tapi boleh nggak dikasih range-nya buat teman Pro 2 deh kak?
1: Range-nya cinnamon roll itu sendiri ya dari di bawah 50-40an lah.
0: Iya. Itu isi 6 ini?
1: Enggak.
0: Enggak ya, itu yang per pieces ya?
1: Isi 2.
0: Isi 2. Wow, tapi worth it teman Pro 2 karena liatin toppingnya aja bejibun ya. Dan ini posisinya kalau kamu liatin di live YouTube-nya RRI, aku sama Kak Desi itu seberang-seberangan, tapi aku enggak tahu kenapa aku ketempelan wanginya juga rasanya nih.
1: Iya, wangi dari cinnamon-nya itu ya.
0: Yes, jujur karena ini lumayan jarang ya lu temuin teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang penasaran pengen cobain harus langsung stalk aja. Tapi enggak bisa dadakan ya ordernya ya, Kak ya.
1: Iya, sementara masih belum bisa. Jadi bisa DM atau WA dulu. Ada ada di bio IG.
0: Hamin berapa biasanya Kak Desi?
1: Hamin 1 bisa.
0: Oh, hamin 1 bisa. Oke, okay. Berarti teman Pro 2 hamin 1 juga bukan berarti besok pagi mau, iya, malamnya baru order. Enggak.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi banyak kan yang kayak gitu.
0: Serius?
1: Sih, Kak.
0: Iya. Terus gimana ngatasin itu, Kak?
1: Biasanya kita tawar sih di jam 10 yang paling cepet lah kita pengantarannya. Karena kan kurir kita juga adanya jam segitu.
0: Betul. Berarti teman Pro 2 Delicious ini open banget kalau misalnya kamu pengen diskusi ya tentang kapan nih bisa diantarnya dan kawan-kawannya. Terus juga Kakak open gak sih buat kerjasama bareng komunitas-komunitas gitu? Karena lu lihat kok lagi rame ya komunitas itu suka bikin kegiatan dan kawan-kawannya.
1: Open sih Kak, kalau ada yang mau boleh.
0: Langsung DM aja ya Kak. Oke, berarti teman Pro 2 aku tungguin ya kamu bikin event ngundang Kak Desi di situ.
1: Buat coffee shop juga boleh mungkin.
0: Boleh. Langsung aja yang lagi dengerin jangan lupa diundang. Terus nih Kak, tadi kan sempat ngomongin tentang kualitas bahan baku. Di Samarinda gampang enggak sih dapatinnya?
1: Gak tahu ya, mungkin in this ekonomi ya.
0: Okay.
1: Kemarin itu sempat ada beberapa, kayak cream cheese kan ini kan produk dari luar ya. Jadi sempat ada tuh yang langka banget, tapi udah mulai normal lagi. Terus juga butter, kan kita pakai merek tertentu ya. Jadi sempat tuh kosong banget Kak, dimana-mana gak ada. Jadi kita beralih dulu sama merek lain kayak gitu.
0: Wow, emang teman Pro 2 kalau ngomongin kuliner, kita tuh selalu berusaha ngejaga kualitas makanannya ya,
1: supaya enggak berubah rasanya.
0: Supaya enggak berubah. Kalau diibaratin kita punya selera makan, kayak aku enggak bisa makan ikan, ya selamanya enggak bisa makan ikan. Tapi kalau disuruh untuk milih ayam apa yang kamu suka, Lun, aku bakal ingat yang paling cocok di aku dan yang rasanya enggak berubah. Benar. Itu tadi ya, ngejaganya lumayan PR ternyata teman Pro 2. Dan juga aku sempat tadi teman Pro 2 nge-stalk lagi IG-nya Delicious ini, aku lihat ada sertifikat halalnya. Ya, itu untuk cinnamon roll-nya Kak?
1: Untuk beberapa produk.
0: Untuk beberapa produk udah dapat ya kan Kak?
1: Iya, cinnamon roll-nya udah.
0: Cinnamon roll-nya juga udah. Nah, tinggal kamunya aja teman Pro 2 yang jajan-jajan di Delicious ya.
1: Ya boleh DM ya.
0: Boleh DM aja. Tapi buat dari Kak Desi pribadi, untuk penilaian halal ini menurut Kakak sepenting itu ya berarti untuk kuliner yang ada di Samarinda terutama?
1: Iya, soalnya kan Indonesia mayoritas muslim ya. Soalnya sempat juga tuh waktu kita belum dapat sertifikat halal, waktu masih pengurusan, beneran ada yang DM, "Kak, ini udah ada sertifikat halalnya belum ya?" Ya kita jawab aja, masih dalam proses pengurusan. Karena kan proses pengurusannya kalau gak salah waktu itu sekitar 3 bulanan kayaknya.
0: Lama ya Kak ya, itu ngantri juga berarti waktu itu ngurusnya?
1: Langsung dari dinasnya sih yang ngurusin dinas.
0: Oh,
1: waktu
0: alhamdulillah
1: itu.
0: Waktu itu emang ada kuotanya berarti.
1: Iya,
0: ya
1: kayaknya.
0: Karena mungkin teman Pro 2 kita kalau ngelihat UMKM kadang kan mikir, oh belum ada sertifikatnya tapi kenapa, dan kawan-kawannya kan kita belum tahu ya. Tapi tenang, di Delicious sudah gak usah bertanya-tanya lagi ya. Udah tinggal order aja di situ. Terus nih kalau dari Kak Desi sendiri, ada gak rekomendasi buat teman Pro 2 kalau lagi jajan di Delicious, jajannya yang mana aja kue-kuenya?
1: Kalau sejauh ini yang best seller klasik cinnamon roll ini, terus juga kalau misalkan untuk self reward ya cocoknya ya kita punya ini Kak, brownies cup.
0: Jadi
1: iya. Jadi browniesnya itu kita potong kecil-kecil terus dimasukin ke cup gitu kan. Pernah lihat mungkin?
0: Pernah.
1: Nah, jadi itu biasanya juga suka diorder. Terus sama ini emang yang paling best seller setelah cinnamon roll-nya ini ya cheesecake yang bento cake itu, soalnya kan bisa request tulisan di atas cake-nya misalkan happy anniversary atau HBD gitu-gitu. Jadi banyak, karena mungkin kan orang juga agak bosen kali ya makan kue tart
0: gitu ya. Jadi perlu variasi baru.
1: Iya gitu. Itu pun kita tetap berinovasi lagi.
0: Wah serius, ini jangan-jangan bentar lagi ada ngeluarin menu baru nih.
1: Beneran
0: Kak? Serius? Iya. Boleh nggak di spill?
1: Masih R&D Kak.
0: Masih ya, masih iya. Masih di tes dulu teman Pro 2.
1: Ini kan lagi hype tuh pistachio.
0: Berarti cluenya ada pistachionya nih.
1: Iya. Wah. Semoga segera inilah.
0: Amin. Karena teman Pro 2 kalau kamu cek Instagramnya itu hasil fotonya cakep banget. Rasanya lu mau beli semuanya itu jujur. Karena cantik.
1: Alhamdulillah.
0: Apalagi buat nanti ada pistachio teman Pro 2. Ini kayaknya teman Pro 2 juga lagi suka sama mereka itu sih, sama si pistachio ini. Karena beberapa kali ada yang tanya-tanya itu tentang kapan sih Kak ada UMKM yang jualin ini, mau tahu dong yang mana. Nanti kamu liatin aja di Delicious teman Pro 2 ya. Harus wajib. Pakai teman Pro 2. Kalau tadi Lun juga udah sempat kepoin tentang tadi kuenya bisa dipesan buat acara apapun itu. Lun juga lihat ada beberapa momen itu tuh bikin hampers.
1: Iya.
0: Nah, momen apa aja biasanya nih Kak dari Delicious nyediain hampers?
1: Sejauh ini yang paling rame ya pasti Lebaran, ya, Idul Fitri, Idul Adha juga kita nggak nyediain yang ada ucapannya ini. Cuman kalau misal kita biasanya nyediain greeting cardnya itu yang universal. Jadi mereka bisa request tulisan karena sejauh ini mereka suka dadakan gitu sih Kak. Jadi kayak gitu.
0: Takutnya dari kitanya harusnya pengen yang maksimal gitu ya Kak ya. Karena dadakan jadi aduh ini nanti gerabak-gerubuk khawatirnya gak sesuai ekspektasinya gitu ya. Wah berarti harus pesan dari jauh-jauh hari teman Pro 2 ya.
1: Belum lagi kan bahan bakunya lumayan susah kadang kalau misalkan soalnya ya banyak produk dari luar yang kalau dari pastry kan kita memang biasanya banyak produk luar yang kita pakai ya Kak, kayak butter, cream cheese itu tadi.
0: Yes. Wow.
1: Semoga Indonesia segera
0: semoga kita lebih gampang dapat produk-produk yang kualitasnya mantep supaya jajannya kita makin wow juga di sini teman
1: kayak,
0: produk.
1: Kayak pistachio itu tadi loh.
0: Itu dari luar juga tuh Kak.
1: Kayaknya udah ada deh di Samarinda yang jual, cuman kemarin itu rebutan.
0: Serius?
1: Iya.
0: Literally rebutan
1: pas yang rebutan itu baru banget. Saya kan ada tuh supplier saya tuh cuman ngechat aja langsung gini, sold out Kak, kata gitu.
0: Berarti gitu. Semua orang mengejar itu ya Pro 2 ya. Makanya kalau nanti produknya udah launching, kita yang kejar-kejar Kak Desi abis ini ya. Terus juga nih kalau dari Kak Desi buat teman Pro 2 yang pengen order, biasanya kan langsung ke DM Instagram tuh. Kalau boleh dikasih tahu H-1, H-3 prefernya yang lebih enak yang mana sih?
1: Ya tentunya lah yang H-3 biar kita gak
0: gerobok-gerobok
1: ya. Kalau misalkan minta jam 10 malam buat besok pagi bisa gak Kak? Kadang kan ada yang misalkan buat topping-topping itu, misalkan kan kalau kayak strawberry kita harus yang fresh ya.
0: Betul.
1: Jam 10 malam kita cari di mana?
0: Betul juga. Berarti semuanya tuh memang pengen yang fresh dibuatin
1: ya?
0: Sampai ke toppingnya juga.
1: Iya, jadi sebenarnya memang kita yang mungkin sedikit membedakan kita sama tempat lain, kita itu selalu fresh tiap hari bikinnya. Jadi kita memang nggak nyetok banyak karena untuk selain menjaga kualitas juga supaya menjaga ininya Kak. Karena kan produk dairy ya, produk dairy kan gampang basi gitu. Jadi supaya nggak cepet rusak gitu atau berubah rasa, jadi kita bikin setiap hari. Jadi bukan kayak yang diproduksi massal terus disimpan berhari-hari gitu.
0: Makanya teman Pro 2 kalau misalnya nanti kamu pengen order dan juga hasilnya maksimal banget dari jauh-jauh hari aja. Ini langsung DM aja nih Kak biasanya?
1: DM WA
0: semuanya open?
1: Open.
0: Open juga gak kalau misalnya teman Pro 2 ada yang mucil kayak gini, Kak tapi pengen tulisannya ada 10 huruf di bawah, 10 huruf di atas, 10 huruf di samping gitu-gitu. Jangan ngeributin Kak Desi teman Pro 2. Tapi kalau request ucapan yang normal-normal aja ada gak sih Kak biasanya teman Pro 2 mungkin yang request, Kak aku gak bisa makan ini yang ada bahan ininya gitu-gitu, ada gak sih biasanya?
1: Sejauh ini belum ada sih.
0: Belum ada ya, berarti aman-aman aja nih. Wow, tapi open gak Kak? Karena ada beberapa kenalan aku tuh misalnya aduh aku gak bisa sama cream cheese gitu-gitu, open juga gak?
1: Paling kita ini kasih opsional boleh dipisah atau ini kadang ada juga yang memang minta buat cream cheese-nya dipisah, bisa nggak Kak? Bisa.
0: Wow, gitu. Berarti tinggal ngomong aja ya. Communication is a key teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya perlu apa-apa ngomong aja sama Kak Desi-nya langsung. Lewat Instagram, lewat WA juga boleh. WA-nya ada di bio Instagram kan? Aku bakal ulangin lagi nih buat kamu teman Pro 2. Username-nya @ delish.ios, S-nya 2 ya, yeah. S-nya 2. Ini last but not least buat Kak Desi, ada gak sih harapan buat Delicious ke depannya?
1: Harapannya tentunya zaman sekarang tuh kan lumayan ini ya, UMKM pada banyak banget. Semoga kita tetap berkembang dan turut ini memajukan ekonomi Samarinda.
0: Amin, amin. Karena ternyata nggak cuma sebagai bakery yang ujung-ujungnya memang kita nyari rezeki buat diri kita juga kan, tapi ada teman-teman kurir juga
1: yang
0: kerja sama-sama kita. Terus juga kita jadinya teman produk kalau gajian tahu harus ngasih duitnya kemana. Nah, mungkin buat jajan-jajan di sini teman produk, kamu tinggal DM dan WA aja, bakal ngobrol langsung sama Kak Desi. Tadi udah dikasih tahu rekomendasinya, ada satu tadi si brownies cup ya Kak ya. Terus yang kedua
1: ini classic cinnamon roll.
0: Classic cinnamon roll
1: sama tiga, cheesecake.
0: Udah ada juga yang dia tuh kayaknya sebutannya apa ya yang kalau mungil-mungil itu ukurannya?
1: Oh iya, kita cheesecake-nya juga ada 3 size. Ada yang baby itu seukuran cupcake dia Kak. Jadi tapi isi 3 ya, enggak bisa dibeli per pieces. Jadi itu bisa banget buat self reward saat udah capek gitu ya, dimakan lagi nyantai sore gini. Terus ada yang mini size, itu yang ukurannya sebento cake Kak, sama yang whole size yang biasanya kayak kue ulang tahun gitu, ukurannya 18 cm.
0: Wow, ini udah ada opsinya, tinggal kamu aja teman produk. Kalau cinnamon rollnya ini tadi lu lupa nanya lagi, ada size yang berapa-berapa aja Kak?
1: Iya, ada 2 sama 4 sama 6.
0: Oke, 2, 4, 6 ini berarti emang udah dipaketin, jadi teman produk tinggal pilih di antara 3 ini pengen yang mana gitu ya. Wow, kalau pengen yang penting kenyang yang mana biasanya Kak?
1: Yang penting kenyang
0: yang 2 ya?
1: Yeah.
0: Yang 2 masih kenyang sih kalau menurut lu, ngeliat size-nya ini gede banget. Jujur biasanya kalau 6 itu berarti untuk hampers dan kawan-kawan ya?
1: Iya, biasanya hampers gitu. Atau kadang ada juga ini Kak, yang buat mereka suka arisan gitu kan.
0: Oh oke.
1: Iya, ibu-ibu arisan kadang Kak bisa gak buat sore ini yang isinya segini. Kan kita kadang suka kaget ya, karena bikin cinnamon roll itu sendiri makan waktunya 3-4 jam Kak.
0: Demi apa itu untuk anunya, apa sebutannya, provingnya?
1: Enggak, itu dari persiapan bahan sampai jadi kayak gini lah.
0: Ya Allah Kak.
1: Karena kan provingnya itu sendiri makan 2 kali dan itu setengah jam 30 menit. Jadi itu aja udah sejam.
0: Dua kali itu berarti yang adonan awal sama adonan setelah digulung gitu Kak.
1: Jadi kita kan mix bahan dulu, mix bahan aja mungkin sekitar 25 menitan mungkin ya. Habis itu di proofing, diemin dulu sekitar 25 menit, dia ngembang, baru kita gulung, kita kasih butter dan cinnamonnya, didiemin lagi.
0: Ya Allah, tuh dengerin teman produk ya, jadi gak boleh kalau ada yang ngomel, ih kayaknya agak pricey buat aku. Hey, wajar, waktu buatnya lama gitu kan ya Kak. Sama bahannya juga mantul. Wah, jadi jangan lupa untuk order di @delicious teman pro 2 buat kamu yang pengen nyobain makan cinnamon roll. Udah dijanjiin sama Kak Desi kalau kayu manisnya enggak se strong itu. Jadi buat yang masih newbie kayak Lun, kayak kamu yang mungkin belum pernah teman pro 2, aman, langsung cobain aja ya Kak ya. Tapi ini udah mulai merapat di jam 1 nih. Kerasa enggak?
1: Enggak kerasa.
0: Kayak terpaksa gitu jawabnya ya. Tapi enggak apa-apa, thank you banget Kak Desi. Di sela kesibukannya udah datang ke sini, ada orderan, ngurus bocil, semangat terus ya pokoknya ya.
1: Terima kasih juga udah diundang ke sini.
0: Terima kasih sudah datang. Udah kita terima kasih aja nih, dan aku ucapin juga sukses terus buat Delicious. Amin. Pastinya karena teman pro 2 ngelihat akun IG-nya tuh aja lu udah kayak kok aku nggak tahu dari dulu sih ada Delicious udah dari 2023 lagi. Kalau gitu Kak Desi, mumpung karena kita sambil live YouTube kamera di depan, boleh kita sambil babay-babay nggak? Yang ini nih,
1: yang tengah.
0: Nah kalau gitu teman pro 2, nanti lu masih bakal nemenin kamu santai siang, tapi kita harus pamitan dulu sama Kak Desi. Ya, so bye-bye.

0: Putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Teman Pro 2 masih di Santai Siang ya, barengan sama Lun. Tadi udah kita ngobrol tentang cinnamon roll, cheesecake dan kawan-kawannya. Semoga kamu makin selera makan ya hari ini. But now, aku bakal spill info-info terkini buat kamu teman Pro 2. Masih dibuka sama Euforia yang baru aja beres kayaknya 2 hari yang lalu ya, tentang Piala Dunia nih. Jadi timnas Spanyol itu ternyata gak cuma bawa pulang trofi Piala Dunia aja, tapi mereka juga sampai dapat 4 rekor dunia Guinness teman Pro 2 setelah ngalahin Argentina 1-0 kemarin. Jadi dari Guinness World Record sendiri teman Pro 2, katanya Spanyol ini tuh jadi tim juara Piala Dunia yang jumlah kebobolan golnya paling dikit dalam satu edisi turnamen. Jadi sepanjang Piala Dunia 2026, mereka tuh cuma kebobolan 1 gol aja teman Pro 2 waktu ngelawan Belgia di babak perempat final. Dari sini orang-orang tuh juga langsung kayak, "Wih, kok bisa ya teman Pro 2?" Dan untuk mereka yang lagi ramai dibahas tentang pertahanan solidnya, ini tuh juga ngehasilin sekitar 7 clean sheet teman Pro 2 yang ujung-ujungnya jadi salah satu jumlah terbanyak yang pernah dicatatin satu tim dalam satu edisi Piala Dunia. Ada lagi Lun? Ada. Jadi ya, mereka ini teman Pro 2 punya kemenangan di final yang lumayan panjang rekor tak terkalahkannya, jadi 38 pertandingan untuk internasional kompetitif putra teman Pro 2. Dari sini juga pelatihnya ikutan nyetak sejarah teman Pro 2 sebagai pelatih tertua yang berhasil ngejuarain Piala Dunia di usia 65 tahun. Banyak banget kan ternyata apa aja yang didapetin dari Euforia kemarin teman Pro 2. Jadi kita doain aja ya. Kedepannya teman Pro 2, 4 tahun lagi kita punya ekspektasi yang menurut Lun sama gedenya kayak tahun ini. Iya gak sih?

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Biasanya ya teman Pro2, kita taunya listrik itu ada beberapa hal yang bisa dijadiin sumber listrik, maksud aku. Kayak air, angin, itu kan kita udah sering ya denger ya teman Pro2. Tapi kalau sampah gimana? Sekarang Bali udah mulai ngambil langkah baru teman Pro2 lewat pembangunan sistem pengelolaan sampah menjadi energi listrik alias PSEL. Dan ini sebenarnya udah lama banget programnya teman Pro2, tapi baru aja nih bisa direalisasikan. Kalau dulu kita dengernya kalau ngolah sampah mah 3R ya, kayak reduce, reuse, sama recycle aja. Tapi ternyata PSEL ini lahir juga sebenarnya bukan buat jadi pengganti gerakan itu teman Pro2, tapi jadi upaya tambahan buat ngelola sampah. So, gak cuma di Bali aja sebenarnya teman Pro2 rencananya nih, walaupun di Bali dulu ya, ada sekitar 70 lokasi secara nasional yang diproyeksiin bisa ngebantu nanganin sekitar 25-30% persoalan sampah di Indonesia. Jadi kita tunggu hasilnya gimana, perkembangannya gimana teman Pro2, sambil-sambil juga kamu ikutin dan support ya.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Lah, Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini?
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
3: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
5: Joy Heartland in winter was the warming of the bed. You'd shake for minutes there and move your legs.

Masih ngomongin tentang Piala Dunia ya teman Pro 2, tapi sekarang orang-orang udah mulai shifting ke Piala Dunia 2030. Gara-garanya nih FIFA udah ngumumin kalau edisi 2030 ini bakal digelar di 3 negara sebagai tuan rumah lagi teman Pro 2. Dan sekarang opsinya ada Maroko, Portugal, dan juga Spanyol. Bedanya ya teman Pro 2 sama edisi tahun ini, edisi nanti tuh bakal jadi Piala Dunia edisi pertama dalam sejarah yang digelar di 2 benua sekali. Ada benua Eropa sama benua Afrika juga. Gak sampai situ aja teman Pro 2, tapi karena nanti di 2030 itu tuh pas banget peringatan 100 tahun Piala Dunia, jadi FIFA juga nyiapin 3 laga pembuka spesial di Amerika Selatan yang masing-masingnya bakal dimainkan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Waduh, ini kayaknya bakal sibuk banget ya teman Pro 2, banyak banget negara-negaranya. Untuk saat ini katanya udah kesedia sekitar 42 slot untuk negara-negara yang bisa main di Piala Dunia. Tapi ada usulan juga kalau nanti boleh gak ditambah jadi 64 tim. Aduh, lumayan banyak ya teman Pro 2. Ini menurut kamu gimana? Efektif? Atau kamu malah mikir, aduh kasih ya, nanti pada repot semuanya?

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Hai hai, teman Pro 2 masih barengan sama lu nih di Santai Siang ya. Tinggal sejam lagi, tapi semoga kamu pun enjoy buat waktu hari ini barengan sama aku. Especially karena ini cuaca lagi cantik-cantiknya menurut aku ya. Bukan karena cerah sih teman Pro 2, tapi karena sejuk. Aku udah kangen banget ngelihat awan yang sibuk berangin kesana kemari teman Pro 2. Karena kepanasan itu kayak, aduh aku udah capek jadi belang sebenarnya. Anyway, sekarang Lun bakal sharing info-info terkini dari dunia hiburan buat kamu teman Pro 2. Kita mulai dulu dari New Jeans yang kemarin tiba-tiba bikin kita shock gara-gara ini orang-orang mau comeback apa gimana sih? Dan turns out mereka comebacknya dengan 4 anggota aja ya teman Pro 2. Ada Haerin, Hyein, Minji dan juga Hani doang. Jadi orang-orang itu pada gak tahu, gak ada teasernya dari awal. Tiba-tiba nongol tuh video yang judulnya 2026 Summer of New Jeans. Ini tuh tiba-tiba banget dirilis lewat channel YouTube-nya mereka teman Pro 2 dan juga di Instagram-nya mereka. Dari Ador sendiri bilang kalau video ini tuh dibuat buat jadi konten yang nanti apa ya, ibaratnya teman Pro 2 ngasih kita sign kalau mereka bakal ngerayain ulang tahun debut keempatnya barengan fans. Jadi gimana teman Pro 2, kamu enjoy dengan pengumuman ini atau kayak netizen lain yang kayak nggak bisa New Jeans itu harus berlima?

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
3: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
4: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
5: Eh, masa sih?
4: Gitu? Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran!
6: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

Kamu udah ada yang nonton di audisi gak sih teman Pro 2? Jujur aku kepo ya, tapi kayaknya belum sempat buat nonton. Apalagi ada yang cerita ke aku kalau Lun ini durasinya lumayan sih, di atas 2 jam. Aduh, gak sanggup kayaknya ya untuk aku yang lagi padat-padatnya teman Pro 2. Tapi kalau kamu udah nonton, please spill ke aku, worth to try. Atau mungkin nanti aja Lun tunggu lowong, karena kadang ada film tuh yang padatnya tuh padat banget kan. Jadi ini lagi pada rame, aktor-aktrisnya tuh kemana-mana, literally ke talk show ini dan itu. Terus ada cerita dari Robert Pattinson, teman Pro 2. Katanya dia itu waktu lagi meranin karakternya yang namanya Antinous, dia tuh apa ya, sampai request langsung sama tim kostumnya supaya karakternya ini nih identik sama motif cheetah gitu. Entah kenapa ya, kalau bisa kita bayangin, loh mereka kan temanya Yunani kuno Lun. Iya, tapi menurut si Robert Pattinson, Antinous ini tuh salah satu karakter yang suka banget sama kemewahan, dan ya udah dia mah kalau pengen A ya udah A gitu loh. Makanya detail kecil kayak motif-motif cheetah ini emang harus ada gitu loh di karakter ini. Gimana kemarin kamu waktu nonton teman Pro 2 juga shock gak waktu ngelihatnya?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
4: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
3: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
5: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
3: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
6: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Siapa di antara kamu teman Pro 2 yang masih suka atau bahkan emang fansnya Daniel Caesar? Jadi dia emang sekarang lagi tour ya, kesana kemari pokoknya teman Pro 2. Dan lowkey orang-orang tuh pada suka kayak gini, ih dia kok kalau konser kayak seada-adanya aja gitu ya. Karena memang ada beberapa kesempatan itu teman Pro 2 dia rada-rada kelihatan mager dan kawan-kawannya. Tapi menurut Lun enggak sih, itu tuh sebenarnya gara-gara emang lagi ngedalamin musiknya aja. Biasalah lagunya dia kan melo-melo tuh, apalagi waktu bawain lagu yang judulnya Who Knows teman Pro 2, waduh itu mah kalau gak sambil galau menangis kayaknya kurang aja bawaannya. Makanya waktu baru-baru ini dia lagi konser teman Pro 2, dia nyanyiin lagu Always, terus dia juga nampilin cuplikan Gold Iconic dari Sydney Cabral teman Pro 2 di layar konsernya dia. Anyway, Sydney Cabral ini tuh tim Cape Verde ya teman Pro 2, yang kemarin sempat masuk di Piala Dunia timnya. Walaupun emang orang-orang kayak, ih kok bisa ya mereka masuk dan kawan-kawannya. Menurut Lun ini juga bagian dari sejarahnya Piala Dunia sih, karena ini tim debut yang menurut Lun wajib banget untuk selalu kita support. Sampai-sampai Daniel Caesar pun juga ngerayain lewat video di layar konsernya langsung teman Pro 2. And anyway, sekarang udah mulai merapat di jam 3 nih, tapi ini cuaca juga enggak balik cerah sama sekali ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin masih jalan-jalan atau ada rencana jalan buat jam 3 sore ini, menurut Lun bawa jas hujannya, terus juga bawa payungnya. Karena nih di M. Yamin dari tadi lumayan kayak apa ya, nanti hujan, nanti enggak, nanti hujan, nanti enggak, gerimis aja sebenarnya, tapi basah sih teman Pro 2. Jadi make sure buat bawa jaket kamu dan kawan-kawannya ya. Hati-hati juga yang lagi di jalan, semoga kamu bisa segera sampai tujuan. Dan Lun doain deh, semoga di hari-hari menuju weekend kita lagi ini, kamu bisa semangat terus dan dikasih kesehatan, amin. Kalau gitu, aku Aulia Lun pamit undur diri teman Pro 2. Abis ini aku masih bakal ditemenin suara siar lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Kalau gitu, bye-bye.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
5: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
4: Harusnya dari minggu lalu. Tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
6: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan tuh. Anyways, teman Pro 2 gimana nih kabarnya di sore hari ini? Tadi sih sepanjang di perjalanan di sekitaran sekarang nih, di sekarang banget, cuaca di sekitaran M. Yamin baik dan di Juanda sendiri tuh juga teman Pro 2 lagi gimana ya, dibilang hujan juga enggak, gerimis juga enggak, jadi kayaknya bisa aku bilang hujan ringan gitu. Jadi kalau misalkan kamu lagi dalam perjalanan dan apalagi jalannya cukup lama teman Pro 2, pastinya buat kamu yang pakai motor jangan lupa tuh pakai yang namanya jas hujan gitu. Soalnya kalau menurut aku gak pakai jas hujan, yang ada pas datang ntar malah basah kuyup gitu teman Pro 2. Terus barengan sama Cindy di sini di santai siang kali ini, aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin soal ini teman Pro 2. DIY alias Daerah Istimewa Yogyakarta ini bakal punya ikon baru di perbatasan, namanya itu adalah Cahaya Pradipta. Nah jadi ini katanya terinspirasi dari semburat cahaya matahari di Gunung Kidul teman Pro 2. Terus juga untuk karya Cahaya Pradipta penanda gerbang perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta, karya Marcelo Diaz Octavianus teman

2 resmi nih meraih juara 1 Sayembara Pradesain Penanda Perbatasan DIY 2026. Terus juga untuk penetapan pemenang ini dilakukan setelah melewati berbagai proses penjurian bertahap yang melibatkan dewan juri sama mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 sebagai dewan juri kehormatan tuh teman Pro 2. Terus juga mengusung konsep sinar sebagai simbol penuntun perjalanan, desain ini tuh juga dinilai mampu menjadi ibaratnya tuh kayak semacam ikonik, terus tuh juga gampang dikenali sama masyarakat dan sebagai representasi alias mewakilkan dari identitas Yogyakarta itu sendiri teman Pro 2. Bentuknya tuh lucu sih ya, jadi kayak macam kayak gading teman Pro 2, tapi tuh kayak ada gading di sisi kanan dan sisi kiri, warnanya itu kayak agak gold shimmering gitu teman Pro 2. Jadi kataku lebih baik kayaknya kalau libur kita ke Jogja enggak sih bareng aku.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Anyway, teman Pro 2, kita move on ke berita selanjutnya nih. Dengar-dengar, bukan dengar-dengar lagi nih katanya, warga alias WNI ini bisa ngelepas status WNI, tapi nih teman Pro 2, ada syaratnya gitu. Nah, jadi pemerintah menegaskan untuk proses pelepasan status WNI alias warga negara Indonesia ini gak bisa dilakukan secara serampangan alias sembarangan tuh teman Pro 2. Jadi berdasarkan PP nomor 30 tahun 2026 tentang PNBP, pemohon ini wajib untuk memenuhi sejumlah persyaratan termasuk tidak memiliki tunggakan pajak dan tidak sedang terlibat perkara pidana tuh teman Pro 2. Terus juga setiap permohonan ini juga bakal melalui verifikasi lintas sekitar 14-15 kementerian dan lembaga sebelum diputuskan. Terus juga selain memperketat persyaratan, pemerintah menetapkan tarif baru sebesar 5 juta rupiah untuk pelepasan status WNI dan naik dari sebelumnya tuh 1 juta teman Pro 2. Sementara itu untuk biaya naturalisasi menjadi WNI naik jadi 75 juta teman Pro 2 yang awalnya tuh 50 juta rupiah. Terus menurut Menteri Hukum Supratman Andi Aktas teman Pro 2, kebijakan ini tuh bertujuan untuk memastikan untuk proses kewarganegaraan berjalan lebih tertib dengan jumlah pemohon pelepasan kewarganegaraan yang tercatat sekitar 300 sepanjang tahun ini tuh teman Pro 2.

0: Taulah ikam.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah. Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Taulah ikam.

0: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

By the way, teman Pro 2, ini ada wacana kalau Indonesia ini bakal bikin satu kartu untuk semua tuh. Di mana Indonesia ini bakal mewacanakan kartu identitas tunggal untuk memangkas birokrasi yang berbelit alias ribet, teman Pro 2. Jadi dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi birokrasi lewat digitalisasi pemerintahan dan penyederhanaan regulasi. Terus salah satu langkah yang didorong sama mereka ini adalah penerapan Single National Identity Card, yaitu adalah sistem identitas nasional yang tunggal dan diharapkan ini mampu untuk mengintegrasikan teman Pro 2 untuk layanan publik sehingga lebih cepat, efisien dan juga gampang diakses sama masyarakat. Jadi pemerintah ini juga terus mengembangkan transformasi digital lewat GovTech untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik juga, teman Pro 2. Selain itu juga Prabowo menilai ini untuk sistem perlindungan sosial Indonesia sekarang sih termasuk salah satu yang terkuat di dunia, serta menegaskan untuk berbagai capaian pembangunan merupakan hasil kesinambungan kepemimpinan para presiden sebelumnya toh. Tapi aku setuju banget sih, jadi biar enggak ribet gitu loh, dengan satu kartu kita bisa pakai untuk beberapa hal lain alias multifungsi, teman Pro 2. Daripada ntar kita banyak-banyakan kartu, maksudnya tuh kayak agak ribet juga gitu ya. Tapi teman Pro 2 sebelumnya juga ini aku bakal lanjut lagi setelah yang satu ini. Jadi bakal dilanjutin sama kita bangsunya dengerin dulu deh suara Rosa ya, teman Pro 2, alias kita bakal dengerin lagu yang satu ini dari Rosa, The Hurt You Heard.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pesanan atas nama Kak Dito.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

By the way, teman Pradua, aku pengen ngingatin kalau sebentar lagi setelah lagu yang satu ini kita bakal mendengarkan Kumandang Azan Asar tetap, bukan tetap sih, lebih tepatnya tepat di jam 15:45 waktu Indonesia Tengah, khusus kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

By the way, teman Prodway, itu tadi beberapa informasi terkait nasional yang aku bagikan ke kamu setelah tadi aku ngomongin soal kayak kartu yang bisa dijadikan satu integritas gitu ya, kayak semacam KTP tapi bisa buat yang lain gitu, dan masih banyak lagi. Tapi teman Prodway, jangan khawatir karena setelah ini juga aku masih bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam tebak ayo jam berapa? Sampai nanti kita merapat di jam 7 teman Prodway, barengan sama teman-teman dari Sore Ceria, lebih tepatnya sama anak Broadcasting School gitu teman Prodway. Tapi sebelum ngomongin soal Broadcasting School, aku mau ngomongin salah satu pemuda inspiratif, tapi setelah yang satu ini teman Prodway. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ngada-ngada.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

0: Pro 2 update bersama Cindy tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, Parlemen Prancis secara resmi menyetujui undang-undang yang melarang akses media sosial bagi anak-anak dan remaja berusia di bawah 15 tahun. Pemerintah Prancis menargetkan regulasi baru tersebut mulai berlaku efektif pada 1 September. Undang-undang tersebut disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 279 suara mendukung dan 281 suara menolak. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus Provinsi Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau ABTI DKI Jakarta membidik mempertahankan gelar juara umum pada Pekan Olahraga Nasional 2028 Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Ketua Umum ABTI DKI Jakarta periode 2026 hingga 2030 tersebut, teman Pro 2, Joshua Franklin J. Oktanatama Siahaan, mengatakan target tersebut menjadi salah satu fokus kepengurusan baru setelah tim bola tangan Jakarta meraih 2 medali emas pada PON 2024 Aceh, Sumatera Utara. Informasi terakhir, grup K-pop NewJeans dikabarkan akan comeback ke industri musik dengan 4 anggota. Kabar sinyal comeback NewJeans tersebut ke industri musik lewat unggahan sebuah video bertajuk 2026 alias 2026 Summer of NewJeans yang dirilis secara tiba-tiba melalui kanal YouTube grup tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu juga muncul foto-foto terbaru yang menampilkan 4 anggota NewJeans yaitu Haerin, Hyein, Minji, dan Hani juga diunggah melalui situs resmi serta akun Instagram tersebut. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2. Lagu yang baru aja kita dengerin bareng-bareng ini tadi dari Dikta teman Pro 2 alias Stop Bilang Iya. Terus berarti kita lanjut bilang enggak. Oh iya dong teman Pro 2. Masih bareng sama Cindy di sore ceria kali ini. Teman Pro 2, sebelumnya aku tuh pengen ngabarin juga ya, di sekitaran jalan M. Yamin sendiri sekarang sih emang kayak masih gerimis-gerimis mengundang gimana gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang lagi pulang sekolah, kuliah, atau mungkin yang lagi pulang kerja dan juga mungkin lagi ya kejebak macet teman Pro 2, tetap hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Barengan sama Cindy di sini dan aku bakal ngajakin kamu buat ngomongin salah satu sosok muda inspiratif. Ini menurut aku bukan inspiratif lagi sih, tapi inspiratifnya tuh kebangetan teman Pro 2, karena dia ini baru banget aku tuh habis dengar kabar diterima di Oxford dan Stanford University, terus juga punya IPK 4.0 dan enggak yang lebih gongnya lagi tuh teman Pro 2, dia ini mempunyai IQ dengan top. Dia tuh masuk di jajaran orang dengan persentase 0,1% IQ tertinggi di dunia tuh teman Pro 2. Ayo tebak siapa? Ini namanya tuh hampir mirip sama aku tapi satu huruf doang sih teman Pro 2. Jadi namanya ini adalah Miska teman Pro 2 dan kita bakal ngomongin lebih lanjut soal Miska Aoki, seorang selebgram cantik yang dikenal sebagai anak berprestasi Indonesia. Dan aku bakal ngajakin kamu selama 1 jam ke depan ngomongin Miska Aoki sebagai sosok inspiratif di sore ceria edisi Rabu 22 Juli 2026. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: aku botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Miska Aoki, teman produser selebgram cantik yang dikenal sebagai anak berprestasi Indonesia, emang lagi jadi sorotan banget setelah dia itu diterima di dua universitas yang emang ternama banget, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia, teman produser. Yaitu dia tuh keterima di Oxford University dan Stanford, dan itu memang dua universitas paling bergengsi internasional gitu. Terus kedua universitas tersebut ya merepresentasikan standar tertinggi yang berbeda, teman produser. Dan Miska ini mampu untuk meraih pencapaian yang luar biasa banget. Oxford ini dikenal dengan kedalaman intelektual dan tantangan akademik yang tinggi, sementara kalau Stanford sendiri identik dengan inovasi serta ekosistem yang melahirkan banyak entrepreneur besar dunia. Terus juga sebagai salah satu universitas paling selektif, teman produser ya. Dari sekitar 57.000 pelamar yang keterima nih, teman produser, 3,6% yang diterima, alias kecil banget untuk peluangnya buat keterima di universitas tersebut. Jadi emang gak heran banget ya keberhasilan dari Miska ini menjadi sorotan gitu, dimana gadis kelahiran 2008 ini mampu diterima di kedua kampus tersebut, dan ini merupakan sebuah pencapaian yang istimewa banget. Tapi gak cuma sampai situ, teman produser, Miska ini juga ternyata lolos di 5 universitas top di Inggris. Wow, keren banget ya. Jadi ini daftar universitasnya, teman produser, ada Oxford, terus juga UCL, LSE, King's College London, dan Warwick University, teman produser. Keren banget deh ini mah. Kalau aku jadi Miska, kayak sisa cap cicup, yang mana nih enaknya, ya nggak sih?

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Sore Ceria. Sore
3: Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
7: Kokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

kalau ngelihat orang itu banyak banget dia keterima di berbagai universitas ternama, teman Pro 2, kelihatannya kayak ih keren banget ya dia, pintar banget ya teman Pro 2. Tapi ternyata pencapaian tersebut itu nggak bisa diraih secara instan alias langsung. Di mana Miska Aoki ini juga teman Pro 2 udah melalui perjalanan yang panjang banget dengan disiplin, fokus dan juga kerja keras selama bertahun-tahun. Jadi nggak cuman kayak hitungan detik, jam atau mungkin bahkan hari-hari teman Pro 2 atau mungkin per bulan, tapi ini udah bertahun-tahun. Di mana Miska ini juga bahkan menjalani tahap wawancara di University of Oxford, Oxford teman Pro 2, dengan diskusi akademik intens bersama 7 apa teman Pro 2, bukan 7 guru tapi 7 profesor. Keren banget gak sih? Terus juga sebagai kakak dari Devon K. Enzo, Miska ini harus menghadapi pertanyaan yang mendalam, terus juga analitis dan penuh tantangan. Tapi teman Pro 2, Miska ini akhirnya berhasil melewati seluruh proses tersebut dengan baik. Jadi perjalanan prestasinya itu sebenarnya gak cuma yang top itu di akhir-akhir ini, tapi ternyata memang udah dari kecil tuh ternyata si Miska Aoki ini berprestasi membanggakan alias mengharumkan nama Indonesia. Apa aja prestasinya? Nanti bakal aku spill setelah yang satu ini, tapi kita dengerin dulu deh lagu dari Rimar dengan judulnya adalah Lost in Goodbye.

0: Halo, Dek.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, enggak satu visi misi.
1: Lah, salah Abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin Abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, Dek, maafin Abang, tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

punya IQ di atas 0,1% populasi di dunia, teman Pro 2. Miska ini juga merupakan anggota Mensa Indonesia dan Mensa Australia. Walaupun begitu, teman Pro 2, dia ini tetap rendah hati dan menyadari kalau sebenarnya setiap kesempatan itu adalah anugerah yang memang harus dijalani dengan usaha serta rasa syukur, teman Pro 2. Terus juga Miska ini juga pernah memenangkan Rise of the World Competition mewakili Indonesia dalam program bergengsi yang didukung oleh Rhodes Trust dan Smith Futures, teman Pro 2, sekaligus meraih beasiswa internasional atas potensi kepemimpinannya. Kalau di bidang akademik sendiri nih, Miska ini turut mencatatkan prestasi dalam riset awal tahun di mana dia ini juga membuat kayak karya penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal internasional peer reviewed oleh Emerald Publishing dan dijadwalkan segera terindex di Scopus, teman Pro 2. Setelah aku cek-cek lagi ya, Scopus ini adalah salah satu ya, you know lah, teman Pro 2, kayak semacam jurnal ternama, dan dia tuh kan ada level-levelnya gitu lah, teman Pro 2. Keren banget gak sih?

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang check out aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Hey, seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
6: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
7: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
8: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pemilik nama Miska Keiya Aoki ini juga ternyata teman Pro 2 emang peduli juga sama isu yang lebih luas, di mana Miska ini berkontribusi bersama WWF Indonesia, dan dia ini memperluas kiprahnya gak cuma di bidang pendidikan tapi juga di isu lingkungan teman Pro 2. Terus juga ya, Miska ini mengaku bakal terus menata masa depan dengan penuh harapan, terus juga sambil membawa nilai-nilai yang udah membentuk dirinya sampai ada di tahap ini. Walaupun teman Pro 2 langkahnya itu merupakan langkah baru alias tahap baru di dalam hidupnya teman Pro 2. Terus juga tadi aku pengen ngelanjutin lagi ya, dari dia tuh ada kayak bikin macam penelitian teman Pro 2 yang masuk ke Scopus teman Pro 2. Tapi bakal aku lanjutin dulu setelah yang satu ini, atau mungkin aku kayaknya bakal spill sekarang kali ya. Nah, jadi teman Pro 2, penelitian tadi tuh yang masuk ke indeks Scopus ini merupakan dia tuh ngebahas soal persimpangan antara gender, identitas, dan kepemimpinan politik di Indonesia lewat wawancara dengan sejumlah tokoh perempuan yang berpengaruh. Terus juga dalam prosesnya nih, Miska ini mendapat bimbingan dari Profesor Dr. Haji Muhammad Adlin Sila PhD dari Universitas Indonesia, serta berkesempatan untuk berdialog langsung dengan para pemimpin perempuan yang memberikan perspektif mendalam teman Pro 2. Jadi emang itu aja udah merupakan privilege ya, langsung kita wawancara sama orang-orang yang berpengaruh juga teman Pro 2. Kalau menurut kamu kira-kira gimana nih?

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
3: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
4: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
2: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
3: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
4: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
3: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
2: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
4: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: macet, bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: lalu.
1: Masuk suaranya. Delapan koma lima FM teman terbaik kamu ya. Dan cilimi cilimi.
2: Yo.
1: Sok banget sih.
2: Gak usah pakai aja.
3: Ya kan udah soft spoken banget.
2: Siapa soft spoken?
1: Cindy? Aku.
2: Ah, siapa soft spoken?
1: Ini. Orang-orang di depan.
3: Udah soft spoken belum?
2: Jalan-jalan.
1: Geli banget. Gak cocok.
2: Walaupun muka kalian berdua tuh muka-muka soft spoken ya.
0: Ya kan.
2: Tapi kalau
3: ngomong. Asik.
1: Hah? Eh, jangan gitu kan nanti.
0: Ya, kita terbang.
1: Lompatnya lompat.
2: Tapi emang muka kalian tuh muka-muka soft spoken.
3: Kak, aku diangkat, Kak. Aduh.
1: Alay banget deh.
2: Gak apa-apa kan abis diangkat dihempasin.
0: Iya, tambah sakit.
2: Eh, kita ngomongin apa nih sore ini?
1: Ini kita ngomongin
2: kayaknya enggak boleh loh. Kan apalagi kalau puasa-puasamu batal.
1: Ini kan udah bentar lagi udah mau buka.
3: Aduh, jangan
0: oh, jadi kalau sudah mau buka boleh enggak?
3: Kayaknya jangan gosip dulu, aku takut kena imbasnya.
1: Oh, ini tuh
2: bukannya kenapa? Kamu adalah intisarinya gosip.
3: Maksudnya apa ya?
2: Kamu tahu? Dia itu adalah espressonya.
3: What?
1: Kan kan katanya gudang informatif ya.
2: Iya.
3: Gudang informatif. Aduh, makasih. Makasih.
0: Bukannya Ken yang ngajak kita untuk gosip?
2: Iya, dia ngajak kita berbuat dosa.
3: Tapi
2: bapaknya Ken, bapaknya Ken.
3: Tapi gosip aku tuh membangun teman pro dua. Ya enggak?
0: Oh, iya.
2: Gosipnya dia tuh tentang tata kelola Kota Samarinda. Tata kelola Kota
0: berat ya, berat. Berat jujur.
2: Harusnya kita menyikapi tentang permasalahan dolar kenapa sih bisa naik?
3: Yeah. Dan juga sampah, Kak. Karena yeah, environment tuh penting banget. Wah, krusial banget.
2: Kesini, tolong.
3: Anyway, hari ini kita bakal ngebicarain kayak tentang pasti kasurnya sama.
1: Sebentar, Ken.
3: Ini gara-gara
1: kamu ada. Kamu ada kesalahan sama aku, Ken. Jelas, Ken.
3: Enggak, karena aku tuh lagi kepikiran sama kasurlis, Kak. Iya, lagi overthinking kayak. Aduh, habis itu gimana ya ngadepin kasurlis?
1: Kayaknya sekarang lagi batuk-batuk deh.
2: Enggak,
3: bersin.
0: Pas banget nih, ceplosan rata kanan tuh.
3: Benar.
2: Iya, kenapa?
3: Jadi kayak sebagai manusia, pasti sewajarnya kita pernah keceplosan gitu, Kak.
2: Keceplosan apa?
3: Keceplosan apapun, Kak.
0: Kayak tadi
3: tuh, salah ngomong orang. Terus kayak
2: hari ini bakal bahas tentang keceplosan.
0: Iya.
2: Makanya, Kak.
0: Makanya.
1: Dan itu relate banget sama gue.
3: Justru.
0: Jujur.
3: Justru karena relate kita jadiin topik.
0: Itu dia.
3: Keceplosan rata tanah.
1: Orang-orang di sini tuh adalah orang-orang yang kadang suka enggak baca situasi gitu lah kalau ngomong.
2: tapi aku juga dulu tuh aku orang yang suka banget keceplosan.
1: Contohnya
2: ya kayak misalkan, oh ternyata gak boleh diomongin, aku ngomong gitu kayak
3: relate banget.
2: Eh astaga ya, aku gak tahu, maaf ya.
1: Nah
2: gitu.
1: Itu
0: habis itu langsung ke tinggi.
2: Sebenernya diriku ini juga
1: sering keceplosan banget teman.
0: Bukan kamu.
2: Sampai akhirnya kayak udah dikasih kayak jangan keceplosan ya. Jadi sekarang kalau bisa apa-apa dia pasti gini. Mikir gak berani ngomong.
1: Iya, jadi aduh, kayak gitu. Aku tuh ngerasanya, kayaknya sih bisa aja sih ya diobrolin. Tapi pas begitu udah kayak ngomong keluar, gak tau kenapa tatapan matanya tuh kayak, Sin, kamu yakin bener? Kayak gitu, sering banget kayak gitu. Aku salah ngomong ya.
0: Tatapan mengintimidasi.
2: Karena tatapan orang yang ngedenger keceplosan itu pasti bakal kayak, hah?
0: Iya.
3: Iya kan, kayak ngejudging banget. Terus kayak, waduh.
0: Salah ngomong ya.
3: Langsung kena feelingnya kan.
2: Tapi kamu tau gak, aku tipe orang yang kalau misalkan ada orang keceplosan sama aku terus aku tahu gosipnya tentang dia diomongin orang itu apa,
3: pura-pura gak tau.
2: Kamu juga diomongin ini tau.
0: Waduh,
3: dipanasin
1: kompornya langsung.
2: Oh, orang kan ibaratnya kayak, kok aku diomongin gitu sama si A, si A lo ngomongin kamu juga gitu.
3: Kalau aku pura-pura gak tahu, Kak.
2: Oh iya.
0: Iya.
3: Pura-pura gak tahu kan.
1: Kenapa kamu
3: oh gitu. Oh, hah, ternyata gitu ya. Oh, karena udah tahu cerita asli.
0: Iya. Iya,
2: aku pura-pura enggak tahu.
3: Kayak iya-iyain aja gitu loh.
1: Tapi aku tuh juga sama kayak Ken tahu, Kak. Kalau misalkan aku tuh ngedengar dari sumber yang beda, kok sebenarnya aku udah tahu, tapi aku kayak pura-pura enggak tahu aja karena seru aja gitu loh
3: lihat ekspresinya
1: dia.
3: Oh, ternyata gini ya dari dia gitu.
1: Iya, gitu loh, Kak. Kalau Kak Vera beda ya.
2: Beda.
1: Setelah itu kan kalau misalkan habis dikomporin gimana?
0: Gimana?

0: berdebat.
1: Maksudnya, sumpah gitu.
2: Oh, dia gituin aku juga. Iya, orang gak cuma aku aja, kok kan kamu juga digituin. Aku nggak terima, nggak bisa, enak aja, aku aja yang jelek, kamu juga.
0: Oh, oh iya. If we go down, then we go down together.
2: Iya, yeah, itu dia. Aku gak bakalan terima tanpa doa, enak aja gitu aku orangnya. Dan tapi aku orangnya dulu, kalau orangnya baik kayak Cindy gitu, mukanya baik, aku nggak tega. Kayak misalkan ada orang, misalkan Ken nih ngomongin Cindy.
1: Hai.
2: Terus Cindy bilang, Kak Vera, Ken tuh masa kemarin ngomongin Kak Vera gendut gitu misalnya.
1: What?
2: Baru
0: tanya. Itu real kan?
2: Ken juga bilangin Cindy gitu, tapi karena Cindy mukanya baik, aku jadi kayak, oh iya iya Sin.
1: Tapi sumpah
2: aduh,
1: ya,
2: dia juga ngomongin kamu lagi, tapi gak berani ah gitu.
0: Oh, beda. Kenapa? Kalau misalkan jadi aku sih kayaknya aku langsung bilang aja, Kak, ngomongin aja langsung di depanku gitu loh, Kak. Gimana, Kak?
3: Daripada ngomongin di belakang, Kak?
0: Atau di samping? Ken, kenapa, Ken?
1: Kak Cindy.
0: Apa? Kepikiran gak sulis kan, Ayah?
2: Iya! Ini udah turun berat badan loh.
1: Sumpah.
2: Lihat dong kukumu mana? Lebih potong berat badannya.
1: Ada datanya gak, Kak?
0: Ada datanya.
1: Data jadi... statistik.
0: Oh enggak, ini bukan statistik lagi, tapi ini kita kayak kuali.
1: Oh.
2: Tahu enggak?
0: Oh, awal
1: kualitatif. Iya kan harus aja dulu nanti siapa tahu dijelasin lebih lanjut.
3: Itu dia.
0: Itulah harapanmu.
2: Jelasin.
0: Jadi kalau kuali itu sebenarnya kalau kamu tahu kan kayak masak di kuali. Nah,
3: Nona minta dansa.
0: Angsa minta.
2: Eh, pokoknya teman-teman jangan lupa gabungan kemana guys?
1: Di di WA kita 08125848785
3: dan di Instagram kita @rri_pro2samarinda.
2: Atau bisa dengerin kita di mana, Sin?
0: Aplikasi @rri digital. Wow.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara Indian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

0: aja. Gimana bagus gak?
1: Keceplosan nyanyi.
2: Masuk. Tapi kalian tuh
0: tapi
2: pernah
0: tapi kan kalian suka keceplosan loh.
3: Iya. Dibalas.
2: Nah lagi.
0: Tidak lagi. Barusan kita off air ngomong aja dia kayak keceplosan.
2: Iya.
0: Yang mana aku gak ada ngomong itu. Kok dia ngomong itu ya?
2: Ini memang diambil dari hati banget sih kak.
0: Ini yang buat topik siapa yang
3: Ken. Ken yang kepilih. Topik yang Ken yang kepilih.
0: Kenapa kamu milih topik ini?
1: Karena jujur itu kayak dalam kehidupan aku personally, keceplosan itu merupakan sesuatu yang krusial banget. Kayak sumber masalah banget.
0: Berarti dia adalah sumber
1: masalah.
3: Apa sih?
1: Most of my masalah kayak 40% itu dari keceplosan yang benar-benar kadang aku tuh gak sadar sendiri gitu loh. Kayak emang ini salah ya diomongin gitu.
0: Iya, dia tuh orangnya terlalu yang misalkan ada sesuatu langsung kayak keceplos gitu loh. Ceplos-ceplos aja anaknya.
1: Iya, karena kejujuran asik. Enggak juga sih kayaknya.
2: Gimana gimana?
1: Kayak aku terlalu mengutarakan pendapat tanpa di holding back gitu loh.
0: Iya, benar. Dan dia bahkan kayaknya tipe yang gini loh. Kalau ada sesuatu yang aneh, langsung aja gitu.
2: Iya. Tanpa mikirin maksudnya ini orang lain bakal nerima enggak ya? Kadang gitu.
0: Kalau Ninis, dia masih berusaha mikir dulu. Enaknya aku ngeluarin kata-kata apa nih?
2: Iya.
3: Gitu. Sudah dewasa.
1: Anak-anak banget.
2: Eh tapi kalian pernah nggak sih ada momen yang keceplosan kayak parah banget itu ada nggak?
3: Parah pernah
2: kamu apa?
3: Pernah. Aku teman aku tuh ada cerita ke aku, terus aku tuh kayak benar-benar topiknya yang apa ya, topiknya tuh mirip banget sama cerita temanku. Jadi aku kayak keceplosan, iya tahu si ini tuh jadi kayak keomong semua, jadi kayak aduh ya sudahlah, nggak bisa ditutupin. Tapi, juga
2: nggak bisa direm,
0: bikin kita jadi musuhan.
3: Iya kak, iya.
0: Jadi aku punya teman yang suka keceplosan. Jadi kalau misalkan cerita,
1: aduh jadi takut.
3: Ya
2: aku takut kan.
0: Tapi kalau udah dibilangin rahasia kamu bakalan keep kan?
1: Iya dong.
0: Bisa keceplosan gak?
1: Enggak, kalau rahasia enggak, beda nah, lagi.
3: Jangan overthinking ya.
0: Rahasia orang tuh suka keceplosan.
3: Oh.
0: Akhirnya ya udah cut off.
3: Iya.
2: Kan agak ngeri ya. Sebenarnya kalau keceplosan ini menurut aku kayak 50-50 gitu loh, Kak. Karena kan kalau misalkan dia memang kayak bisa menerima kan aman ya. Tapi masalahnya kalau misalkan lawan bicara kita nih yang kayaknya harusnya ini enggak bisa dibilang sih, harusnya ini tuh kayak buat obrolan kayak di dalam aja kayak gitu. Nah, itu tuh yang bikin bahaya. Dan kadang kan kalau misalkan kita ngobrol udah kayak ih, kayaknya kita udah anggap dia teman nih. Boleh nih kayak kita.
3: Iya.
2: Seberlebihan apapun kayaknya kan kita kan bestie ya. Nah. Tapi ternyata kita enggak tahu kan apa isi hatinya dia, walaupun bener, mungkin dia kayak cengingisan hahihi, enggak tahu nanti kalau ternyata dalam hatinya meringis. Nah itu tuh kayaknya yang sering aku rasakan juga deh, baik pelaku, baik korban mungkin.
0: Tau gak kan, iya aku banget lagi.
1: Stop menyuarakan suara hati lo.
3: Diam kamera yang masuk ke
0: terkini. Gak apa-apa aja.
1: Emang dari muka sekelihatan itu ya.
0: Aku luar yang kayak gitu tau. Sampai sekarang sih masih ya. Maksudnya orang tuh bisa membaca ekspresiku.
3: Oh iya.
0: Kayak aku nggak suka, aku kayak khawatir, aku bingung, aku kayak aku ekspresi banget. Nah Ken itu begitu.
1: Kayaknya
0: dia
1: iya deh.
0: Iya. Ekspresinya misalnya dia lagi awkward pun langsung kayak takut gitu, pun langsung kayak gitu.
2: Ya kalau teman prodo kan nggak bisa ngelihat ya. Pokoknya kalau misalkan kamu ngeliat Kak Vera sama Ken, kalau misalkan udah ketawa nih muka-muka nggak nyamannya tuh kelihatan banget.
3: Iya.
1: Aku mimik masih berusaha muka senyum loh, walaupun kayak
3: nggak senyum itu terpaksa.
2: Iya.
1: Tetap kelihatan ya.
0: Senyum getirnya nggak.
2: Jadi mimik mukanya tuh kayak kelihatan banget. Nah, sedangkan kalau aku itu, misalkan kayak mendengarkan hal-hal yang kayak kurang enak, ya mungkin ada beberapa orang yang nyadar, tapi itu kadang ada beberapa yang ngerasa oh biasa aja sih. Jadi aku tuh ibaratnya tau nggak sih kayak poker face. Poker face kita
1: siap,
2: jelek
1: kak,
2: gitu.
1: Siap, ya, oh, poker face.
2: Iya, jadi hati-hati banget Kak Vera, mungkin next time jangan cukuran, Kak.
0: Bener. Enggak sih, tapi kalau sini aku karena udah kenal udah lumayan lama ya. Jadi aku kadang tahu nih ini anak lagi enggak kenapa-kenapa. Oh, kesedak, kasih.
3: Oh. Oh.
2: Minum dulu ya,
3: sini.
2: Ya.
3: Bukan anak kecil.
0: Enggak. Jadi capek dia ngomongin terus jadi kesedak. Kalau kita ngomongin, misalnya kita kesedak, kegigit, apa katanya orang tua?
2: Katanya, kamu lagi diomongin. Kalian percaya gak sih kayak gitu tuh?
0: Percaya?
1: Iya.
2: Aku tuh juga pernah ngerasa kayak kita lagi makan, lidah kita atau mungkin yang kayak apa tau daging dalam kita yang kayak
3: daging dalam
1: gusi.
3: Oh ya,
2: pokoknya ya kayak macam gusi-gusi tuh,
0: bukan gusi, bukan dagingnya pipi nih,
3: dinding
2: pipi
3: ya, dinding perut dan dinding perut.
0: Kok bisa dinding perut lagi?
3: Ya makanya keceplosan,
0: bukan keceplosan, salah ngomong.
2: Itu makanya keceplosan lagi, cuman pura-pura ada
1: anggap aja keceplosan ya nih.
3: Iya,
0: terusnya daripada gigit gusi.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: FM. Prudu FM.
1: Halo, aku botol A.
2: Yang lagi tuh, yang pink pastel.
1: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
3: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
1: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
3: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
4: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
1: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
5: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: teman Pro 2, sebelum kita lanjut ngomongin soal keceplosan
1: rata kanan.
0: Rata kanan. Bukan rata kiri lagi atau rata tengah,
1: rata
0: teman Pro 2.
1: Kanan.
0: Pokoknya rata kanan banget, alias mentok gitu. Nah, jadi aku maksudnya kita bertiga ngajakin kamu teman Pro 2 buat ngomongin, bukan ngomongin sih, kita
1: tebak suara gitu.
2: Tebakan.
0: Yes,
2: biar tebakan. Siapakah itu?
0: Dear Diary. Oh, bukan. Teman Pro 2.

0: Halo teman berdua, kembali lagi sama aku Ken. Kali ini aku bakal ngasih challenge tentang tebak suara lagi nih. Nah, aku juga udah dapet dua orang yang mau ketanyain. Kita kenalan dulu kali ya. Halo kak, namanya siapa?
1: Halo, aku Febri.
2: Halo, namaku Aan.
0: Nah, jadi di sini aku bakal ngasih kalian challenge tentang tebak suara. Nanti aku bakal kasih kalian suaranya. Kalian cepet-cepetan ya. Siapa yang tahu duluan angkat tangan aja. Siap?
1: Oke.
0: Oke, ini suaranya.
3: Ini gak bercanda. Gak bercanda ya. Gua akan ngajarin kalian semua.
1: Saya tahu kak. Ya, jadi komputer kak.
0: Bener, kok kakaknya tahu sih?
1: Iya kak, soalnya ada waktu itu dia podcast sama pesulap merah kak.
0: Sama pesulap merah? Pesulap merah itu yang suka ngejudge yang santet-santet dan segala macam ya?
1: Iya kak, yang membuktikan kalau santet itu gak ada kak.
0: Oke. Ada yang ikonik gak sih kak menurut kakak kayak dari Deddy Kobuser ini sampai bisa besar?
1: Katanya sih dulu dia sulap kak, cuma gak tahu saya belum lahir.
0: Oh, tiba-tiba udah jadi podcast aja gitu ya?
1: Iya sih, tiba-tiba nge-youtube dia kak.
0: Oh, kalau kak Febri gimana?
1: Ya kok tahu Deddy Kobuser dari TikTok sih.
0: Dari yang TikTok?
1: Clipper-clipper.
0: Oh, dari clip-clip gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Thank you kak. Iya. Aku Ken, kembali ke studio.

0: Jujur.
1: Jadi
0: jujur.
1: Apa?
0: Gak tahu. Tahu. Gak tahu banget.
2: Aku juga. Damn. Gak nangka.
0: Iya, karena beda banget. Aku kan juga sering dengar podcastnya kan kak, yang pas podcast yang bareng
2: sama Vidi.
0: Iya, sama Vidi. Nah, aku itu suaranya beda banget. Ya, jadi ini kayak enggak expect.
1: Ini kayak berat banget ya, gitu kan.
0: Iya.
2: Deep gitu loh.
0: Itu dia lagi ngapain?
1: Lagi kayak ngasih tahu tips and trick gitu loh di TikTok.
2: Di TikTok?
1: Iya.
2: Beda-beda. Kan beda. Biasanya dia di YouTube gitu.
0: Dia kan? Di YouTube. Iya, jarang banget di TikTok.
2: Itu konteksnya tips apa tuh dia? Ingat enggak? Enggak ingat.
1: Jujur enggak ingat, tapi kayak tentang diet gitu deh, Kak.
2: Tentang
1: kayak,
2: diet.
1: Iya, makanya dia bilang gua nggak bercanda lagi gitu.
2: Oh, tapi memang tonnya mungkin kayak gitu kan?
1: Iya, emang biar serius gitu loh kak.
2: Kasih tahu serius gitu kan? Cuman nggak nyangka.
0: Jujur ya. Tapi keren loh, bisa nebak loh.
2: Yang itu beneran dia bisa nebak.
1: Beneran, karena emang dia suka ternyata itu. Pokoknya udah teman saya juga, saya udah kayak udah kenal dia lama dan ternyata emang dia suka nonton podcast gitu. Salah satunya Deddy Kobuser.
2: Oh, berbobot juga ya.
0: Iya,
2: tontonannya teman Pro 2. Kalau kamu tontonannya apa tuh? Bisa tuh spill-spill sama kita.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Mitos atau fakta?
6: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
7: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
5: Mitos atau fakta?

0: satu momen yang menurut aku tuh ngerasa bukan keceplosan sih. Kamu bayangin kayak aku tuh kalau misalkan kayak baru bangun tidur tuh kan kadang suka langsung buka HP. Nah itu tuh bahaya juga. Bahayanya kenapa?
1: Salkir.
0: Iya, salah kirim. Apalagi kan ini kan kayak ada grup kantor dan semacamnya. Iya. Nah aku tuh pernah banget salah kirim. Nah ini tuh ke grup kantor, emang di grup RRI gitu ya. Jadi kan kalau misalkan kita tuh suka ada bikin laporan gitu lah ya. Misalkan per 3 bulan kita tuh ngapain. Nah jadi aku tuh ngumpulin namanya tuh kayak evidence. Jadi kayak foto-foto, dokumentasi dan semacamnya gitu kan. Tapi masalahnya foto yang aku kirim tuh lebih dari 10.
1: Itu salkir kak.
0: Lebih dari 10 foto aku kirim. Langsung kayak pokoknya kan aku kan satu-satu gitu kan. Terus kamu tahu gak sih udah gak bisa di cancel lagi.
1: Oh my god, itu malu banget kak.
0: 10 foto lebih dikirimnya ke grup kantor yang benar-benar real, satu kantor kayak gini ngelihat. Langsung aku hapus. Nah tapi masalahnya kalau dihapus itu kan kelihatan.
1: Iya kelihatan. Anda mau hapus pesan.
0: Iya, dan itu gak cuma satu, pokoknya berderet.
1: 10.
0: Jadi kan aku gak enak sih kayak mohon maaf salah kirim. Tapi gak enak rasanya.
1: Jadi gak bisa dihapus lagi kak?
0: Bisa dihapus, tapi kan masih kelihatan ya.
2: You deleted this message gitu loh.
1: Iya.
0: Dan itu 10 lebih. Jadi kayak bisa gak sih?
2: Aku juga pernah kak. Kayak aku ngirim VN ke orang yang salah. Jadi sebenarnya aku mau ngirim VN ke grup ini, malah kirim ke orang tertentu gitu loh yang aku gak terlalu deket.
1: Waduh.
2: Dia ngechat, tadi siang kamu makan apa? Sama satunya yang grupnya kayak udah chaos banget. Yang emang tujuh, aku udah bangun nih mau kemana gitu. Salah Allah.
1: Malu banget.
2: Terus ujung-ujungnya malah diajak jalan.
0: Jadi, tapi tetap jalan?
2: Enggak.
1: Ya, kalau aku nih kak.
0: Apa-apa?
1: Ini, aku sama teman-teman aku tuh lagi ngomongin seseorang lah. Terus saat itu kan kita itu kita tuh ngomongin itu lagi di grup.
0: Iya.
1: Dan kamu kau ketar.
0: Ngomong dulu baru ketawa.
1: Dan temen aku ini ngirim chat. Apa ya, bukti chat gitu. Tapi malah kekirim ke orang yang kita gibahin.
2: Aduh.
1: Kan gong banget.
2: Jadi kayak yang pengen forward tapi malah kekirim.
1: Itu gong banget. Terus jadi kayak,
0: tapi dia ketahuan, maksudnya dia tahu.
1: Enggak, dia langsung hapus. Soalnya tapi kayaknya di riwayat chat sama temennya si yang kita lagi omong ini sebelumnya ngechat sama temennya. Nah, itu tuh satu menit sebelumnya tuh masih ngebalas chat. Jadi kemungkinan dia baca tanda bacanya tuh dimatiin kak. Jadi kemungkinan dia lihat, tapi habis itu langsung dihapus, tapi gak dijawab sama dia. Dan temen aku yang gak sengaja kekirim itu, dia langsung kayak wah aku bermasalah kayaknya. Aku gak
0: itu
1: bisa.
0: Itu lebih dari chaos lagi dari
1: masalah. Iya kan, gong itu malu banget.
2: Itu malu banget. Tapi emang ada kayak orang kayak gitu loh, apalagi kayak sering kalau kita mau kirim ke grup ini kayak paling atas yang kita ngechat barusan gitu loh. Jadi kayak paling ayo cot lah kekirim.
0: Sumpah yang nyebelin itu juga kadang kan kita kayak mau kirim sesuatu yang penting, terus ada notif chat tuh muncul. Bukannya kita mau pencet yang kayak pengen kita tuju, tapi kepencet notif. Itu nyebelin
1: banget tuh.
2: Dan itu gak tahu kenapa kayak jadi kutukan gitu loh.
0: Jadi makanya mungkin kata aku ya, kalau misalkan kamu punya something secret yang emang kayak bicarakannya itu cuman kayak buat orang-orang tertentu, kataku matikan dulu deh yang kayak tau kan notifnya.
2: Betul.
1: Kalau bisa deh juga teleponan, terus share apa sih namanya?
0: Kayak langsung aja
2: share screen gitu.
1: Share screen gitu.
0: Kayak share screen.
1: Iya.
2: Lebih efisien gitu.
1: Betul. Menjaga rahasia.
2: Benar. Jaga diri juga.
0: Iya, jaga rahasia.
1: Biar gak malu,
0: biar gak keceplosan.
1: Iya, keceplosan adalah tekanan.
0: Tapi by the way teman produan, nanti kita bakal balik lagi nanti malam setelah azan maghrib. Dan juga aku pengen ngasih tahu nih, untuk azan maghribnya nanti bakal dikumandangkan di jam 18:24 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastinya teman produan masih bareng sama kita bertiga. Dan keep stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
4: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan, malas bicara dengan orang lain, pengen menghilang dan berhenti pura-pura

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya.

0: saya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu. Sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk. Tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Way, by the way, teman Prodo, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Masih barengan sama kita bertiga, barengan sama Cindy,
1: Nini.
0: Pada rebutan banget ya.
2: Kenis gitu.
1: Kenis.
2: Anyway.
1: Kenis, yes. Kenis.
0: Keren. Wah, Ninis. Kens, udah gitu
1: apa
0: ya.
2: Kens. Anyway, jadi gini, sebenarnya aku tuh punya beberapa statement yang mungkin agak kontroversial gitu.
1: Apa tuh?
2: Jadi sebenarnya keceplosan itu nggak sebenarnya benar-benar kayak benar-benar yang asbun doang gitu loh. Kayak bisa aja ada faktor yang emang udah kependem gitu. Emang ini udah feeling kita yang dari lama akhirnya udah kayak gak tahan dan tubuh kita secara refleks tuh omong gitu. Kayak masuk akal gak sih menurut kalian?
0: Kadang masuk akal, kadang gak masuk akal. Cuman aku tuh kayaknya belum pernah deh yang kayak gitu. Emang aku tuh lebih ke ngerasa, tahu gak sih, memang gak bisa baca suasana aja gitu loh kadang.
1: Iya.
0: Jadi kadang aku tuh juga masih jadi permasalahan aku tuh masih bingung kalau misalkan ini orang lagi serius atau bercanda.
1: Oh,
0: sering
1: iya.
0: Kan kita ada kondisi begitu.
2: Benar-benar.
0: Dikira mungkin kayak dia tuh lagi bercanda
1: ternyata
0: dia
1: serius.
0: Jadi ya sudah kita lanjutin. Ternyata ya ampun salah
1: ngomong. Iya.
2: Apalagi orang itu sering bercanda.
1: Iya.
2: Itu kayak bingung banget.
0: Bayangin, misalkan kamu punya temen yang kelihatannya tuh dia tuh kayak bercanda mulu kan. Terus begitu kita kayak let's say bercanda balik, pas ternyata mungkin
2: dia lagi serius.
0: Jadi serius, kan itu sumpah gak enak banget ya. Dan itu aku tuh tipikal orang yang cukup overthinking malahan. Jadi bayangin,
2: setuju.
0: Kita tuh sepakat. Ngomongnya kayak cuman berapa detik doang. Terus kalau misalkan
2: kepikirannya
0: ternyata
2: berhari-hari kan gak.
0: Nah itu kalau misalkan kan ketahuan.
1: Keceplosannya cuma 5 detik, tapi overthinkingnya 5 hari.
2: Itu pun kalau ketahuan
1: itu standar
2: gitu.
0: Sebenarnya bikin rese itu kalau misalkan kita tuh nggak tahu dari orangnya langsung, tapi taunya dari orang lain. Bayangin.
1: Sakit sih, sakit.
2: Kemarin kamu diomongin ini, tahu katanya kamu jahat banget sama dia. Yang mana lagi nih gitu loh.
0: Entar ini yang mana dulu?
1: Orang ini salah paham kemana lagi nih?
0: Kemana lagi nih kan yang ada obrolannya dari A, terus tuh ngomong ke yang lain jadi B, C.
1: Iya.
2: Keceplosan yang mana ini?
0: Yang mana nih saking banyaknya ntar malah berubah. Jadi tuh makanya kadang kalau misalkan aku tuh sampai sekarang masih coba buat belajar biar bukan gak keceplosan sih, tapi
2: mikir dua kali gitu ya,
0: mikir
2: kak?
0: Dua kali atau gak mikir sematang-matangnya sebelum kita ngobrol.
1: Perlunya berpikir sebelum bertindak. Iya kan? Iya kan? Betul kan? Betul kan?
2: Mulutmu harimau mu.
0: By Ninis and Ken.
1: Kens.
0: Tapi kalau misalkan menurut aku ya, misalkan kamu kayak udah terlanjur keceplosan teman Pro 2, pasti overthinking sih. Tapi menurut aku yang gak kalah penting itu adalah minta maaf.
1: Betul.
2: Apalagi kayak ngeklarifikasi, sumpah sorry ya tadi tuh aku sengaja keceplosan tau.
0: Itu tuh juga yang bikin aku tuh jadi bingung. Kalau misalkan kita memang salah kan, kalian tuh bakal kayak ibaratnya tadi tuh ngejelasin atau enggak? Soalnya kalau aku ya, aku tuh sebenarnya bingung sih mau ngejelasin atau enggak. Siapa tahu mungkin dia udah nggak butuh penjelasan. Yang penting ya udah aku minta maaf. Tapi di satu
2: takut
0: sisi
2: takut kayak dikira ngebela diri gitu,
0: iya,
2: masih
0: kan? Takut kayak ngebela diri. Tapi menurut aku dia tuh juga perlu tahu. Tapi di satu sisi kayaknya dia udah sakit hati banget.
1: Iya.
2: Kalau aku
1: apa?
0: Gimana?
2: Kalau aku lebih prefer ngejelasin ulang dengan kata sorry dan maaf yang diulang-ulang.
1: Jadi
2: kayak
1: kita
2: minta maafnya tuh tersampaikan banget. Tapi alasan kita juga kayak
1: tersampaikan.
2: Oh, orang ini gara-gara ini terus dia juga feel sorry gitu loh. Jadi kayak 2-in-1 gitu, satu lempar batu, dua burung kena.
1: Kalau aku apa ya? Aku lebih kayak tergantung ke aku keceplosannya tuh sampai mana. Jadi kalau misalnya memang sudah over, aku pasti kayak bakal minta maaf sama yang tadi Ken bilang. Tapi kalau misalnya emang aku cuma sepatah dua kata doang yang aku keceplosan, itu paling aku kayak maaf ya, enggak sengaja, apa sih gitu. Jadi tergantung keceplosan aku tuh sampai mana gitu.
2: Karena keceplosan tuh jujur ada tingkat-tingkatnya.
1: Iya, iya kan.
0: Iya lagi.
1: Ada yang kelewatan batas, ada yang kira baru ngomong satu kata terus kayak oh iya gitu.
0: Nah, itu dia teman Pro 2. Kalau misalkan kamu nih teman Pro 2 misalkan kayak udah keceplosan. Kamu prefer yang kayak minta maaf dulu baru jelasin atau jelasin dulu habis
1: baru
0: itu
1: minta maaf
0: teman Pro 2? I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Apa kabar deng sana?
6: Kumaha, damang.
7: Piye kabare?
6: Agak kareba.
8: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Ya, jadi teman Pro 2 masih ngomong soal keceplosan ini. Ada satu hal yang sebenarnya enggak kalah malu ya.
1: Apa tuh?
0: Jadi kalau dari tadi kan kita udah ngomongin kalau misalkan kita yang keceplosan mulu.
2: POV dari kita gitu ya.
0: Kamu bisa bayangin enggak teman Pro 2 kalau misalkan teman kamu yang keceplosan, aduh, terus ada kamu di situ dan kamu tahu konteksnya kayak gitu loh.
1: Iya.
0: Nah, itu tuh kayak, malunya tuh
2: waduh banget.
0: Berkali-kali lipat lagi
1: tuh. Nih kayaknya nih ya, kalau misalnya ada temen keceplosan di kita kayak
2: iya kan, kan.
1: Maksudnya,
2: alamak.
1: Oh my god, gak ikutan.
0: Bereaksi lebih lanjut lagi, kayak kita tuh berasa kayak, tau gak sih, kayak kita tuh ikut pelakunya.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Makanya kayak susah banget buat, apakah nge-poker face ya?
0: Iya, jadi main mata pun kayaknya bakal kelihatan iya, kayak gitu loh. Eh, kayak, serius kamu ngomong gitu kayak gitu loh.
2: Waduh, gimana ya?
0: Ya enggak begini deh ceritanya.
2: Kayak jangan gitu deh gitu.
0: Kayaknya jangan.
2: Bahkan kayak dia yang nge-signal, apa sih bahasanya? Apa? Double verification.
0: Iya. Jadi tuh, ini ada sebenarnya cerita lucu sih teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kayak ada yang bukan keceplosan sih, misalkan kayak teman kita keceplosan, kita tuh kayak suka kode-kode tapi kayak enggak kasih lihat, tau enggak sih, kayak colek-colek paha.
1: Iya.
2: Sama mata-mata.
0: Iya, jadi maksudnya iya antara
2: tendang-tendang kaki.
0: Benar, iya. Tendang-tendang kaki. Kayak itu tuh udah kode. Itu dia ngomongin apa sih?
1: Tapi bahkan kalau misalnya kita sudah deket banget, kode-kode mata aja bisa
2: iya,
1: mengartikan sebuah arti kayak, gitu.
2: Gitu.
1: Iya. Oh, paham nih. Iya. Paham, paham. Oh,
0: paham kan maksudnya.
1: Paham.
0: Kayak gitu kan.
1: Paham banget.
0: Kayak gitu, teman kedua.
2: Bahkan dari kayak natap set, langsung ketawa bisa.
1: Iya, iya. Beneran.
2: Gira-gira kayak serilet itu rasanya.
0: Nah, itu tuh mungkin kayaknya enggak cuma kita bertiga atau mungkin kayak kamu teman Pro 2 relate kali ya. Tapi sebelum itu aku juga mau baca ini, udah ada yang gabungan di Instagram.
1: Oh, wow.
0: Karena tadi kan kita
2: dia keceplosan juga.
0: Iya. Kita ada nanya-nanya gitu kan kayak
1: iya,
0: pernah keceplosan gara-gara apa? Terus dia bilang nih dari hanya menyimak lagi username Instagramnya, dia bilang pas lagi gosip gara-gara otak enggak mau ngerem.
2: Aduh.
1: Setuju banget.
2: Itu bahaya banget.
1: Bahaya.
2: Bayangin lagi ngegosipin orang, terus orangnya teman dekat kamu, terus dia curhatnya ke kamu, terus kayak ha enggak gitu. Waduh.
1: Mau klarifikasi dua langkah.
0: Klarifikasi dua langkah. Ih, tapi masalahnya soal gosip-menggosip itu kan agak tricky.
1: Iya. Yeah.
2: Kayak ya mana yang betul ya gitu.
0: Iya, jadi ibaratnya menurut aku teman Pro 2 kalau misalkan kamu kayak ada yang ngegosipin atau digosipin,
2: cukup dengarkan aja.
0: Cukup. Iya, cukup dengarkan
2: kita
0: aja.
2: Kita pantau dulu, kita observasi,
0: yeah,
2: kita lihat, kita pantau, kita lihat, kita pantau, kita lihat, kita pantau.
1: Dan kita
2: lihat, kita pantau lagi.
0: Artinya sebenarnya menurut aku ya, gosip ini kan gak yang begitu penting-penting banget gitu loh teman Pro 2. Jadi lagi-lagi tuh kan ibaratnya kayak cuman kabar burung. Jadi menurut aku jangan sepenuhnya dipercaya gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalkan dari aku ya teman Pro 2 ngomongin soal keceplosan, ini juga aku masih belajar sih sebenarnya. Buat
1: belajar buat kayak keceplosan.
0: Belajar. Pertama, mencoba melihat situasi dan kondisi orang-orang di sekitar aku.
2: Tapi apakah jujur tuh susah banget kak.
0: Iya.
2: Kayak tergantung jujur energi susah, dan juga iya, ambience yang kita bawa itu loh.
1: Betul.
0: Bayangin kalau misalkan kita kayak udah lagi drained banget gitu, terus ternyata ada teman kita yang keceplosan, udah kelar.
2: Apalagi kalau kita salah baca. Kayak salah baca energi dari apa yang kita omongin sama teman-teman gitu loh, kayak ups.
0: Dan itu tuh overthinkingnya lama
2: banget.
0: Kita udah minta maaf.
1: Iya, jadi yang dan, aku bilang tadi 5 detik ngomongnya, 5 detik
2: 5 hari.
1: Iya, 5 hari.
0: 5 hari
1: overthinkingnya.
2: Bahkan apalagi bayangin kalau kita minta maaf terus enggak direspon.
0: Itu kayaknya udah sakit hati banget.
2: Itu nyelekit banget sih. Yeah.
1: Dikit aja. Langsung di cut off.
2: Iya.
1: Langsung di cut off jujur.
0: Gara-gara satu patah dua kata.
1: Sakitnya tuh sakit banget.
2: Beberapa detik.
1: Kamu pernah kayak gitu, Ben?
2: Ketawa aja dulu ya, ketawa aja.
0: Tapi teman Pro 2 karena kita bentar lagi udah mau merapat ke jam 7 nih, artinya Sindi mau pamit undur diri.
1: Bye-bye.
2: Siapa dulu nih?
1: Oh,
0: Om Pimpa deh, Om
1: Pimpa. Gak bisa dong, berdua gak bisa.
0: Ya deh, kalau tadi kan Ken duluan, kan sekarang Ninis deh.
1: Aku Ninis.
2: Aku Ken.
1: Oh iya.
0: Ya deh, intinya teman-teman
2: kami pamit
0: kita
2: gitu.
0: Kita bertiga pamit undur diri.
1: Undur diri.
0: Have a good day semua.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Indonesia.
1: Sosok Kabayan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Sosok bersahaja dan lucu ini sering kita jumpai dalam film-film, tulisan, bahkan komik. Si Kabayan Bujang Sunda ini selalu digambarkan memakai tutup kepala khas Sunda. Tapi belum banyak orang yang tahu tentang ikat kepala yang sering digunakan si Kabayan tersebut. Usut punya usut, ikat kepala yang sering digunakan oleh Kabayan bernama Totopong. Totopong merupakan kebudayaan khas Sunda berbentuk tutup kepala sejenis blangkon bagi masyarakat Jawa Tengah atau udeng bagi masyarakat Bali. Pada 2012 lalu, Totopong secara resmi diperkenalkan oleh pemerintahan Kota Bogor kepada turis mancanegara sebagai salah satu ciri khas baru bagi masyarakat Sunda Bogor. Pada dasarnya, totopong merupakan kain batik bermotif Sunda berbentuk persegi dengan ukuran 50x50 cm. Semua variasi totopong tersebut mempunyai keunikan masing-masing. Totopong biasa dijual dengan harga Rp20.000 per potong atau lebih murah tergantung pada kerumitan motif batik yang ditawarkannya.

0: Dari kawasan Siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Dan malam hari ini barengan sama Anom Citra yang bakal temenin kamu pastinya. Dan malam hari ini aku juga sudah tidak sendirian, karena malam hari ini aku mengajak, ya pastinya mengajak seseorang yang bisa dibilang zaman-zaman sekolah dulu untuk bisa siaran bareng di malam hari ini. Langsung aja kita sambut, ini dia, Winda Sari.
1: Halo. So excited tonight. Oh. Hello Samarinda.
0: aduh, ini ya teman Pro 2, aku kasih sebuah fun fact. Kalau dia ini pernah siaran di radio lain, tapi
1: iya benar.
0: Terus akhirnya bisa siaran lagi, gimana rasanya setelah diajak?
1: I'm so happy for harus bahasa Inggris banget ya. Aku happy banget, Nom. Halo, Nom. Apa kabar?
0: Halo. Aku manggilnya Kak Winda ya.
1: Iya, enggak apa-apa deh, Winda aja, karena ini kan berat, kita kan seumuran aja
0: sebenarnya. Oh iya.
1: Tapi disclaimer ya, hidung aku memang agak bindeng ini karena lagi nggak enak badan.
0: Oh, Pro 2 kayaknya nggak, kayaknya karena saking suaranya tuh bagus ya, mungkin nggak kenotis bindengnya.
1: Iya apa? Tapi aku akuin aku cukup nervous, Nom. Sekarang di depan mic lagi.
0: Oke. Kayaknya nggak cuma mic deh, depan kamera.
1: Oh iya benar, iya benar. Iya, kayak next level ya. Kali ini saya bisa melihat wajah saya di kamera, di layar YouTube.
0: Yes, halo.

0: nggak nanti aku disiapin satu sesi untuk menyapa teman-teman aku?
1: Boleh ya, nanti bisa dikasih tahu aja, atau teman-temannya nanti misalnya mau ngeramein live chatnya di YouTube RRI Samarinda, boleh banget. Baru nanti tinggal di mention aja nih, kalau belum ada yang komen nanti komen aja pastinya. Nah hari ini ya ingin membayar rasa kangen nostalgiamu siaran gitu ya. Hari ini kita nyiapin topik-topik yang juga udah disiapkan tadi, udah diupload juga di Instagramnya RRI Pro 2 sama Rinda ya teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngebahas dulu topik yang pertama. Kan menurut aku topik pertama ini menarik banget.
0: Oke,
1: gitu.
0: Ini langsung banget tuh
1: bisa dilihat. Nah, ya boleh dibacain.
0: Oke. WNA yang ingin jadi WNI harus bayar 75 juta lewat jalur naturalisasi. Ini fun fact ya, katanya ternyata selama ini kan aku mikirnya kalau naturalisasi adalah berbayar. Untuk pemain bola juga.
1: Iya, yang kan kita tahu yang itu kita tahu kan.
0: Bahkan pertama kali adalah istilah naturalisasi itu muncul pada saat pemain-pemain bola asing datang ke Indonesia.
1: Betul.
0: Itu pertama kali banget dat, apa santer terdengar di kuping.
1: Betul. Ya. Karena ya konsumsi medianya waktu itu ya kayak oh pemain ini datang untuk bermain untuk timnas Indonesia terus dinaturalisasikan kayak gitu taunya.
0: Dan ternyata sekarang itu tidak berbayar khusus untuk pemain bola.
1: Tidak berbayar khusus untuk pemain bola.
0: Iya, tapi di luar daripada itu berbayar.
1: Oh iya.
0: Itu yang diketahui dari berita tersebut.
1: Betul. Terus ya nominalnya kayak benar-benar ditunjukin 75 juta rupiah gitu loh.
0: Sebelumnya 50 juta.
1: Sebelumnya 50 juta. Iya. Wih, memang penyiar andalan nih, riset dulu ya.
0: Iya, saya riset dulu sebelum kesini. Terima kasih atas bahan yang dilimpahkan kepada saya. Saya riset dulu.
1: Oke, keren. Tapi menurutmu gimana nih dengan adanya, maksudnya ini tadi kayak bayar 75 juta untuk jadi WNI. Apakah memang Indonesia tuh jadi tempat untuk orang-orang gitu ya, orang-orang dari luar negeri atau WNA itu bisa, ya udah deh kita tinggal di Indonesia aja, kan ada Bali, kan ada Jakarta, kan ada kota-kota indah lainnya kayak gitu. Menurutmu gimana?
0: Menurut aku ya sah-sah aja ya, berarti berarti dia ada yang pertama mungkin kan alasannya pasti beda-beda dong.
1: Iya.
0: Kan? Ada yang pindah ke Indonesia karena dia menikah.
1: Oh iya benar.
0: Ya kan? Yang menikah tuh katanya bayar juga, Nom.
1: Ya nikah yang nggak bayar di mana?
0: Sorry, maksudnya dari naturalisasi naturalisasi jalur pernikahan.
1: Oh iya.
0: Itu tuh katanya dari berapa ya? 5 juta kan jadi 15 juta gitu. Itu naik juga. Jadi lebih murah daripada kamu berpindah karena keinginan sendiri.
1: Keinginan sendiri atau memang pindahnya bawanya diri sendiri aja gitu ya?
0: Gak masalah sih menurut aku, karena gitu. Dia kan pasti ngerasa oh, Indonesia is my land. Aku nyaman banget di Indonesia. Mungkin dia mikirnya begitu ya. Karena kayak ya dengan segala dengan segala alasan mereka kenapa mereka harus berpindah, kan rata-rata juga kayaknya foreigner pada pindah karena kerjaan gak sih?
1: Oh iya,
0: kebanyakan gitu juga. Ya
1: ya kalau mereka kerjanya by remote sih mungkin bisa kemana-mana, jadinya mungkin salah satu tempatnya ya Indonesia gitu.
0: Yep. Mungkin ya di antara banyaknya negara dia memilih Indonesia entah kenapa.
1: Iya,
0: padahal tuh kan ya menyenangkan kok di Indonesia, iya. Menyenangkan banyak banget.
1: Banyak tempat hiburan-hiburan lainnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya Kak Winda sendiri pengen misalnya ada keinginan artis luar negeri yang dipengenin, kamu harus jadi WNI gitu. Mereka keinginannya, ya udah deh aku hidup di Indonesia, pengennya siapa? Ayo, mikir dulu nggak apa-apa.
0: 2 menit tuh katanya.
1: 2 menit.
0: Siapa ya?
1: Iya, kira-kira siapa?
0: Cowok ya pasti ya.
1: Iya. Penyanyi?
0: Penyanyi.
1: Atau aktor? Atau ini idol K-pop?
0: Siapa ya?
1: Kok gak ada?
0: Pacarnya ini kali ya, yang siapa? Lagi in sekarang tuh pacarnya Olivia Rodrigo.
1: Siapa ya namanya?
0: Ah, itu si abang-abang Enola Holmes.
1: Kenapa spesifik banget dia? Oh, itu alasannya.
0: Karena aku baru nonton. Kayak setiap kali aku melihat setiap scene-nya yang dia muncul, wah, oh, buset. Pantesan Olivia Rodrigo susah banget move on.
1: Oh iya.
0: Iya, karena memang semantap itu ya, Kak ya.
1: Oke. Oke. Alasan yang sebenarnya masuk akal tapi kayak terlalu personal ya, menggagumi banget soalnya.
0: Ya mau gimana ya, memang kan basicnya harus seperti itu dulu. Bisa. Kita harus mengagumi, kayak tiba-tiba mikir The Weeknd kan gak asik ya.
1: Aku kepikirannya sih ini sih.
0: Kamu siapa?
1: Ya kalau yang mostly misalnya orang Indonesia suka tuh kayak Justin Bieber, BTS. Nah coba jadi warga negara Indonesia, pasti mantap banget tuh.
0: Kylie Jenner pasti bingung banget cari salon di sini.
1: Oh. Mm-mm. Kan banyak tuh salon, sound system gitu-gitu.
0: Bukan kali itu sound horek ya
1: maksudnya. Oh iya betul. Ya sudah, teman Pro 2, nanti kita balik lagi ya ngomongin tentang topik-topik lainnya gitu bersama dengan Kak Winda. Dan buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
4: Misi, paketnya kak.
3: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
5: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.
7: Teman Pro 2 FM, 88,5. Hey, teman terbaik kamu, buset. Ya aku nervous, Pong.
8: Kenapa nervous?
7: Karena kayak kemarin-kemarin
8: karena ketemu
7: tuh,
8: aku ya.
7: Bisa jadi ya.
8: Itu satu, dua.
7: Dua, karena biasanya kalau aku masuk lagi, kalau ada kesempatan buat on air lagi, aku nggak dikasih kesempatan buat opening. Jadi aku udah hampir lupa gimana cara yang opening. Tapi waktu aku siaran, opening is the best part of my life. Ya aku senang banget opening gitu loh. Aku senang banget kalau setiap kali opening tuh aku ngerasa kayak suaraku prime pada saat aku opening
8: gitu. Oh gitu, jadi moodnya ngikutin gitu yeah. Juga
7: Lai, gitu kan.
8: Kayak. Ini aku banyak speechlessnya tuh karena reaksimu tuh lucu banget gitu. Aku tuh kayak, ya Allah kok ada ya wanita seperti ini gitu. Jarang loh di dunia tuh kayak gini.
7: Oh jangan, kamu jangan terlalu memuji aku ya.
8: Kenapa?
7: Ya kan kak, gak boleh kan. BTW tangan aku apa terlalu gelap ya? Kita lanjut ya, lanjut ke topik yang ada setelah yang tadi kita udah ngebahas tentang naturalisasi bayar 75 juta.
8: Betul.
7: Dari 50 juta naik jadi 75 juta. Itu kan naiknya selawe tuh, iya. Lumayan ya kan. Terus kayak pembahasan-pembahasan. Sama
8: balik anu apa? Langsung anu kedua kita ya.
7: Oh iya, ini.
8: Oh jadi ngulangin yang pertama tadi.
7: Kan gitu. Kita nge-review dulu buat teman-teman yang baru bergabung juga iya. Kita tadi di segmen sebelumnya kita udah ngebahas tentang naturalisasi nih, siapa tahu kamu punya teman-teman bule di luar sana yang mau kamu naturalisasiin. Nah, harganya naik teman-teman.
8: Oh iya, oh di broadcast kasih tahu ke mereka, di announce gitu.
7: Naiknya selawe 25 juta, lumayan banget. Betul. Jadi kayak apa kalian bisa mempertimbangkan nantinya pada saat kalian mau menaturalisasikan pacar kamu, ya nikah aja, siapa tahu lebih murah gitu.
8: Aku bener-bener ya udah gitu kayak oh oke okay. Aku sampai bingung banget loh.
7: Kamu kan
8: lucunya dirimu.
7: Kamu jangan stop ya Nom, stop.
8: Oke, okay. Kita lanjut dulu ini ya. Ini ada topik berikutnya, boleh dibacain.
7: Orang-orang yang punya IQ tinggi itu cenderung lebih nyaman untuk menghabiskan waktu sendirian. Ini seperti melihat keadaan diriku. Gak boleh emang ngeklaim.
8: Boleh sih, tapi kan kalau ditanya itu worth it kan belum tentu gitu.
7: Gak juga sih, aku menganggap itu worth it. Hanya saja kadang-kadang aku ngerasa diriku senang untuk sendirian. Jadi apakah itu merupakan salah satu
8: beda,
7: tanda?
8: Itu beda konteks. Kalau mbaknya memang introvert aja mbak. IQ-nya gak usah dibawa-bawa juga.
7: Jadi gimana? Kalau Anom sendiri suka gak sih sendirian? Apakah itu tanda dari Anom memiliki IQ yang tinggi? Ini konteks sendirinya tuh gimana dulu, ya kan?
8: Iya benar. Nah kalau ini kan dijelasin tadi. Rata-rata yang punya IQ tinggi, anak-anak atau remaja yang punya IQ tinggi, dia tuh lebih suka menyendiri ketimbang mungkin punya teman banyak kayak gitu. Punya teman ya punya gitu, tapi yang ya lebih enak sendiri rasanya. Kenapa kamu ketawa?
7: Langsung kayak punya teman banyak.
8: Iya.
7: Aku banget gitu.
8: Karena kalau aku ya, menurut sudut pandangku asik ya. Aku ngerasa kalau misalnya yang punya IQ tinggi tuh memang kan pasti, oh iya dia tuh memang pinter tuh dari apa IQ-nya yang udah dites gitu kan. Ini mungkin karena merasa tidak setara dengan teman-temannya yang IQ-nya di bawah dia. Bukan berarti temennya kurang ya teman pro 2 gitu ya. Siapa tahu referensinya tuh beda gitu.
7: Atau bisa jadi dia sebenarnya menarik diri dengan sadarnya, ya kan? Yeah. Dari jadi menjadi dia tuh menjadi terkesan sebagai ansos karena dia tahu memang yang kayak kamu bilang tadi.
8: Yeah.
7: Ada pembahasan yang kayak wah gimana ya kalau aku ngebahas ini pengen banget lagi tapi kayaknya temen aku gak nyambung. Jadi dia memilih untuk membrowsing sendiri, mencari taunya sendiri, dan akhirnya dia menyendiri. Aku banget lagi gitu kan. Emang Anom gak kayak gitu kak di sini?
8: Oh lihat dulu kamu ini kak, waktu sekolah. Ini by the way konteksnya kita satu sekolah ya, tapi beda angkatan.
7: Jangan dong dikasih tahu, biarin aja satu sekolah tadi udah bener.
8: Iya bener ya.
7: Iya. Terus?
8: Setahu aku temannya dia banyak banget. Ya kan itu yang ku tahu ya gitu. Nah tapi balik ke sini lagi, aku ngerasa kalau yang misalnya IQ-nya tinggi atau bahkan mungkin gifted gitu kali ya, anak-anak berkebutuhan khusus itu lebih suka ngobrol sama orang yang mungkin lebih dewasa karena merasa
7: lebih dapat,
8: lebih nyambung, lebih dapat kayak gitu.
7: Iya benar-benar itu juga mungkin salah satu alasan kenapa dia menghindar dari. Dia sebenarnya bukan menghindar sih, lebih tepatnya mungkin mencari wadah di mana dia kalau ngobrol dapet gitu.
8: Nah kalau kamu sendiri kenapa suka ngobrol sama kayak aku gitu yang adik kelasmu gitu? Kan tadi kalau anak-anak yang IQ tinggi mungkin ngobrolnya sama lebih dewasa.
7: Sangkatan.
8: Oh iya sangkatan.
7: Sangkatan ya. Kenapa ya?
8: Kenapa? Tapi temanmu banyak kan yang seangkatan kah? Atau malah yang lebih tua kah? Atau malah yang seumuranku gitu?
7: Susah banget sih pertanyaan Anom. Karena aku gak pernah bikin ini sih. Pendataan sensus untuk teman-teman aku. Tiba-tiba temenan aja gitu. Tapi maksud aku kayak kenapa aku lebih... Kenapa aku suka berteman? Karena ya salah satu hiburanku adalah berinteraksi dengan orang lain. Tapi it doesn't mean... Aku ber-IQ rendah teman-teman.
8: Ya,
7: kemudian saya itu suka
8: kan beda
7: sekali
8: konteks gitu kan ya.
7: Kemudian saya suka sekali berteman itu bukan berarti saya memiliki IQ yang rendah. Ya, sama kayak Anom juga. Anom banyak banget temannya teman-teman.
8: Iya, tapi
7: bukan berarti.
8: Aduh aku suka nih awkward-awkward yang begini nih.
7: Tiba-tiba dead air.
8: Betul. Tapi ya itu ya teman pro 2 kalau misalnya di maksudnya kalau ini kan sebuah studi gitu. Siapa tuh di luar sana ada yang IQ-nya tinggi tapi masih tetap bisa berteman kayak gitu ya, which is good gitu.
7: Iya. Sebenarnya ini bukan menjadi patokan ya teman-teman.
8: Betul.
7: Kalau ansos kemudian dia IQ-nya tinggi tidak berarti begitu, dan kemudian dia social butterfly kemudian IQ-nya rendah tidak ya.
8: Tidak.
7: Jadi ini hanya
8: sementara.
7: Tidak. Ini berdasarkan apa sih? Riset dong, ya kan? Dia bener. Ini pasti ada berita. Betul. Ini karena ada riset. Ada.
8: Jadi itu kayak ya memang kan? Studi atau bisa dibilang penelitian kayak gitu. Mungkin di daerah tertentu itu ada yang begitu. Tapi enggak berarti itu menormalisasikan semuanya begitu.
7: Ya, jadi buat teman-teman yang ngerasa dia tuh banyak banget temannya, tidak, jangan bersedih. Ya. Jangan bersedih, jangan.
8: Karena kamu tadi kayak bulana. Sedih gitu loh.
7: Iya, kayak jangan dong, jangan disamaratain. Bener. Gitu.
8: Iya.
7: Teman terbaik kamu. Oh, salah. Tiba-tiba.
8: Sudah, nanti kita balik lagi deh sama Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
3: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2. Teman Pro 2 ya, masih di Tonight Corner ngomongin ya bersama dengan Kak Winda Sari.
6: Halo.
5: Yes, ini sudah ada yang komen nih, lumayan ada satu ya. Dia bilang, aku nonton Win, hahaha.
6: Ya, ini siapa? Lucu kali. Ah, coba kita buka profilnya. Beneran dibuka.
5: Iya, dia dari @diain.
6: Teman aku.
5: Temanmu. Iya, say hi dulu.
6: Halo, teman iya. Aku.
5: Tadi katanya mau mention teman-temannya. Ada siapa aja?
6: Aku mau mention teman-teman aku di grup.
5: Uh-uh.
6: Di grup lagi banyak banget itu berarti.
5: Sampai ada yang request ini demi waktu katanya tadi.
6: Oh iya, ada yang request demi waktu. Ya kan? Enggak bisa bohong kan umurnya kan. Bener, lagu masih bener. Demi waktu. Uh-uh. Itu teman aku Dela.
5: Oke.
6: Adelia Asti, halo. Iya. Dari grup aku, dari teman aku iya. Sekelas.
5: Tapi kita nih memang seumuran kelahiran 2005 ini.
6: Ah, iya benar. Aku 2006. Aku 2006 masih bingung
5: kalau
6: banget.
5: Kalau 2006 aku 2007 berarti. Entar,
6: sebentar lu. Realnya 2006 sekarang lagi ngapain sih? Kuliah ya. Kuliah semester?
5: Semester 3-4 ya? Oh iya.
6: Hah? Hey, beneran. 6. Iya. Oh, berarti lagi KKN.
5: Oh, iya benar. Oh, kemarin habis KKN kan?
6: Di aku Gorau, lagi kemarin. Aku lagi nyusun proker, teman-teman.
5: Aduh.
6: Proker aku adalah membuat nama pelang jalan di setiap kecamatan.
5: Oh, benar, supaya orang tuh enggak yeah. Tahu oh ini jalan apa arah kemana.
6: Iya, yeah, sama membantu ibu-ibu PKK bikin hatinya PKK gitu. Di kecamatan.
5: Sama satu lagi. Tiba-tiba ngajar di sekolah.
6: Oh, kalau aku sih memang beneran ngajar ya.
5: Kan, jadi real ya jadinya.
6: Bukan ngajar sih lebih tepatnya. Kayak kemarin itu dapat bagian sex education kan. Oh, karena okay. Aku kan dari jurusan psikologi Unmul.
5: Oh bener.
6: Halo teman aku dari psikologi Unmul. Terus nyapa. Oh iya, aku mau nyapa juga teman aku yang nonton dari Jerman.
5: Oh iya ada.
6: Lydia Indira, halo.
5: Wih, jauh banget ya.
6: Jauh banget, semoga Jerman. Dia berhasil nge-streaming ya iya. Jadi aku mau shout out buat teman-teman aku yang nonton. Ada juga Isma Maulida dari iya. Bontang. Halo, my love, langsung gitu.
5: Tapi ini lah, langsung dibalas sama Diain. Dira, woy.
6: Iya, oh. Ya Allah, Dir. Iya kan aku udah nyapa kamu, Dir. Halo, ini teman aku dari Germany.
5: Guten Morgen.
6: Oh iya, pagi itu gak sih?
5: Ya, di sana jam berapa? Oh siang ya, ya udah deh, guten siang.
6: Marah iya. Banget sih Dira itu disembarangin kayak gitu.
5: Oh, maaf, sorry.
6: Jangan ya, nggak boleh ya. Kamu harus belajar.
5: Belajar bahasa Jerman.
6: Nggak ngapain sih? Ngapain sih belajar bahasa Jerman? Oh ya, lanjut ke topik yang selanjutnya. Tadi kita nge-review dulu ya. Oh, kita boleh, kan sebelumnya boleh. Ngebahas apa tuh tadi?
5: Ngebahas tentang IQ tinggi.
6: IQ tinggi. Yeah. Kebanyakan pendiam. Nah, kali ini kita ngebahas tentang dokter di Cianjur yang membuka layanan. Pelayanan untuk periksa pasiennya itu. Betul. Tapi dengan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau pasiennya mampu membawa kue, dia bawalah kue itu. Betul. Dia mampunya membawa hasil panen, bahkan doa juga begitu. Oh, bisa bayar pakai doa.
5: Bisa. Jadi ini melihat bahwa kayak in this economy gitu loh. Kayak mungkin apa ya, kayak kesehatan tuh masih bisa dibilang kan di Indonesia sendiri aja kayak masih belum merata. Mungkin kalau ya di kota ya udah gitu, tapi mungkin kayak daerah-daerah pelosok-pelosok atau daerah-daerah lainnya gitu kan ya, ada beberapa yang kayak memang gak merata kayak gitu, apalagi untuk fasilitas kesehatan. Dan ini dokter di Cianjur itu ngasih sebuah solusi yang
6: solution ya, win-win. Bener. Solution, win-win solution,
5: winda-winda memberi solusi.
6: Iya, itu dia. Tapi nama dokternya tuh kalau gak salah dokter Yusuf.
5: Betul, dokter Yusuf. Betul.
6: Iya, aku boleh ngelipat kaki aku gak sih? Kayaknya aku udah mulai terlalu nyaman deh di sini.
5: Iya.
6: Aku udah mulai mau melipat kaki, mengangkat kaki satu aku. Iya, sini. Udah mulai nyender. Sikap lilin boleh, sikap lilin.
5: Handstand.
6: Yeah. Gak boleh ya, Kak Cindy ya, gak boleh ya.
5: Iya. Yeah.
6: Nah, jadi kalau kamu jadi dokter nih,
5: kamu nih ke siapa? Ke aku,
6: kamu nom misalnya aku. Nih.
5: Dokter Anom, oke. Okay.
6: Dokter Anom, dok, saya ini dok. Iya. Yeah. Cuman punya kelapa dok, satu renteng.
5: Kelapa satu renteng?
6: Iya.
5: Kelapa utuh kah? Kok apa ada sih rentengan?
6: Kalau, loh, gimana sih kalau kelapa yang masih belum lepas dari anuannya itu, yang teman-temannya itu namanya apa? Maaf guys, apa sih namanya?
5: Masih di
6: itu?
5: Pohon, masih enggak. Masih nancep di pohonnya.
6: Enggak, jadi kan kalau kelapa belum dipanen, dia kan masih sama teman-temannya tuh.
5: Oh iya.
6: Apa sih namanya?
5: Iya, anu kelapa belum kecabut.
6: Ya gitu deh pokoknya. Yeah. Dokter Anom, saya ini kan radang.
5: Oke.
6: Okay. Terus saya cuman punya kelapa dok.
5: Kenapa enggak kelapanya kamu minum aja daripada kamu makan gorengan?
6: Oh memang ini dokter ini, dia memang tidak bisa menjadi dokter Yusuf.
5: Oh iya, iya. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya, misalnya apa kayak bawa kelapa pun ya boleh-boleh aja. Tapi kadang tergantung kan dokter itu punya apa juga sih. Maksudnya ini kan salah satu hal yang kayak ya udah deh aku apa ya kayak hitungannya membantu untuk pasien-pasiennya.
6: Iya,
5: kan?
6: Iya. Dan itu tuh sangat mulia sekali.
5: Betul. Memang kayak bisa dibilang kalau cari duit ya sebenarnya cari-cari. Tapi mungkin lebih ke arah kayak ke keikhlasannya.
6: Ya, semoga Dr. Yusuf mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya.
5: Amin.
6: Dan dia rezekinya di tempat-tempat dan kesempatan yang lainnya.
5: Betul. Tapi gitu. Aku melihat bahwa ini jadi contoh untuk dokter-dokter lainnya juga gitu, yang kayak ya bisa ngebantu juga apapun yang ada di sekitarnya, mungkin sekitar rumahnya, nggak cuma di Cianjur aja.
6: Sama Rinda yuk, bisa yuk abis ini.
5: DM Said, boleh deh.
6: Dekat kantor aku tuh.
5: Dekat rumah gue juga tuh. Iya. Tapi itu sih ya yang kayak apa ya, ini tuh jadi berita yang menyenangkan gitu untuk orang-orang juga. Apalagi kayak hal-hal yang kayak gini tuh jarang banget kita dengar gitu. Dokter memberi apa, tetap melayani pasiennya, tapi pasiennya itu juga memberikan apa yang semampunya mereka bisa berikan.
6: Iya, semoga Dokter Yusuf bisa menjadi inspirasi juga buat dokter-dokter di Indonesia lainnya.
5: Iya. Yeah. Nanti kita balik lagi sama Pro 2, stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.
6: Yo.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Aku, oh teman-teman kan sampai teman produ. Teman produ. Enggak kok gitu nom, enggak briefing. Gak
1: apa-apa. Kita udah mulai gitu. Enggak apa-apa.
0: Kaget banget.
1: Biasa yang lagi, dadakan tuh lucu gitu.
0: Aku lagi megang kuku aku, teman-teman enggak siap. Kan aku cuma nanya lagi, teman produ 885.
1: Iya, 88,5 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Hey.
1: Yes, yes, yes. Tadi kita
0: terima kasih ya sini. Apresiasinya luar biasa sekali.
1: Iya, abis ini sujud katanya.
0: Katanya abis ini Winda tuh bakal dibikinin segmen khusus.
1: Iya, nggak apa-apa, gantiin aku aja sekalian ya.
0: Tidak.
1: Anu, penyiar, co-penyiar, dan penyiar tamu. Ah, gimana sih? Jadi kebanyakan.
0: Jadi kebanyakan penyiarnya. Tapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepada Anom atas kesempatannya ya.
1: Oh iya, sama-sama.
0: Untuk
1: saudari Winda.
0: Saya sungguh bersuka cita sekali hari ini. Tapi aku happy banget Anom, terima kasih ya. Terima kasih juga sama-sama. Sini. Gak kerasa udah 4 segmen yang padat ini dan isinya daging.
1: Bener kah? A5 kah? Atau daging apa nih?
0: Wagyu. Wahyu A5. Isinya sangat daging banget.
1: Ada Ilham Wahyudi.
0: Aduh, siapa itu? Siapa guru PPKN kita? Guru PKN kita SMA.
1: Iya.
0: Pak Wahyudi.
1: Oh iya, Pak almarhum Wahyudi. Iya. Ya, shout out pastinya. Terus ini.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Tapi gak berasa dong berarti siaran hari ini buat Kak Winda sendiri.
0: Wah, gak kerasa banget. Lah,
1: tadi masa udah mau nambah berapa sih? Tadi katanya mau nambah berapa?
0: 3 jam. Boleh gak sih?
1: Seperti jam normal Anda siaran dulu ya?
0: Iya, boleh gak sih? Kayak tambah 2 jam lagi sini boleh gak? Sini mau stay di sini dulu kan?
1: Dia belum mandi lagi.
0: Lah sama sini, kita harus tos. Kamu kira aku udah mandi? Enggak. Kita tos.
1: Oke.
0: Ya, aku kesini dari kantor aku di Karang Paci. Aku udah siap-siap di mobil aku dan aku tadi dipergokin kayak digedor mobil aku. Kayak,
1: cepet keluar. Oh iya
0: keluar
1: iya.
0: Gak, keluar nggak? Dibilang Anom kayak gitu. Jadi aku buru-buru banget keluar dari mobil aku. Padahal tuh bulu mata aku belum terpasal dengan sempurna gitu.
1: Kan tadi aku bantu pasangin tapi pakai sikut dikit.
0: Jangan dong.
1: Oh enggak ya.
0: Kamu jangan
1: ada lebam-lebam dikit gitu.
0: Kamu jangan berbicara yang bohong ya Anom.
1: Oh iya.
0: Ini adalah siaran aku yang termantap ini. Termantap di tahun ini ya.
1: Oh iya.
0: Karena aku dikasih 4 segmen luar biasa sekali. Ini siapa sih namanya? Aku ke distract.
1: Siapa namanya? Enggak ada lagi.
0: Enggak
1: mau
0: ada.
1: Ngasih nama siapa?
0: Uli lucu kali.
1: Ya boleh Uli. Boleh nomor sini. Mungkin teman Pro 2 enggak tahu. Iya. Ini apa sih yang dilihat tuh maksudnya?
0: Oh iya. Kenapa sih aku ngasih nama Uli padahal teman aku di kantor namanya Uli.
1: Iya, kepikiran dia kali.
0: Enggak. Oh, soalnya terakhir aku habis nyewa mobilnya dia.
1: Aduh.
0: Siapa namanya? Siapa teman-teman Pro 2, teman yang ini siapa namanya? Ini.
1: Ya.
0: Oh pokoknya gitu deh, pokoknya seru banget ya percakapan hari ini. Ketemu sama Cindy, sama Anom, terima kasih teman Pro 2, 88,5.
1: Nanti mampir-mampir lagi ya.
0: Boleh kalau diundang.
1: Ih, ini memang apa ya, salah satu yang terlucu kayaknya.
0: Stop, kamu 4 segmen ya udah bilangin aku lucu, pressure banget. Jujur pressure banget. Jadi kalau apa, habis ini, kan kemarin aku di Produa ini juga nggak sih?
1: Iya betul.
0: UMKM.
1: Betul.
0: Ya kan.
1: Tapi nggak di sini.
0: Aku siarannya dari Maratua.
1: Keren.
0: Iya kan. Terus
1: abis
0: itu
1: dari Maratua langsung di studio loh.
0: Di studio karena aku memang secinta itu sama RRI Produa Samarinda.
1: Hebat banget ngejilatnya ya.
0: Boleh nggak aku dibikinin satu segmen
1: lagi? Ada, selalu ada permintaannya gitu ya.
0: Ya. Jadi kayak kemarin di Maratua tuh kan sangat susah sekali. Kayak aku telepon putus-putus karena
1: gak nyambung tuh.
0: Iya, kenapa ya? Kayak padahal aku tuh kalau nelpon orang bagus aja gitu. Kenapa waktu aku di mertua kemarin kayak putus-putus? Tapi kan akhirnya aku di sini, so happy.
1: Jadi kebayar juga ya putus-putusnya itu ya.
0: Yap.
1: Aduh, aku gak kuat banget hari ini. Yang ngeliat gesturnya lucu banget. Kayak abis ketemu bidadari tapi kocak gitu.
0: Stop. Tapi nanti kalau misalnya ada lagi nggak apa-apa deh, diundang lagi aja. Aku siap kok dari kantor aku.
1: Oh oke.
0: Tapi jangan sore. Bener aja udah di jam segini.
1: Bener ya, pas ya jam segini ya.
0: Oke.
1: Ya sudah, gimana akhirnya perasaannya dirimu siaran hari ini, menyenangkan?
0: Sangat senang sekali bertemu Anom dan Cindy dan teman-teman Pro 2.
1: Asbunnya terluapkan ya.
0: Enggak, aku riset loh. Aku tidak asbun.
1: Iya, kalau yang topik tadi sih aku melihat riset sih. Tapi di luar dari itu sepertinya memang asbun. Anda menyiapkan keasbunan Anda gitu loh untuk malam hari ini.
0: Naturally
1: tapi enggak apa-apa.
0: No, asbun but naturally funny aja.
1: Dan itu aja, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah mampir. Nanti kalau diundang jangan lupa ya, lebih bersiap-siap lagi. Ditunggu lebih lucunya lagi.
0: Jangan pressure banget. Ya Allah, ya Robby. Terima kasih
1: sudah.
0: Teman berdua.
1: Iya.
0: Sampai ketemu lagi di apa nih acaranya
1: apa? Gak kedengaran. Apa? Ngomongin.
0: Segmen apa itu namanya?
1: Segmen ngomongin.
0: Oh ngomongin.
1: Yes. Ya sudah teman Pro 2 ya, Kak Binda pamit undur diri. Nanti aku bakal lanjut lagi jam 9 sampai jam 12 malam. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda. Bye bye.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Update.
1: Teman Pro 2, waktunya akan mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tidak hanya menyajikan laga-laga menarik di atas lapangan hijau, dan gelaran ini hanya ternyata juga mendongkrak popularitas para pemain di media sosial. Penjaga gawang Tanjung Verde, Foginya, dan juga bomber Norwegia, Erling Haaland, mendominasi lonjakan followers di Instagram sepanjang pesta bola 4 tahunan itu. Juga penampilan impresif Foginya juga mengawal gawang dari Tanjung Verde sukses mencuri perhatian publik global, di mana kiper yang berusia 40 tahun itu mencatatkan lonjakan followers secara drastis yang semula hanya 37 ribu menjadi 28,8 juta followers selama turnamen berlangsung. Dan berikutnya, Haaland berada di posisi kedua dengan jumlah penambahan followers terbanyak selama Piala Dunia 2026, di mana striker Manchester City itu juga memanenkan 23 juta pengikut baru atau hampir dua kali lipat dari total followers yang dimilikinya sebelum Piala Dunia 2026. Dan kini total pengikut Haaland menembus angka 63,7 juta. Sementara itu, mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo menambah 10 juta followers baru yang mengokohkan posisinya sebagai manusia dengan followers terbanyak di Instagram 676 juta. Neymar menyusul di urutan keempat dengan tambahan 6,5 juta followers, disusul oleh Lionel Messi yang mendapatkan 5,6 juta followers baru. Dan secara keseluruhan, para pemain yang berlaga di Piala Dunia 2026 mengumpulkan lebih dari 213,6 juta followers baru sepanjang 11 Juni hingga 11 Juli 2026. Dan angka itu juga merengek total followers seluruh pemain dari 3,26 miliar menjadi 3,47 miliar. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Amin. Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh yang
1: bener
0: ya.
1: Bener, paling bener emang lu nungguin MLC hari ini bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Besok siapa.
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu?
0: Yaitu adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
0: Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi? Jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi,
1: tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali.
1: Last
2: 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Different ya.
2: Udah lain.
1: Tapi udah benar. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama Podolski?

0: dari Lukas Podolski.
1: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
1: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
2: Oh, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
1: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, yeah. Oke.
2: Okay, lu okay, juga okay. Ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
2: Oh. Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
2: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
2: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook.
1: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
2: Jadi nggak bisa diganti.
1: Udah tak boleh turn back time.
0: Iya, yeah, sudah tapi, melekat ya.
1: Ya tak apalah, begitulah.
2: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
2: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
1: Apa konten dari segi apa dari,
2: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
1: Iya, saya mulai dari konten. Mm-hmm. Terus 5 tahun after that then I start to music.
2: Oh, katanya dulu apa waktu
1: like skit, like
0: okay,
1: ya yeah, okay. Yang kelakar.
2: Oke, okay.
1: Jenaka lah.
2: Sketsa ya.
1: Sketsa ya, yes. Mm-hmm. Mostly wow. Jenaka. Mm-hmm. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
1: Saya pun nggak tahu.
2: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
1: Sendiri.
2: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
1: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
2: Oke. Okay.
1: Okay. Ya kalau third man-nya tripod.
2: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Yeah.
1: So itulah kita berdua aja lah dulu.
2: Di TikTok, Instagram?
1: Dulu nggak ada TikTok.
2: Dulu di mana tuh?
1: Dulu di IG aja.
2: Wah, oh, iya. Oh, wow.
0: Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan? Kalo,
1: dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine, tahu.
2: Dari zaman Vine.
1: Yes.
0: Wow.
2: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
1: 6
0: detik kan.
1: Yes.
2: Jadi gimana bener. Bikin sketsa 6 detik ya? Benar.
0: Iya. Dulu tuh ramai banget konten
2: kayak gitu. Ramai banget. Iya, kan ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa dikembangkan. Wah, keren sekali.
0: Gokil sih.
1: Iya.
2: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
1: Can say viral lah that time. Mm-hmm. That time I think 2014-15. Mm-hmm. Yeah. Then 2016 dah ke IG. Mm-hmm. 1 minute.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So yeah, we go on IG. Mm-hmm. For like I think 2-3 years. Mm-hmm. Then I don't know why I go to music.
0: Oh
1: yeah.
0: Okay.
2: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
1: Awalnya komedi.
2: Okay.
1: Tapi lama kelamaan, why not we try serious.
2: Oh, okay.
1: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
1: 2000 yang seriusnya 2019.
0: Yeah. Itu mulai.
1: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
2: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
1: Pada awalnya mereka tak suka.
2: Oke.
1: Okay. Okay. Suka lah macam ya lah orang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ini udah beralih ke music, orang macam awal-awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want. Buat jelah apa
2: pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
1: alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
2: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
2: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Dan ini single paling terbaru adalah berjudul Ayah.
2: Wah, serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
1: Yeah.
2: Punya cerita punya kisah tentang ayah?
1: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
2: Oke.
0: Okay. Okay.
1: Di apa, kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul-betul.
1: So, saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
2: Oke.
0: Okay.
1: Broken family. So, saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Iya.
0: Okay. Wow, menarik.
2: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat, apa cukup jauh?
1: Yang tahu jelas tahu.
2: Tapi emang nggak mudah ya.
0: Bener.
2: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
1: Oh.
2: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi okay.
1: Ibu enggak ada.
2: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Nah. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
2: terlalu busy.
0: Betul.
2: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan ayah
0: mengantar sekolah.
2: Mengantar sekolah.
0: Oh. Dan
2: kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
2: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
2: waktu itu diantrin gitu dia.
0: Wow, oke.
2: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
1: Iya, iya.
2: Ya enggak? Lukman ya tak?
1: Enggak ingat.
2: Enggak ingat memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
2: Oh, berangkat sekolah dianterin.
0: Pasti.
2: Oh, karena
0: pasti
2: bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
2: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
2: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
2: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
1: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
1: Sampai orang cerita ayah best, ayah yang happy. Nah. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
2: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan.
2: Boleh.
0: Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
2: So don't go anywhere.
0: Masih di MLZ Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena nggak ada topik dan yang fresh.
0: Nggak
2: ada yang macam. Bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Oke lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Nah ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada situ, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu. Gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Iya. Ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau. Itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay, ternyata malah ternyata banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar, jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege gitu.
0: Betul, privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style.
1: Style band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Benar. Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan
1: ini gitu. Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah, atau buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Ya.
0: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke.
2: Nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke. Yeah. Cuman minor aja perubahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada apa easy listening gitu ya. Yes,
2: terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah, bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Yeah.
1: Ya.
2: Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu. Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh Page.
2: Yeah. Okay. So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali.
1: Fang. Gue bisa dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya masih gue jauh banget di Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia iga rusuk
1: tulang iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau,
0: okay,
1: ya.
0: Ballad.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad, ya. Itulah, mungkin ballad.
1: Belum pernah ya.
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay. Oh,
1: ya, karena gak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tunggu ini ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga nggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang. Yeah.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Bang Winda. Benar. Bang Winda. Sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi terus juga akhirnya di gaming sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya.
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu? Pesawat punya
0: pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew
1: pramugara.
2: Yeah. Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya, yeah, benar.
2: Flight attendant.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, okay, ya udah kita nanti masih ada satu card lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music
0: Live Check.
3: Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Ada namanya. Tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rooms Work.
0: Rooms Work namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right. Yeah. Alright. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single. Maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun? Ada 2-3 single?
2: Maybe, iya. Yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project kan? Pop gitu-gitu. Banyak
1: yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul. Habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Habis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Apa ibu nih? Eh,
1: jangan dong. Okay. Belum dibikin. Bisa nanti. Ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman produser. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Yeah. Oh ya.
1: Dude, kasih bangku pura.
0: Sengaja. Oke. Okay, aman.
1: Oke.
0: Okay. Yeah, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih tuh Pak Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekarang pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

0: Selamat malam teman Pro 2, masih barengan sama Nom Citron di malam hari ini di hari Rabu 22 Juli 2026 nih teman Pro 2. Ya, masih nemenin kamu kali ini di Jaga Malam nih teman Pro 2, dan aku udah enggak sendirian lagi. Ada siapa malam hari ini?
1: Halo teman Pro 2, ada aku Alia.
0: Yeay, ada Alia. Langsung berasa banget deg-degannya ya.
1: Jujur
0: gitu. Tapi pastinya ya teman Pro 2, kita berdua bakal nemenin kamu di Jaga Malam malam hari ini. Jangan galau malam-malam. Tapi buat kamu sendiri itu boleh banget ya, buat gabungan sama-sama kita, kasih tahu perasaan kamu juga tuh teman Pro 2. Bisa gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 tuh. Di mana Alia?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Oke, atau juga bisa gabungan di Instagram-nya di RRI Pro 2 sama Rinda nih teman Pro 2. Dan malam hari ini mau ngebahas apa nih kita, Alia?
1: Mau ngebahas
0: Deketin dulu mikrofonnya. Nah,
1: keluarga nih.
0: Oke, ngebahas tentang keluarga.
1: Maaf, ini pertama kali banget, belum tahu nih.
0: Belum tahu gitu ya. Tapi masih deg-degan atau udah lega?
1: Masih deg-degan sih, kaki masih geter kayak di bawah. Di bawah meja nih, kaki masih geter nih.
0: Ya udah, diberhentiin geternya gitu. Nah, hari ini bakal ngomongin keluarga. Kenapa tiba-tiba pengen ngomongin tentang keluarga tuh?
1: Sebenarnya aku tuh sering banget ngeliat teman-teman aku di second account-nya. Dia tuh sering banget cerita

0: di luar kota, ikut kegiatan kampus, pulang jam berapa,
1: pegang
0: HP jarang gitu.
1: Betul.
0: Ya makin sulit-sulit lah ya ngubungin orang tua.
1: Bener, karena ini ya teman pro 2 sebenarnya ya tahu lah kalau misalnya anak ini pengen mengejar mimpinya, makanya bisa sampai kuliahnya di luar dari jangkauan dari orang tua itu tadi. Tapi yang menjadi paradoksnya itu ya teman pro 2, ya mereka itu jadinya susah juga buat komunikasi. Susah nih, bisa ada beberapa hal nih teman pro 2, karena sibuk atau memang orangnya itu jarang komunikasi juga sama orang tuanya gitu. Karena di luar sana juga ada yang kayak walaupun sejauh apapun gitu ya, maksudnya merantau jauh gitu masih tetap bisa kontak-kontakan sama keluarga gitu.
0: Iya, kadang aku pun mikir Kak, kayak orang yang bisa jauh sama keluarganya, kenapa bisa kenapa bisa jauh gitu sama keluarganya? Padahal kalau kita mikir, kita kan cuma tumbuh besar gitu. Apa sih yang berubah dari tumbuh besar? Umurnya.
1: Iya, berubah itu ya. Pasti.
0: Apa bentuk badan kali ya berubah?
1: Lah, iya kan makin lama makin besar, iya, makin tinggi.
0: Kayak sifat itu kenapa bisa bikin kita jauh gitu loh.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kan ya tadi itu bisa aja kita tetap bisa ngubungin orang tua kita gitu walaupun ngerantau.
1: Iya, jadi kayak makin dewasa kok makin berubah ya.
0: Iya.
1: Nah, nanti kita bakal balik lagi. Bisa kamu kasih tahu nih teman pro 2 ya di WhatsApp kita atau di Instagram kita, kira-kira kenapa kamu sendiri gitu ya masih canggung untuk ngobrol sama orang tua atau keluarga di rumah tuh teman pro 2. You said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Tapi ya kak, aku ngerasa untuk umur aku yang segini tuh teman-teman aku dan aku juga itu semakin sibuk.
1: Makin sibuk ya.
0: Iya, bahkan sibuknya itu bukan sibuk lagi tapi sibuk pakai sa nih, saking sibuknya.
1: Bukan pakai banget tapi pakai T-S-I-B-U-K ya.
0: Iya,
1: sibuk
0: saking
1: gitu.
0: Sibuknya. Nah, jadi menurut aku sendiri sibuk itu jadi faktor kenapa teman-teman aku atau bahkan aku ya itu jadi bisa kurang gitu komunikasinya sama keluarga di rumah gitu.
1: Tapi berasa banget ya kalau misalnya kan kayak Alia nggak ngekos kan, maksudnya nggak merantau, di sini ada rumah gitu bareng sama keluarga kayak gitu. Yeah. Tapi mungkin teman-temanmu ada yang kayak ngekos gitu Alia?
0: Ada.
1: Ada dia, beberapa.
0: Iya. Yeah. Karena bukan orang Samarinda kan, tapi kuliahnya di Samarinda gitu.
1: Nah di situ mungkin kendalanya mereka untuk menghubungi keluarganya gitu. Karena ya ini sih sebenarnya kalau dibilang sibuk-sibuknya kita itu kayak masih ada pasti jeda waktu yang kayak bisa nih dipakai buat komunikasi, tapi mungkin kayak sudah habis energinya, terus juga udah habis apalagi ya kayak effortnya untuk ngobrol sama orang gitu loh. Bukan gimana ya jelasinnya, ya kayak gitu, kayak buat apa ya, buat ngobrol sama orang tuh mungkin udah terkuras aja energinya
0: ya,
1: gitu.
0: Kayak aku kak, kalau misal aku pulang kampus gitu, aku lebih milih buat masuk kamar, jujur ya.
1: Karena
0: emang apa ya, udah banyak ngobrol sama teman di kampus, di rumah tuh kayak aku butuh recharge energi dulu gitu. Jadi aku bisa di kamar, kayak keluarnya baru malam lagi gitu. Jadi mungkin teman-teman aku yang ngerantau juga sama kali ya. Untuk buka HP aja tuh ya paling cuma buat scroll TikTok.
1: Iya, ya intinya mereka mungkin mau baring dulu, mau kayak ya udah kayak nggak ngapa-ngapain dulu kayak gitu. Kamu nggak ngapa-ngapain juga kan di kamar?
0: Iya, aku kayak paling buka-buka sosmed aja, kayak balesin chat aja tuh aku males banget kalau pulang dari kegiatan gitu.
1: Nah kalau misalnya kayak gitu, nah kalau kamu kan pulang ke rumah gitu, itu kayak misalnya kamu tiba-tiba pulang langsung ke kamar, kamu dimarahin atau enggak, atau malah ya udah dibiarin dulu deh gitu?
0: Dibiarin aja dong. Kalau ibu aku ya, karena kan biasanya yang nyambut anaknya pulang-pulang tuh ibu aku ya.
1: Oh nyambut langsung ini ya, kayak ada konfeti, ceder, ada smoke gitu.
0: Maunya sih kayak gitu.
1: Selamat datang ya gitu.
0: Maunya ada red carpet juga, tapi kayaknya nggak bisa nih, karena kan orang tua juga habis kerja ya.
1: Oh iya benar-benar.
0: Ya, jadi kadang ibu aku tuh cuma nanya kayak udah pulang gitu, terus dia nanyain harinya gimana. Kalau aku mau cerita aku cerita, gitu. Tapi kalau aku capek banget aku langsung masuk kamar gitu ya, kadang cuma negur bentar aja. Terus kucing aku juga kadang aku tegur bentar aja, aku gak punya energi kan buat main sama kucing aku kalau abis kegiatan tuh. Jadi udah aku masuk kamar gitu.
1: Iya, tapi ya alhamdulillahnya maksudnya sekarang orang tua paham gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau capek ya beneran capek gitu, bukan berarti gak mau ngobrol sama orang. Oh, tapi jadi gak mau ngobrol ya. Oh iya sih, tapi maksudnya ya recharge-nya ternyata beda-beda kayak gitu.
0: Karena kan apa ya, energi udah benar-benar habis, jadi recharge-nya di kamar sendirian aja dulu gitu. Nanti kan malam keluar lagi bisa gitu ngobrol. Masih gak banyak juga sih waktu sisa malam, nanti istirahat tidur ya.
1: Iya padahal waktunya orang tua tidur malah kamu pengen cerita lah.
0: Iya. Iya banget kak. Aku tuh pernah sampai ngechat ibu aku di saat ibu aku tuh udah tidur.
1: Ah, kamu ngechat di kamarmu?
0: Aku maksudnya aku ngechat di WhatsApp. Aku ngechat malam-malam, aku cerita gitu karena awal-awal masuk kuliah gitu kan. Karena aku agak shock sama kehidupan kuliah. Jadi aku ngechat waktu ibu aku udah tidur. Karena pas pulang ke kuliah, hari pertama kuliah aku kayak udah capek banget gitu loh, kekuras energi aku.
1: Tapi kenapa akhirnya kamu chat? Karena kamu gak mau ganggu dia tidur kah? Atau biar dia besok pagi baca gitu kah? Atau gimana?
0: Besok pagi baca gitu.
1: Oh gitu.
0: Ya kadang juga aku bangun-bangun tuh udah dibalas chatnya.
1: Wah lucu banget. Kayak gitu karena ini juga kak, kayak kamu kan memang mau cerita. Terus kalau misalnya kamu gak cerita, apakah besok lupa makanya kamu chat atau gimana?
0: Besok sering lupa atau enggak, karena pagi itu aku kan bangunnya mepet ya, jadi udah harus berkegiatan lagi gitu. Jadi kayak ketemu sama orang tuanya, nanti pulangan lagi, pulangan lagi udah capek lagi.
1: Oh iya, abis itu lupa lagi ceritanya yang mana.
0: Iya gitu-gitu aja terus
1: moodnya,
0: dong.
1: Mungkin moodnya misalnya, ih abis ada masalah nih, moodnya tuh pengen cerita tentang masalah ini, tapi gara-gara capek istirahat, besok moodnya baik, kayaknya gak perlu deh diceritain yang masalah kemarin.
0: Iya
1: kan?
0: Udah berlalu aja gitu.
1: Tapi menurut aku kayak komunikasinya Alia nih, apa ya, menurutku masih kayak apa ya, kayak masih ya menurutku bagus gitu. Karena mungkin di luar sana tuh ada juga yang kayak orang tipenya mahasiswa, anak muda gitu ya, tipenya itu gak gampang cerita ke orang rumah, keluarga dan lain-lainnya. Karena aku dulu ngerasain kayak gitu, kayaknya ini gak perlu kuceritain deh, kalau diceritain, kadang kepikiran gini Al ya, kalau aku ceritain malah jadi dia kepikiran. Nah,
0: oh takut orang tua kita kepikiran juga.
1: Iya, kayak gitu-gitu. Kayak karena mungkin aku juga ngerasa cowok gitu kan ya. Eh kok ngerasa cowok? Emang cowok. Karena emang cowok gitu ya. Jadi itu rasanya kayak aku tuh bisa kok nyelesain ini, enggak perlu bawa-bawa keluarga, bawa orang tua, kayak gitu-gitu.
0: Iya, notabene cowok kebanyakan kayak gitu sih Kak, karena kakak aku juga kayak gitu ya.
1: Itu kan kakak kamu aja kayak gitu tuh teman pro 2.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Teman berdua masih ngomongin tentang keluarga, kayaknya kita tahan dulu ya Alia ya. Nah, kali ini kita bakal mendengarkan suara rasa nih teman berdua. Kira-kira siapa yang bakal menyuarakannya dan kira-kira isi suara hatinya apakah itu gitu ya. Penasaran Alia?
1: Penasaran banget nih dari tadi kayak siapakah habis ini yang berbicara?
0: Habis ini yang berbicara ada seseorang pastinya. Masa kangkung yang ngomong? Ya udah teman berdua, langsung aja kita coba dengerin ya untuk suara rasa malam hari ini.

Hai semua. Di sini aku mau sedikit sharing ke kalian tentang pengalaman aku yang mungkin juga relate sama kalian yang dengar ini. Jadi dulu waktu aku kecil itu aku punya core memory yang sampai sekarang aku ingat. Jadi dulu itu orang tua aku punya kebiasaan kalau misalnya mati lampu itu aku, orang tua aku dan adik-adik aku tuh selalu bakal ngumpul di satu kamar yang sama buat tidur bareng gitu. Karena kan waktu itu juga masih kecil ya. Jadi kita bakal tidur bareng dan sebelum tidur itu kita bakal cerita-cerita ya, kayak diceritain cerita pengantar tidur aja. Dan menurut aku momen itu tuh gak terlupakan. Dan bahkan itu kayak jadi bagian core memory aku yang bakal aku ingat gitu loh. Nah, dan sekarang itu tuh udah jarang banget dilakuin. Karena ya, ya anak-anaknya semakin besar, kita juga udah punya kamar masing-masing, orang tua juga pada akhirnya mereka butuh privasi mereka sendiri. Yang akhirnya aku sadarin bahwasanya kedekatan emosional itu, kedekatan hubungan antara aku dengan keluargaku itu sedikit merenggang ya ketika anak-anak ini beranjak dewasa, ketika beranjak remaja atau dewasa ini anak-anak aku mulai ngerasa kayak bahwa kehidupan di luar itu lebih menyenangkan daripada kehidupan di dalam rumah dengan keluarga. Lebih sering ngabisin waktu dengan teman daripada dengan orang tua. Tapi pada akhirnya sekarang sih aku nyadar bahwasanya kita harus lagi membangun hubungan itu. Kita harus lagi mendekatkan diri kita. Karena gimana pun kita pada akhirnya yang menerima kita apa adanya cuma orang tua kita.

0: Oke, itu dia suara rasanya malam hari ini teman Pro 2. Ya, menceritakan core memorinya dia dan membandingkannya sama hidupnya sekarang. Itu ternyata sebeda itu tuh Alia.
1: Core memorinya jujur menyenangkan sekali ya itu.
0: Tapi kalau dipikir-pikir ya, ini kalau misalnya aku mikir ngeriletin sekarang, contoh lagi mati lampu, terus ngumpul di satu ruangan bersama-sama, lebih ke panas.
1: Iya lagi, ya, udah mati lampu gak ada angin.
0: Betul,
1: banyak orang gitu.
0: Betul. Oh, sambil kipas-kipas biasa pakai kertas, iya. Pakai map gitu-gitu. Tapi ini ya satu apa ya? Maksudnya ini salah satu ciri khas mungkin dari keluarganya dia pada saat mati lampu tuh ada yang dilakukan gitu.
1: Iya, tapi keluarga aku juga kayak gitu, Kak. Kalau mati
0: gitu.
1: Lampu. Makanya menurut aku momen mati lampu itu emang momen mengumpulkan keluarga.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena ibu aku pun pernah ngomong kayak gitu. Waktu di rumah aku mati lampu, tiba-tiba semua orang ngumpul di ruang tamu nih.
0: Oh iya.
1: Kayak apa aja dibahas, sumpek-sumpek sih memang.
0: Iya.
1: Tapi pintu kan bisa dibuka ya.
0: Bener, ada angin lewat.
1: Iya, kapan lagi gitu kayak bisa ngumpul kan malam-malam,
0: iya.
1: Ngomongin hal-hal gak jelas lah.
0: Iya, hal-hal ya udah obrolan keluarga tuh gimana sih gitu kan ya. Tapi kalau sekarang gimana Alia? Apa biasa ini yang kutebak ya? Kayaknya nih kalau misalnya rumahnya Alia lagi mati lampu, katanya Alia kabur cari, iya gitu ya.
1: Pengennya sih gitu, tapi kan jalanannya juga gelap.
0: Oh ya. Iya benar.
1: Lebih baik di rumah aja.
0: Oh iya, iya.
1: Ya memanfaatkan momen itu juga ngumpul bener. Sama keluarga gitu.
0: Kalau aku sekarang tuh mencoba kabur. Gitu, tapi aku ngajak dulu ke mamaku mau ikut keluar enggak gitu.
1: Cari angin di luar.
0: Cari angin.
1: Cari lampu ya.
0: Enggak juga. Ini mau ngecas HP.
1: Enggak pernah ada yang siap akan mati
0: iya,
1: lampu
0: bener.
1: Gitu.
0: Iya, bener. Kayak aduh deh, HP Ibu tinggal 25% deh. Ya sudah kan enggak tahu ya. Tiba-tiba mati lampu tuh. Tapi bener sih, maksudnya namanya waktu masih kecil tuh punya ciri khas dari kegiatan keluarganya itu masing-masing. Salah satunya tadi yang diceritakan di suara saya itu adalah mati lampu. Kamu ada kebiasaan-kebiasaan lain enggak? Mungkin selain mati lampu tuh ngapain, kayak makan malam kah atau apakah gitu?
1: Pas kecil sih, aku sama kayak yang cerita tadi tuh, sering dibacain buku cerita.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau di mobil, jadi kan orang tuanya ibu aku itu di Samboja ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita pulang buat nemuin mbah aku tuh, ibu aku tuh dulu bacain buku cerita gitu, Kak.
0: Ke kamu sama ke
1: saudara ya.
0: Oh oke. Okay.
1: Saudara sama saya juga sih kan di mobil
0: iya,
1: tuh ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya, jadi di mobil itu. Ibu bacain buku cerita, kita ini kedengerin bahkan sampai ketiduran kadang.
0: Oh.
1: Ya buku cerita random-random aja sih.
0: Oh,
1: jadi itu
0: iya.
1: Kebiasaan kalau nggak diceritain buku cerita nyariin buku ceritanya mana, kenapa nggak diceritain gitu.
0: Oh gitu. Katanya sampai sekarang ya, kok nggak ceritain pakai.
1: Tapi ya itu kayak apa ya?
0: Itu berarti terakhir kapan tuh? Maksudnya akhirnya udah nggak cerita pas udah kamu SD kah? Atau pas SD masih?
1: Pas SD sudah ceritain Kak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayaknya pas
0: SMP.
1: Enggak sih, kayaknya mungkin SD mau naik-naik SMP tuh udah enggak
0: oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Nah itu kan momen-momen kecil kayak gitu tuh hilangnya juga tiba-tiba kan ya, Kak.
0: Oh iya benar.
1: Enggak sadar kan, tiba-tiba udah enggak cerita, enggak diceritain
0: iya.
1: Buku cerita lagi sampai sekarang yang udah enggak pernah diceritain buku cerita
0: bener.
1: Lagi.
0: Benar, jadi kebiasaan-kebiasaannya tuh hilang yang bisa dibilang jadi ini ya, kita jadi mikirin gitu. Maksudnya mikirin tuh kayak tadi Alia kepikiran, oh iya ya aku dulu pernah diginiin gitu ya. Aku dulu bisa dibilang mikir, kok mikir apa? Tapi dulu aku ngapain ya sama orang tuaku kayak? Kayaknya sih aku dulu mengingat bahwa aku tuh setiap hari Selasa selalu diajak ke pasar malam tiap minggu.
1: Setiap minggu?
0: Iya, setiap minggunya, setiap hari Selasa diajak ke pasar malam. Dulu tuh ini kan zaman-zaman masih mainan itu ada gasing-gasingan.
1: Oh iya.
0: Nah, gasing-gasingan tuh aku hampir tiap minggu tuh dibeliin.
1: Boleh lihat koleksinya nggak ada berapa
0: koleksinya? Sorry, setiap minggu rusak terus jadi.
1: Jadi setiap minggu tuh rusak dan emang beli baru
0: iya,
1: lagi.
0: Iya, abis itu beli baru lagi gitu ya. Ya murah yang kayak 12.000, 13.000. Tapi tuh nggak tahu kenangannya tuh kayak dulu. Aku juga mikir sekarang kok dulu tuh kok kayak segininya aku di kayak apa ya? Kayak dibiarin gitu. Padahal mungkin kalau aku minta yang lain aku tuh enggak dibolehin. Tapi pas minta itu tuh selalu dibolehin, apalagi tuh dulu tempat tiap minggu kayak mungkin sekitaran ada satu tahunan begitu terus gitu. Jadi makanya core memorinya aku hafal banget itu.
1: Core memorinya setiap malam Rabu
0: iya,
1: beli
0: setiap malam
1: gasing.
0: Rabu beli gasing tuh teman Pro 2. Ada yang sama enggak? Kayaknya enggak deh.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Oke, nomor berdua. Ya, tadi udah ngomongin tentang mungkin beberapa hal yang nostalgia di masa kecil. Ternyata ya iya, kalau udah makin gede udah gak mungkin lagi dilakuin gitu.
1: Iya, justru hal-hal yang paling dirindukan pas kecil itu emang hal-hal kecil kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak ngumpul bareng, terus makan bareng. Jadi bukan momen besar gitu loh yang kita rindukan.
0: Benar. Aku malah ada satu momen besar ya. Itu tuh malah sering apa ya? Sering bukan sering sih, malah jadinya tuh kayak apa ya? Jadi sebuah rutinitas kalau kayak pas lagi rame-rame kita makan mie ayam bareng. Ah, mie ayam di pinggir jalan kayak gitu.
1: Kalau lagi ngumpul semua keluarga gitu?
0: Iya, tapi keluarga kecil kayak aku dulu sama almarhum papaku, kakakku sama mamaku. Jadi berempat tuh kita ini, kalau misalnya kayak abis lulusan, abis selesai libur semester gitu, jalannya rame-rame berempat makan mie ayam. Aku makannya 2 porsi gitu. Karena ini apa sih namanya, dulu kayak akhirnya dibebasin kayak ih masih lapar ya, ya udah nambah gitu.
1: Kalau makan biasanya di agak di porsi ya.
0: Iya, bener kayak gitu. Karena kan kalau misalnya bayar sendiri kan makannya pasti ya ujung-ujungnya 1 porsi aja cukupnya gitu. Ini mumpung dibayarin sama orang tua gitu.
1: Iya sih, untuk hal-hal itu kan momen besar ya.
0: Betul.
1: Hal kecil sebatas makan malam keluarga di rumah aja tuh itu dirindukan sih kak.
0: Iya.
1: Aku itu kalau udah pulang ke rumah aku nggak langsung makan. Misal aku pulang kayak menjelang maghrib gitu.
0: Kalau udah pulang ke rumah nggak langsung makan.
1: Iya.
0: Buka pintu dulu kan.
1: Iya benar juga sih. Cuman orang tua aku tuh selalu nyuruh udah selalu nanya udah makan belum dek gitu. Makan dulu aja.
0: Iya belum gitu. Nanti
1: belum
0: gitu
1: nanti,
0: kan.
1: Nanti iya. Terus pas udah jam makan malam, orang-orang udah makan, aku tuh gak langsung makan juga gitu. Jadi kayak jamnya kelewat gitu sama orang-orang jam makan malam.
0: Oh iya.
1: Jadi ya makan malam
0: jadi
1: bareng
0: makan
1: keluarga
0: sendiri.
1: Iya udah gak makan malam bareng keluarga gitu jatuhnya.
0: Oh iya.
1: Sedangkan
0: iya.
1: Kalau dulu tuh ya makan masih disuapin ibu, kumpulin dulu
0: waktunya,
1: anak-anaknya.
0: Waktunya ditentuin kan.
1: Iya, anak-anaknya dijejerin, disuapin satu-satu gitu. Kalau sekarang ya udah makan masing-masing. Ataupun kayak aku lebih milih makan di luar gitu kak. Jadi pulang ke rumah udah dalam keadaan perut kenyang gitu, tinggal istirahat gitu.
0: Kayak udah makan, udah masak nih, aduh langsung mikir, aduh makan lagi kah gitu kan. Tapi aku malah kebalik gitu. Karena di rumah itu sering masak, maksudnya sering masak, malah jadi momen-momen berharganya itu pas kita rame-rame makan di luar gitu.
1: Karena di rumah makan bareng terus.
0: Iya, karena di rumah tuh makan bareng terus ya. Kayak jadi rutinitas yang kayak kalau dipikir-pikir dulu kayak mungkin ngerasa bosan ih makan di rumah terus gitu-gitu kan. Tapi pas sudah kita ya udah ayo kita keluar. Misalnya tadi contohnya makan mie ayam, itu tuh momen berharga banget menurutku. Maksudnya simple yang kayak ini tuh juga enggak sering gitu loh. Jadi kayak berharga banget kayak makan mie ayam di luar atau makan di mana di luar kayak gitu-gitu.
1: Iya, yang kita lakuin tuh gak dilihat kayak cuman makan mie ayam ya, nominalnya gak seberapa.
0: Betul.
1: Ya, yang kita lihat tuh apa momentumnya.
0: Betul.
1: Gitu. Kita lagi sama keluarga, lagi ramean gitu.
0: Iya, nanti kita balik lagi ya jam 10 ya.
1: Oke.
0: Malah ditantang sama Oke. Okay,
1: sabar gitu. Nih soalnya mau ketemu lagi sama teman berdua.
0: Oh, oke. Itu teman berdua nanti kita ketemu lagi sama kita pastinya di jam 10 nanti. Stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
3: Iya, Kak, boleh.
4: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
2: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
0: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: Udah jam 10 aja nih Kak Anom.
1: Berasa gak sejam tadi?
0: Berasa ya.
1: Oh berasa?
0: Berasa karena aku baru pertama kali jadi kayak deg-degannya tuh berasa gitu. Sejam tuh kayak lama gitu.
1: Oh ternyata berasa juga gitu ya sama Alia sejamnya. Biasanya ada yang ngomong tuh, Kak ini benar-benar ya mau sejam mau dua jam gak berasa gitu. Ini malah berasa banget ya.
0: Berasa banget, deg-degannya tuh berasa banget.
1: Bener gitu. Nih udah ada yang gabungan di WhatsAppnya Pro 2 pastinya. Nih buat kamu juga nih, aku kasih tahu nih teman Pro 2 ya, yang mau gabungan bisa gabungan di mana Alia?
0: Di 0812-5848-7885.
1: Nah ini udah ada yang gabungan dan langsung aja aku bilang selamat malam Pro 2. Malam ya. Saya mau nitip salam nih buat teman-teman SMA saya yang sekarang lagi di rumahnya dalam kurung mau wilek nama gengnya.
0: Wow, mau wilek.
1: Iya, terutama yang namanya Alia yang lagi nyiar di RRI sekarang.
0: Oh temen aku ya.
1: Semoga semuanya sehat-sehat, sukses terus dan bisa Amin. Ketemu. Amin. Mau wilek juga bangga sama Alia.
0: Wah, wow, masya Allah.
1: karena sukses dengan siaran pertamanya.
0: Oh, makasih.
1: Ini dari Aul.
0: Aul, Aulia, makasih banyak ya Aul.
1: Nyangka nggak kamu dia bilang gitu?
0: Nggak nyangka.
1: Nggak nyangka ya, agak speechless.

0: Saya terlalu malu sih sebenarnya.
1: Malu dan speechless karena aku malu siaran aku didengerin kan sebenarnya teman-teman.
0: Oh.
1: Cuman ya.
0: Namanya mereka bangga sebagai teman harus support gitu ya.
1: Bener
0: tuh teman produa ya. Enggak kepikiran tuh dikira oh ngebahas tentang keluarga. Oh enggak, ini memuji diriku katanya. Aduh, tapi masih ngomongin tentang keluarga ya. Ini tadi ada yang pengen ku highlight tentang pembahasan kita, yaitu kita makin jarang untuk komunikasi sama keluarga. Menurut aku, salah satunya dengan bertambahnya kita dewasa adalah ya kita tuh ada gengsinya akhirnya untuk bisa ngobrol sama orang tua.
1: Iya, tapi gengsi itu apa ya kak, sebenarnya bisa diatasi sih.
0: Benar.
1: Kayak kenapa kita bisa gengsi padahal dulu tuh kita ngelakuin itu biasa aja gitu loh. Jadi menurut aku sebenarnya kasih sayang keluarga itu nggak memudar sih.
0: Benar.
1: Ada yang berubah gitu. Cuman ya itu ya. Kita makin dewasa. Gengsinya ya ada.
0: Benar, gitu. Makin dewasa tuh menurut aku sebenarnya gengsi itu juga jadi satu hal fase remaja kita. Contoh nih, misalnya kayak Alia waktu mungkin SMP, SMA gitu kan ya, udah mulai merasakan jatuh cinta. Nah, terus kayak sudah mulai udah mulai jatuh cinta tapi ada rasa yang enggak berani pengen diceritain ke keluarga, orang rumah gitu. Kayak gitu juga enggak? Atau kamu cerita-cerita aja?
1: Sebenarnya aku tipe yang cerita sih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, terus ibu aku tuh lebih milih anak-anaknya kalau emang ada kejadian seperti itu ya, diceritakan jadi kenal sama orangnya. Yang enggak perlu dibawa ke rumah lah ya, dikenalin. Yang penting kayak oh anaknya kenal sama ini
0: jadi
1: nih.
0: Jadi orang rumah tahu gitu kan ya, lagi dekat sama siapa, kayak gitu-gitu.
1: Iya, jadi bisa diawasi juga lah ya.
0: Benar.
1: Jalan gitu, oh sama ini gitu.
0: Tapi menurut aku sebenarnya kenapa itu tuh jadi, kenapa mungkin beda sama Alia di luar sana kayak aku masih susah nih buat cerita karena ngerasa gengsi dan juga ada respon yang mungkin tidak diharapkan oleh apa ya, respon dari orang tua yang diharapkan oleh sang anak. Contoh misalnya dia memang pengen cerita gitu atau enggak karena dia malu buat ceritain itu. Jadi kayak ada misalnya aku kayak misalnya Alia jadi orang tua aku deh gitu kan ya.
1: Oke, tiba-tiba sekarang nih.
0: Iya, nah aku cerita nih aku lagi deket sama ini gitu-gitu. Terus abis itu nah responnya Alia ini kadang apa ya, enggak semuanya tuh baik gitu. Kayak daripada kamu pacaran-pacaran terus fokus aja dulu belajar.
1: Luar ekspektasi kita ya.
0: Iya gitu. Ini bukan menyalahkan tentang pola didiknya ya, karena pola didik tuh pasti beda-beda juga tiap orang tua kayak gitu. Tapi menurut aku ya pasti ada risiko yang bakal dapat gitu. Jadi karena hal itu, karena respon yang tidak diharapkan, jadi kita tuh nggak usah deh cerita karena nanti ujung-ujungnya responnya bakal kayak gitu.
1: Iya, kadang orang tua itu mau aware gitu kan anaknya kak, cuman anaknya ini cuman mau ceritanya
0: didengar, bener.
1: Jadinya bentrok lah ya,
0: betul.
1: Respon dan pengen itu direspon kayak gimana?
0: Iya, gitu. Atau enggak tuh karena memang malu aja gitu, jangan sampai orang tuanya tahu gitu tentang mungkin dia suka sama siapa, dia udah pacaran atau apa kayak gitu-gitu. Jadi itu mungkin ya kalau Alia ya alhamdulillahnya maksudnya apapun kejadiannya bisa diceritakan dan orang tua maksudnya tetap bisa mendengarkan walaupun ceritanya bisa dibilang mungkin ya bisa sedih, bisa seneng gitu-gitu kan. Nah kalau orang tua tuh malah di luar, maksudnya selain itu tuh kayak ngerasa nanti kalau misalnya kejadian apa-apa nanti kamu gak boleh ini lagi ya. Kan ada tuh yang begitu.
1: Iya sih, anak tuh jadi
0: kepikiran juga.
1: Kadang lebih milih untuk cerita sama temennya
0: Bener.
1: Sama orang tua gitu. Karena respon orang tua gak sesuai ekspektasi Terus kadang, tapi cerita ke temen itu, temen tuh lebih milih buat ngevalidasi perasaan kita.
0: Bener,
1: loh.
0: Sama karena dia juga mungkin merasakan hal yang sama juga.
1: Iya, seumuran ya.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: di umur-umur segini tuh emang sibuknya tuh buat ngejar masa depan ya Kak Anom.
1: Betul.
0: Tapi tanpa kita sadari juga sebenarnya kita sibuk tumbuh besar, mm-hmm. kita sibuk ngejar masa depan, orang tua kita juga sibuk bertambah usia.
1: Benar. Ya pastinya kita juga makin dewasa gitu kan ya, makin udah dulu masih kecil, tiba-tiba udah remaja, tiba-tiba udah kuliah. Mungkin di luar sana juga ada yang udah mulai punya keluarga lagi, mm-hmm. gitu kan ya, udah nikah atau gimana. Tapi yang mungkin juga kita lihat POV lainnya ya, ternyata orang tua juga makin lama makin bertambah usia ya, makin menua juga kayak gitu.
0: Jujur kalau aku sendiri, aku tuh nggak ngerasain, bukan nggak ngerasain sih, aku itu nggak sadar kayak orang tua aku tuh bertambah usia gitu loh Kak.
1: Kamu nggak sadar?
0: Iya, jadi karena aku ngerasain aku aja gitu yang ulang tahun. Karena kan semua orang juga hidup berjalan.
1: Betul.
0: Semua orang ulang tahun gitu ya, jadi kadang tiba-tiba ngeliat kayak kok ada yang berubah ya dari mukanya ya, kayak tambah layu tambah senyu aja.
1: Tambah
0: kalem lah ya mukanya.
1: Bener, kayak ya fisik pasti kelihatan juga kan, rambut mungkin makin lama berputih gitu,
0: iya.
1: Beruban dan lain-lainnya gitu juga. Tapi ini sih kenapa kita tuh jadinya nggak apa ya, maksudnya nggak menotis, ternyata dia tuh juga nggak kayak tumbuh barengnya tuh bareng gitu kan ya. Kita yang makin gede tapi dia tuh kayak masih begitu-begitu aja. Karena aku ngerasa kayak kita tuh ketemu sama dia tiap hari.
0: Iya ya. Kayak
1: kayak ya udah
0: ngerasain gitu ya.
1: Benar. Jadi kita tuh enggak bisa ngerasain yang jedanya dia mungkin masih misalnya 10 tahun yang lalu sama yang sekarang gitu. Nah, kalau kamu misalnya kayak gini deh, ketemu kucing yang ini baru lahir, tiba-tiba 5 bulan kemudian kamu ketemu kucing itu lagi, kan udah tumbuh gede tuh.
0: Iya.
1: Nah, itu kan berarti ada time skip yang kamu lewatkan selama 5 bulan itu.
0: Sedangkan kalau sama orang tua kita ketemu terus gitu, yeah.
1: gak ada
0: waktu yang terlewatkan.
1: Iya, yeah. Mungkin yang berasa ini sih, kalau menurut gue yang berasa tuh yang ngekos, yang kuliah.
0: Iya, iya lagi.
1: Apalagi mungkin kuliah sekitar 4 tahun, 5 tahun gitu kan ya. Pas pulang kok berubah ya? Ataupun juga ada yang ngerasa enggak berubah karena dia misalnya tiap semester pulang kayak gitu-gitu. Jadi tuh kayak ya udah, maksudnya oh, berubahnya tuh enggak sesignifikan itu. Tapi yang berubah misalnya kamu ada foto waktu kamu kecil atau waktu kamu masih SMP gitu sama keluarga. Pas kamu lihat bandingkan, ternyata sebeda itu ya. Kayak perbandingan yang sekarang saat ini sama foto itu yang dulu waktu kamu SMP atau waktu masih kecil.
0: Iya, terus juga aku ngerasa itu bedanya. Aku ngerasain kayak aku doang yang bertumbuh besar gitu, ngerasa beda karena aku udah ngelihat orang tua aku tuh ukurannya dari dulu segitu gitu loh Kak. Kayak kita ngelihat pas orang tua kita kecil kan.
1: Bener.
0: Ya. Sedangkan kita ini ngerasain misal saudara kita ngelihat dari kecil gitu, bertumbuhnya besar, oh makin tinggi gitu. Oh, kitanya makin tinggi, ada yang berubah gitu. Sedangkan orang tua dari dulu kok perasaan ya segitu-segitu aja gitu, ya rambutnya aja yang berubah.
1: Bener,
0: jadi ya gak terlalu ngerasain sih perbedaannya. Cuma tiba-tiba kalau ditanya umurnya berapa, tiba-tiba, hah sudah segitu umur ibu, umur bapak gitu loh.
1: Yang kayak bikin kamu kaget ya.
0: Iya.
1: Tapi ya gimana ya, mungkin orang tua tuh tergantung ya. Maksudnya kalau misalnya kita melihat POV orang tua, pastinya kita tuh kayak Alia juga nanti pas punya anak gitu, ngelihatnya dari kecil, pengennya tuh ngeliatin Alia terus dari mau dari kecil nanti sampai udah mulai SD, masuk SMP, udah SMA, udah gede gitu, bahkan sampai sekarang gitu tuh ya, malah yang mentingin lebih ngelihat Alia ketimbang ngelihat dirinya sendiri. Karena aku kayak misalnya aku di POV itu tuh kayak ya aku sudah gak peduli sama diriku. Aku tuh pengen lihat ya untuk anakku nanti tumbuh terus sampai besarnya gimana ya. Kayak melihat perbandingan dulu, aduh masih main sama aku, sekarang udah, aduh dia main sama teman-temannya. Yang kayak gitu-gitu.
0: Iya, orang tua ini sih Kak, orang tua itu menaruh hidupnya tuh di anaknya gitu.
1: Betul.
0: Ibu aku tuh pernah tiba-tiba ngomong, nyamperin aku ke kamar, ngomong kayak, kok anak-anak ibu tiba-tiba udah gede ya, kata kayak gitu. Udah jarang di rumah, main sama orang luar gitu, kayak peluk ibu jarang, kayak pasti ibu duluan yang meluk kayak gitu.
1: Tapi itu dia curhatnya gitu.
0: Iya, ibu aku tuh suka tiba-tiba masuk kamar aku. Okay. Kan, terus
1: nah, kayak cerita kamu gitu. Kamu kayak gitu jawab apa?
0: Aku ketawa aja karena aku ngerasa kayak perasaan gini aja dari dulu. Tapi kan dari sudut pandang orang tua beda.
1: Bener,
0: ya. Orang
1: bener.
0: Tua ngeliat kita dari kecil yang ngebesarin betul. Kita lah ya
1: gitu. Betul, ya itu sih. Kadang ya tergantung, ada juga yang kayak tipenya orang tuanya Alia yang suka cerita pun juga cerita ke Alia kayak gitu. Ternyata ya Allah anak-anaknya udah mulai gede-gede gitu ya, udah mulai berubah semua gitu kan ya. Tapi kitanya sendiri kayak enggak kok, kita gini-gini aja. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, iya ya kok kita sudah sebeda ini ya sama waktu kita masih kecil. Kamu ngerasa kayak gitu enggak?
0: Iya ngerasa banget, apalagi emang ngeliat foto itu kak. Kayak kakak suruh bandingin foto itu, aku sering banget ngelihat foto-foto lama aku sama orang tua aku, itu beda banget. Aku dulu yang kayak bentukannya kayak gini, oh sekarang ya,
1: kan
0: udah
1: bentukannya
0: kayak
1: dulu
0: gini.
1: Masih kecil.
0: Oh sekarang udah kayak gini, udah berubah gitu. Kayak orang tua, ya berubah lah dikit-dikit gitu ya. Emang gak kerasa sih, cuma kalau diperhatikan betul-betul ya berubah gitu.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: teman berdua ya, aku ngerasa kalau misalnya menjadi orang tua pun gitu ya, mereka pun juga punya kesulitannya juga untuk bisa ngedidik kita dari kecil bahkan sampai sekarang gitu. Mungkin Ali juga apa ya, merasa kayak ya sampai sekarang pun masih dekat sama keluarga walaupun udah mulai jarang-jarang gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, pola didiknya itu juga berpengaruh banget Alia dari kecil sampai sekarang, yang kebentuknya Alia sekarang itu tuh gimana gitu.
1: Iya, karena orang tua aku tipe yang apa ya, mempersilakan anaknya bercerita gitu. Jadi ya, jadi terbiasa bercerita. Cuman kan ada juga di luar sana yang gak terbiasa cerita gitu.
0: Betul,
1: loh,
0: kan.
1: Jadinya
0: betul.
1: Ya mendem sendiri gitu. Jadinya kepikiran sendiri lah ya. Dan itu kan berpengaruh ke anaknya sendiri ya. Jadinya kayak sifat dia kayak gimana gitu.
0: Tapi,
1: karena keseringan mendem.
0: Tapi aku penasaran gitu, Alia juga dimarahin gak sama orang tua? Kayak misalnya kamu ngelakuin kesalahan gitu-gitu.
1: Dimarahin dong.
0: Dimarahin.
1: Iya. Karena kita pasti gak akan apa ya, belajar gitu kalau kita gak pernah ngelakuin kesalahan dan dimarahin gitu.
0: Okay.
1: Menurut aku orang, bukan orang, anak yang ngelakuin kesalahan tapi orang tuanya cuman ngomong santai gitu, negur biasa, gak ngemarahin, anak itu bakal ngerasa itu hal yang biasa, yang normal,
0: yang normal
1: gitu.
0: Benar,
1: iya, malah
0: benar,
1: dinormalisasikan
0: benar.
1: Gitu. Jadi ya orang tua marah itu wajar. Dan itu sebuah salah satu pembentukan ini kali ya, karakter.
0: Iya, bentukan karakter yang ngebentuk kita, oh tahu nih mana yang benar, mana yang salah.
1: Iya, benar.
0: Karena bisa jadi ngebedain gitu kan ya, oh ini nih masih batasnya normal nih, oh ini ternyata udah kelewat batas nih gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kamu sendiri ya tetap ngerasain juga, maksudnya didikannya tuh maksudnya penyayang, bisa cerita, bisa saling sharing gitu. Tapi tetap ada didikan yang kayak Alia tetap gak boleh ngelewatin batas gitu kan.
1: Iya, karena ya aku untuk yang dipercaya sama orang tua tuh malah jadi ngerasa tahu batasan gitu nah kak.
0: Betul.
1: Kalau teman-teman aku ada teman dia itu orang tuanya strict banget gitu.
0: Okay.
1: Anaknya jadi malah mau ngelanggar
0: gitu,
1: apa yang dilarang gitu.
0: Karena itu mungkin ini ya, maksudnya side effect-nya karena begitu strict gitu. Jadi pengennya tuh ya, aku tuh mau bebas.
1: Iya, jadi pengen
0: gitu.
1: Nyobain hal-hal yang gak bisa dia cobain gitu.
0: Betul, kayak mungkin rela gitu ya. Dia kayak kalau beberapa, maksudnya beberapa anak yang kayak nekat, rela kayak ya udah deh, aku misalnya keluarnya malam gitu, padahal orang tua udah gak bolehin gitu. Bahkan sampai rela dimarahin gitu untuk bisa merasakan hal itu. Tapi tergantung ya, anaknya tuh seberani apa dan seragu apa. Kadang dia kayak pengen tapi
1: ragu
0: apa,
1: juga
0: ragu kayak enggak jadi deh, enggak berani.
1: Iya, kadang
0: gitu,
1: masih
0: gitu.
1: Kepikiran orang tua juga kali ya.
0: Bener.
1: Orang tuanya selama ini ngawasin dia banget. Jadi pas mau ngelakuin juga pengen tapi ragu.
0: Okay.
1: Tapi
0: nah,
1: pengen.
0: Tapi melihat dengan pola didik misalnya kayak Alia itu tadi gitu, kamu nanti juga kedepannya pasti nanti juga bakal menjadi orang tua.
1: Seorang ibu.
0: Seorang ibu ya. Nah, nanti kepikiran gak anak kamu bakal didik kayak gimana? Menarik kan?
1: Iya.
0: Gimana yuk?
1: Aku pengen, aku kayak orang tua aku sekarang sih kak. Jadi aku pengen aku itu jadi tempat cerita anak aku nanti.
0: Oke.
1: Aku gak mau anak aku itu ceritanya ke orang lain. Maksudnya dia malah malu cerita sama orang tuanya. Padahal rumah ya bisa dianggap tempat pulang ya.
0: Sama ini juga, kalau misalnya diceritakan di luar malah jadi gosip atau malah jadi ceritanya tuh malah bukan cerita yang sebenarnya, malah bisa aja cerita yang mengada-ngada atau dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi.
1: Nggak semua orang tuh bisa dipercaya teman pro dua. Kayak ibu aku tuh selalu ngingatin kak buat jangan terlalu oversharing ke orang lain gitu.
0: Karena
1: apa ya, orang lain tuh bisa ngerespon kita baik gitu di depan, tapi di belakang pas sudah dengar cerita kita malah ngomongin diputerbalikan gitu faktanya.
0: Iya, kayak nanti udah cerita ini malah dialihkan cerita-ceritanya, malah jadi apa ya, cerita yang gak sebenarnya gitu.
1: Iya, nama kita jelek, cerita kita jelek gitu.
0: Bener, tapi ini juga sih ya, maksudnya ada, maksudnya alhamdulillah gitu ya, alias didikannya tuh bagus gitu. Jadi tuh mungkin ada yang kayak, oh ini bisa Alia contoh buat nanti keluarganya Alia. Tapi di luar sana mungkin ada juga yang pengen memutus didikan orang tua sebelumnya. Bukan,
1: iya.
0: Kalau menurut gue bukan berarti didikannya itu salah. Enggak, kan ada ya yang kayak didikannya memang strict, keras, kayak gitu. Tapi dia tuh ada POV lain yang kayak, oh anakku harus dididiknya. Maksudnya mereka bisa menerima aku sebagai orang tua, sebagai tempat cerita, kayak gitu kan. Berarti dia memutus didikan yang keras itu, bukan berarti dia gak keras sama sekali ya. Mm-hmm. Tapi kayak ada pembentukan karakter yang dia pengen coba gitu.
1: Iya, karena dia kan ngerasain juga.
0: Betul.
1: Ya, rasanya dikekang gitu. Betul. Dibatasi hidupnya, yang dimana anak-anak seumuran aku pun pengen gitu ya, have fun sama teman-teman. Jadi dia pengen anaknya gak ngerasain apa yang dia rasain.
0: Betul, yang kayak gitu-gitu tuh teman pro 2. Bukan berarti, ini aku kasih tahu, bukan berarti didikannya salah. Enggak, karena didikan tuh udah sebenarnya dari dulu, itu tuh ya pasti bakal apa ya, bakal tiap orang beda-beda dan sekeras apa itu bakal ya ngebentuk seseorang itu kayak kita-kita kayak gini tuh jadi apa gitu. Jadi rasanya kalaupun mau memutus hal itu menurut aku ya ya gak apa-apa selama masih dalam batas wajar itu juga gitu. Kayak tetap bisa ada beberapa yang kayak aku gak bahagia nih tapi aku pengen penerusku nanti itu bisa lebih bahagia dan merasakan, mungkin merasakan dunia, merasakan happy itu beneran happy, bukan yang ketahan-tahan tuh teman pro 2. This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain. Pengen menghilang dan berhenti pura-pura baik-baik aja.
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Oke teman bro dua, ya gak terasa ternyata udah mau merapat di jam 11 malam. Gimana Alia experience-nya?
1: Sangat seru sekali.
0: Seru sekali dengan keadaan lemasnya ini. Tapi mungkin bisa nih Alia kasih tahu buat teman pro 2 ya, mungkin apa aja yang bisa dilakuin buat teman pro 2 untuk bisa deket lagi sama orang tuanya.
1: Ya menurut aku hubungan keluarga itu kayak tanaman sih Kak.
0: Oh kenapa?
1: Tanaman tuh apa? Kalau gak disiram itu pasti layu.
0: Oke.
1: Hubungan keluarga kalau kita gak ngejaga komunikasinya pasti akan pelan-pelan jauh gitu, udah gak deket lagi, tiba-tiba gak sadar aja udah jarang komunikasi.
0: Betul.
1: Buat yang ngerantau tiba-tiba udah jarang video call. Udah gak tahu lah ya bentuk wujud saudaranya, keluarganya yang di kotanya gitu. Jadi ya banyak-banyakin komunikasi aja ya teman pro 2 sama keluarga, apalagi yang masih satu rumah.
0: Betul.
1: Jangan sia-siain waktunya lah ya, jangan sampai udah gak ada lagi waktu buat ketemu gitu.
0: Betul,
1: jadi
0: betul,
1: selalu
0: betul.
1: Sendiri.
0: Iya, kalau menurut aku sebenarnya buat teman pro 2 ya itu gak ada kata waktu terlambat. Ya kalau kamu bisa mulai dari sekarang, sekarang gitu, untuk bisa deket lagi sama keluarga. Karena ya itu tadi, waktu kita gak ada yang tahu ya. Kadang kita hari apesnya aja gak kenal hari gitu kan ya.
1: Iya.
0: Nah apalagi mungkin kayak waktu-waktu kita ya udah dimanfaatin, kamu lagi jamnya kosong, mungkin jam-jam kosong atau hari libur gitu kan ya. Ya udah ajak jalan kek, ajak makan bareng kek, yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya yang simple-simple itu malah bikin mereka tuh seneng gitu, tetap merasa diperhatikan. Bukan hal-hal yang besar harus kasih hadiah atau apa. Ya boleh, boleh aja gitu. Tapi kadang hal-hal simple yang kayak mengingatkan, oh kalian juga masih bisa quality time bareng sama keluarga, jalan atau ngobrol aja di rumah kayak gitu kan. Itu juga ternyata masih ada bentuk attention, bentuk perhatian kepada orang rumah ataupun keluarga yang ada di rumah tuh teman pro 2, kalau kamu tetap masih keep it contact sama mereka.
1: Iya, karena kasih sayang itu, rasa sayang itu menurut aku gak cuman kata-kata aja sih. Tapi perlakuan kita tuh kan bisa ya, kayak kita tiba-tiba beliin makan habis dari habis dari luar, kita ingat orang rumah, orang rumah udah makan belum.
0: Betul.
1: Kita beliin makanan. Kalau makannya gak bareng pun di rumah ya gak apa-apa lah ya, seenggaknya dibeliin makanan gitu, kita ingat sama keluarga di rumah. Itu hal-hal kecil lah ya.
0: Betul,
1: karena
0: betul,
1: gak
0: betul.
1: Semua rasa sayang tuh ya dengan kata-kata.
0: Betul,
1: gitu.
0: Terutama pro 2. Dan itu aja untuk malam hari ini. Terima kasih Alia.
1: Makasih Kak Anong.
0: Iya, ini juga ada yang nemenin kita, ada Sabila nih teman pro 2. Terima kasih banyak ya. Dan itu aja untuk malam hari ini. Terima kasih juga buat kamu teman pro 2 yang udah dengerin malam hari ini. Waktunya kita bertiga pamit undur diri ya. Udah gak sabar nih Alia mau pulang katanya. Udah.
1: Karena rumah jauh nih, jadi kayak kalau kemalaman takut.
0: Sejauh mana sih? Palembang,
1: Sabang sampai Merauke.
0: Oh, wadaw. Ya, ya sudah, kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Teman-teman berdua.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

membahas tema cinta pada kekurangan dan keimperfeksian sebagai kunci untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Buku ini menekankan pentingnya menerima keimperfeksian, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Haimin Sunni menyampaikan pesan bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari kehidupan, dan mencintai keimperfeksian adalah langkah pertama menuju perdamaian batin. Kita diajak untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, dan hal ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Konsep cinta diri menjadi inti dari buku ini. Penulis menyatakan bahwa mencintai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tapi merupakan landasan untuk menciptakan hubungan yang sehat dengan orang lain. Haimin Sunim mengajak kita untuk merangkul kelebihan dan kekurangan pribadi dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Membahas dampak teknologi dan tekanan sosial pada kebahagiaan, penulis menyoroti bagaimana masyarakat seringkali terjebak dalam perbandingan dan ekspektasi yang tidak realistis, sehingga menciptakan tekanan yang merugikan kesehatan mental dan emosional. Haimin Sunni mengajak pembaca untuk membebaskan diri dari standar sempurna dan menemukan kebahagiaan di dalam diri mereka sendiri. Pentingnya hadir dalam momen ini juga menjadi fokus buku ini. Haimin Sunni menggambarkan bagaimana terlalu sering kita terjebak dalam masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan, sehingga kehilangan momen berharga di hadapan kita. Menciptakan kedamaian batin melibatkan kemampuan untuk hidup sepenuhnya dalam momen sekarang, tanpa terbebani oleh masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Konsep kebahagiaan sederhana ditempatkan dalam konteks Buddhisme dalam buku ini. Haimin Sunni menekankan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari kekayaan materi atau pencapaian luar, tetapi berasal dari ketenangan batin dan rasa syukur terhadap hal-hal sederhana dalam kehidupan. Menciptakan ruang untuk bersyukur dan menghargai keindahan kecil sekitar kita adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih dalam. Buku ini menyoroti bahwa kesadaran dan perhatian adalah kunci untuk mengatasi kecemasan dan stres. Kita diajak untuk membawa kehadiran dan perhatian ke dalam setiap tindakan sehari-hari, sehingga menciptakan ruang untuk kedamaian dan kejernihan pikiran. Ini mencakup praktik kesadaran dan meditasi yang bisa membantu kita untuk menemukan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Haimin Sunim menguraikan konsep cinta tanpa syarat dalam hubungan interpersonal. Buku ini menekankan bahwa mencintai orang lain tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan atau perubahan, adalah bentuk cinta yang paling murni. Ini melibatkan pengertian dan penerimaan sepenuh hati terhadap orang lain, bahkan dengan kekurangan dan kelemahan. Gaya penulisan yang ringan dan puitis menciptakan nuansa kedamaian saat membaca buku ini. Puisi-puisi dan perumpamaan Buddhisme memberikan dimensi artistik pada pesan-pesan filosofis yang disampaikan. Gaya penyampaian yang sederhana dan mudah dicerna membuat buku ini bisa diakses oleh berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang agama dan kepercayaan. Buku Love for Imperfect Things adalah panggilan untuk melihat keindahan dalam keimperfeksian dan mencintai diri sendiri, juga orang lain dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Haimin Sunim, sang penulis, menciptakan panduan yang menginspirasi untuk mencapai perdamaian batin dan kebahagiaan sejati melalui penghargaan terhadap kehidupan dalam segala kompleksitasnya. Demikian esensi buku berjudul Love for Imperfect Things, karya Haimin Sunim, dari RRI untuk Indonesia.

0: diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Halo, di mana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih?
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh gak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar. Terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini. Itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah. Ngarep bahagia kok sama orang. Manusia itu dinamis. Ya, kita gak bisa ngarep mereka baik atau ada terus buat kita. Apalagi kalau kamu ngegantungin bahagia sama orang lain kayak gitu. Ngapain kamu cari kebahagiaan dari orang lain kalau kamu bisa buat bahagiamu sendiri? Coba deh kamu ciptain bahagia versi kamu. Lakuin semua kegiatan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Hidup kamu ya kamulah yang atur. Jangan ngerasa kalau sendirian itu kamu gak senang. Paham ya? Nih, coklat panas biar hormon bahagia kamu meningkat.

Taman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari menutup kebersamaan kita di lembaran Rabu 22 Juli 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 23 Juli 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: nggak sih Ustadz kita membalas kekesalan kita?
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: 15 detik berharga.
1: Membuat sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, nikmat yang tak ternilai harganya, sehingga kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam program 7 menit RRI Pro 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Akhi Zulfian untuk berbagi pesan yang begitu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali kita remehkan, yaitu kebersihan. Kebersihan bukan hanya soal menjaga tubuh agar tetap segar atau terlihat rapi. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini begitu mendalam. Ia menyiratkan bahwa iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya wajib menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan yang tak kalah penting, hati dan perilakunya. Kebersihan dengan segala aspek dan dimensi yang meliputinya adalah cerminan dari kedalaman iman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan diri dan pakaian. Dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudassir ayat 4. Ayat ini sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lalai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti kebersihan pakaian. Padahal, pakaian yang bersih bukan hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kita terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik melalui mandi yang teratur, berwudu sebelum sholat, memotong kuku, menyikat gigi, dan menjaga kesegaran tubuh. Berwudu, sebagai contoh, bukan hanya ritual pembersihan fisik sebelum sholat, tetapi juga simbolik untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya wudu dengan mengatakan bahwa wudu yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wudu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Selain itu, memelihara kesucian pakaian juga penting, terutama saat kita hendak melaksanakan ibadah. Salat yang dilakukan dengan pakaian yang kotor atau najis tidak akan diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga merupakan syarat sah ibadah yang kita lakukan. Kebersihan diri adalah awal, tetapi Islam tidak hanya berhenti di situ. Islam juga sangat menekankan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dari hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, dan sebagai hamba-Nya, kita pun harus mencintai dan menjaga kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga air agar tetap bersih adalah bagian dari bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Ketika kita berbicara tentang kebersihan lingkungan, maka kita berbicara tentang segala hal di sekitar kita. Rumah, tempat kita tinggal, jalan yang kita lalui, taman-taman kota, bahkan hutan dan sungai. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat dan jaga kebersihannya. Sebagai khalifah di muka bumi, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan merawat tumbuhan dan hewan adalah bentuk ibadah. Ini semua adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat alam yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, baik melalui polusi udara, air, maupun tanah. Tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar terhadap ekosistem. Maka, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai muslim. Aspek ketiga yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan hati dan perilaku. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak hanya fokus pada kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan batin. Menjaga kebersihan hati adalah bentuk tertinggi dari kebersihan, karena hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kebersihan hati ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Seorang muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan selalu berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menghindari ghibah dan berusaha untuk selalu memberi maaf kepada orang lain adalah contoh bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena pada hakikatnya, hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hidup. Dan dengan hati yang bersih, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kebersihan dalam Islam bukan hanya sekedar urusan penampilan atau fisik. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pakaian, lingkungan, hingga kebersihan hati dan perilaku. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hidup bersih, kita tidak hanya akan mendapat kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita biasakan hidup bersih. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan tubuh, rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kebersihan, hidup kita akan lebih baik, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

0: Tahulah Hikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Hikam.
2: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
3: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

2 update tepat di jam 6 lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Menteri Keuangan Menko Perbaya Yudi Sadewa mengungkapkan Kementerian Keuangan Kemenko telah mengidentifikasi sejumlah daerah yang mengalami kesulitan keuangan. Pemetaan tersebut dilakukan dengan melihat kondisi keuangan daerah, termasuk posisi uang pemerintah daerah di perbankan dan pemanfaatannya. Informasi selanjutnya, kebakaran hutan di Department for Perancis Selatan menghanguskan sekitar 500 hektar lahan dan terus meluas ke arah Komune Contigna Selasa 21 Juli. Api sendiri melahap 6 rumah, 2 diantaranya hancur total. Pihak berwenang mengerahkan 600 petugas pemadam kebakaran, 200 kendaraan, 12 pesawat, dan 4 helikopter untuk mengendalikan kobaran api. Hingga Selasa malam tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat kebakaran tersebut. Informasi terakhir dari dunia olahraga, teman Pro 2. FIFA resmi merilis daftar nama-nama pemain yang sebagai tim terbaik Piala Dunia 2026. Termasuk kiper Cape Verde Fozinha. Sebagai turnamen besar pada umumnya, Badan Sepak Bola Dunia, FIFA, ikut membuat kumpulan pemain yang dimasukkan ke dalam tim terbaik ajang tersebut. Dan FIFA sendiri menyiapkan 11 nama sebagai starter terbaik Piala Dunia edisi ke-23 tersebut. Demikian untuk Pro 2 Update. Sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya.

Dari Kawasan Siar, Jalan Miami nomor 8, Samarinda. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Hari Kamis 23 Juli, Veranino bakal nemenin kamu sampai dengan di jam 10 tadi. Tadi? Nanti maksudnya. So, dari jam 6 sampai dengan jam 7, aku bakal ngebagiin informasi-informasi yang pastinya up to date. Nggak usah ditanya, menarik yang pastinya. Karena memang udah kami susun sedemikian rupa, teman Pro 2. So, ini ada kabar dari seorang driver ojek online di Jakarta namanya Erwin, yang menjadi sosok dibalik berdirinya kelompok belajar mengajar KBM. Ini adalah tempat belajar gratis yang sekarang ngebantu sekitar 150 anak yatim, duafa dan anak jalanan supaya tetap bisa mengenyam pendidikan. Inisiatif ini juga lahir dari pengalaman pribadinya yang emang pernah putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Jadi berbekal keinginan supaya anak-anak lain gak ngalamin hal serupa kayak dia, Erwin bersama dengan para relawan mulai ngebuka ruang belajar untuk mereka yang kesulitan mengakses pendidikan. Walaupun emang penghasilannya sebagai driver ojol gak menentu, Erwin tetap nyisihin tuh sebagian pendapatannya untuk mendukung operasional KBM. Sampai sekarang tempat belajar ini sendiri terus jadi ruang untuk ratusan anak belajar, berkembang dan tetap punya kesempatan untuk meraih cita-cita mereka.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

Zohran Mamdani menyatakan bakal menolak kenaikan gaji jabatan wali kota New York yang nilainya mencapai sekitar 350 ribu US dollar per tahun atau setara dengan 5,4 miliar rupiah. Jadi dia milih tetap menerima gaji dengan nominal sebelumnya. Politikus berusia 34 tahun ini juga mengatakan kalau keputusan ini diambil karena menurutnya pejabat publik itu nggak seharusnya menerima kenaikan gaji ketika banyak warga masih ngehadapin tekanan biaya hidup. Dia juga negasin kalau pengen nunjukin komitmennya terhadap efisiensi anggaran dan keberpihakan kepada masyarakat. Pernyataan Mamdani pun rame banget diperbincangkan karena disampaikan di tengah kampanyenya sebagai calon wali kota New York. Sikapnya juga menuai beragam respon, mulai dari yang muji sebagai bentuk konsistensi sampai yang mempertanyakan dampaknya terhadap kebijakan pemerintah kalau misalkan nantinya dia yang terpilih.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
5: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
4: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
6: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
4: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
7: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
8: Different animal. Got the beast on leash to the net and tease. She's a whole different animal. Body on the hit, to took it jumping on my door. Why you trying to glitch? Critical scout me. Whole different animal.
9: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Matt Damon sepertinya memang gak pernah benar-benar bisa pulang dengan mudah. Jadi dari Saving Private Ryan, Interstellar, The Martian, hingga The Odyssey, karakternya selalu ada di tengah perjalanan panjang untuk kembali kalau digabung. Dan anggaran produksi keempat film ini mencapai $600 juta. Film Matt Damon mana sih teman produ yang paling kamu suka? Kasih tahu aku, boleh. Boleh ya, kasih tahu sekarang ya. Masih banyak informasi lainnya teman produ buat kamu sampai dengan di jam 7 nanti. So, update terus informasi seru lainnya. Dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi RRI Digital yang tersedia di App Store maupun di Play Store.

Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Cinta. Yeah, Rizwan Fadila featuring barengan sama Mahalini. Tapi betulnya tau gak sih, ini lagunya tuh emang projekan yang kayak kata Mahalini, ayo aku bisa kok ngisi suaranya. Karena memang lagu apa sih yang kalau misalkan dibawain sama Mahalini tuh jadinya gak bagus. Kalau kayak bawain baru gak bagus sama Pro 2. Ini kita ke kabar yang gak bagus juga, tentang jalan rusak yang gak dibenerin. Dan ini ngebuat sejumlah warga di Lampung milih buat patungan aja, yuk kita ngecor jalannya ini secara swadaya. Dan aksi ini dilakukan supaya akses masyarakat kembali bisa dilalui dengan lebih aman. Tapi setelah ngeluarin biaya sendiri untuk ngebaikin jalan, muncul seruan dari sebagian warga untuk nolak bayar pajak, karena ngerasa kayak ini loh aku baikin jalan sendiri, berarti aku gak usah bayar pajak ya. Dan mereka nilai kalau fasilitas umum yang seharusnya jadi tanggung jawab pemerintah ini justru harus diperbaiki pakai uang masyarakat sendiri. Dan aksi swadaya hingga seruan penolakan pajak ini viral di media sosial dan memicu berbagai tanggapan. Pemerintah Provinsi Lampung juga menyatakan akan menindaklanjuti laporan terkait kondisi jalan ini dan menghimbau masyarakat supaya tetap memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi BTW kalau kayak gini kira-kira nih, akan tetap bayar pajak, terus jalannya gak dibaikin, apakah uang masyarakat ini yang perbaikan jalan bakal diganti? Gimana ya, takut.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Kan, udah dibilang, kalau makan jangan sambil main HP.
3: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
2: Tuh kan, dengarin.

0: And on banget nih teman Pro 2, kita ke kabar selanjutnya. Ini kabar terakhir dari Presiden Prabowo Subianto yang resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN, menggantikan Nani Sudaryati Deang yang ngundurin diri karena alasan kesehatan. Jadi pelantikan ini sendiri berlangsung di Istana Negara Rabu 22 Juli menandai pergantian kepemimpinan di lembaga yang bertanggung jawab untuk ngejalanin program makan bergizi gratis. Usai dilantik, Sudaryono negasin akan memperkuat tata kelola BGN, mastiin program berjalan tepat sasaran, dan nerapin kebijakan zero tolerance terhadap praktek korupsi. Sebelumnya dia juga menjabat sebagai wakil Menteri Pertanian sebelum dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional. Cepat ya pergantiannya ya teman Pro 2. Semoga habis ini gak ada pergantian-pergantian lagi ya. Jadi Indonesia aman, tentram, damai.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Yeay, Rumah Pro 2, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ih, aku berasa kayak nanti kalau aku bilang hai, halo, halo, hai ya. Selamat pagi, ada Veranino.
1: Ada Iqbal.
0: Iqbal, katanya lagi dalam pembuatan film terbaru ya, Bal ya?
1: Aduh, jangan di-spill gitu dong, Kak.
0: Kemarin kan kamu diinterview sama Niki sama Mario Cesar kan?
1: Iya.
0: Iqbal yang dulu CJR.
1: Aduh. Aduh, jangan mengungkit masa lalu gitu dong,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh, dia CSR teman Pro 2. Koboy senior ya dulu gabungnya. Gak apa-apa, asal jangan koboy manula. Loh.
1: Kok gitu?
0: Jadi tua dong jadinya. Eh, teman Pro 2, gimana kabar kamu pagi ini? Semoga tetap semangat ya.
1: Amin.
0: Kamu semangat gak hari ini?
1: Aku semangat banget sih, Kak. Karena aduh, ini first time banget nih aku mengudara.
0: Bo, pertama kali mengudara.
1: Yo,
0: congratulations. Jadi gimana perasaan kamu? Biasa aja kah?
1: Jujur, seneng banget dan pastinya nervous sih.
0: Nervous,
1: bener kayak, wih, sumpah, aku tadi malam tuh kayak overthinking banget. Aduh, ini besok nih gimana? Aduh, besok gimana?
0: Gak bisa tidur gitu ya?
1: Iya, gak bisa tidur.
0: Langsung
1: lagi
0: tiba-tiba anxiety. Jangan kamu tiba-tiba habis dari sini langsung daftar ke psikolog ya?
1: Aduh. Tadi udah cari anu sih, Kak, Google Form-nya pendaftaran.
0: Oh gitu, tapi aku akhir-akhir ini kayaknya bakalan anxiety banget sih ngelihat kondisi di Indonesia.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Yang kalau buka berita, kok banyak berita-berita yang kayak kabar ditemukan di suatu kafe emas, ditemukan uang senilai, wow, my God.
1: Tapi ya oke, kesel aja gitu loh kalau misalnya pagi-pagi.
0: Kalau pagi-pagi?
1: Aku kan misalnya pagi-pagi tuh kayak kepengen punya hiburan dulu gitu kan. Jadi aku tuh kadang buka sosmed, pengen nyari meme gitu. Eh, ngebacanya malah kayak berita-berita ini emas 74 kg. Aduh. Bahkan itu lebih berat daripada badanku loh, Kak.
0: Iya, kan kamu sama aku aja beratan aku. Malah tadi kan aku bilang sama Iqbal teman Pro 2, "Iya, Bal, KKN. Bagus dong, Kak, kalau banyak KKN. Kuliah kerja nyata kan katanya." Bukan, Bal. Bukan KKN kuliah kerja nyata, korupsi kolusi nepotisme. Iya, karena jujur sedih ya teman Pro 2, maksudnya melihat kadang ada kabar tiba-tiba pejabat yang baru menerima sumpah beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba ada kabar ibaratnya kayak yang dia mengundurkan diri, ternyata tiba-tiba tersandung kasus.
1: Iya, tapi aku juga awalnya kira tuh KKN kayak gitu, Kak, kuliah kerja nyata gitu.
0: Ternyata
1: kolusi, korupsi dan nepotisme. Aduh. Jadi kayak aduh, ini apalagi gitu kan.
0: Bener, ini apalagi, kenapa sih kok selalu kabar-kabar yang korupsi-korupsi kayak gini kok makin menyeramkan gitu. Dan jujur itu ngebuat masyarakat sendiri rasanya tuh rasa percayanya tuh makin pesimis banget deh.
1: Iya nih, kayak aduh, aku sebenarnya berada di negara yang bener apa enggak sih?
0: Aku berada di dimensi mana, saat ini?
1: Aduh.
0: Jujur sedih teman Pro 2, apalagi ngelihat kondisi negara kita saat ini, ya kan? Yang kayak keuangannya aja menipis, tapi kok banyak banget orang-orang yang setega itu ibaratnya untuk memperkaya dirinya sendiri. Kalau mau kaya ya bareng-bareng enggak sih?
1: Iya, ajak-ajak gitu.
0: Iya, ajak-ajak. tapi dalam hal yang positif.
1: Oh, itu hal positif.
0: Kamu
1: ya
0: tuh bikin serem tau enggak sih?
1: Loh, emang kakak gak mau kaya?
0: Apa?
1: Emang kakak gak mau kaya?
0: Aku maunya cukup.
1: Oh ya, Masya Allah.
0: Karena tau gak sih kalau misalkan kita terlalu kaya teman Pro 2, uangnya itu nanti bakalan dituntut di akhirat kan?
1: Aduh.
0: Barang-barang yang kamu punya. Jadi kalau aku sih pengennya hidupku tuh ya cukup. Kayak pas pengen punya mobil, ada. Mau naik haji, ada. Pergi ke Eropa, ada. Ya cukup-cukup aja. Ken, kenapa?
1: Aduh, pagi-pagi udah ngebahas akhirat aja nih, Kak.
0: Iya, nggak apa-apa. Pagi-pagi siapa tahu pagi ini ada yang berniat untuk melakukan korupsi ya. Kita sadarkan.
1: Ah iya, masya Allah.
0: Jadi kayak, yuk sadar. Jangan sampai kamu mengarah ke korupsi. So, teman Pro 2, jangan lupa gabungan juga barengan Veranino dan juga
1: Iqbal.
0: Bisa gabungan lewat mana, Bal?
1: Bisa gabungan dari WA juga di nomor 0812-5848-7885.
0: Atau ke Instagram kita di mana?
1: Di Pro 2 Samarinda.
0: RRI Pro 2 Samarinda.
1: Ih,
0: parah banget katanya. Wow. Sayang sama Pro 2 Samarinda.
1: Wow, sayang banget, Kak, sayang banget.
0: Terus bisa juga buat kamu teman Pro 2 yang gak bisa dengerin di radio analog, bisa juga dengerin kita lewat aplikasi RRI
1: Digital.
0: Yeay, RRI Digital. Kita dengerin dulu ini, ada yang head gitu. Tapi nya headnya tuh head There I Met You Love Me. Tahu gak lagunya siapa?
1: Ariana Grande.
0: Oh, sepupumu kan?
1: Oh, itu ya, dia.
0: Bukan ya, bukan.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Mitos atau fakta?
2: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
3: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini, jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
1: Mitos atau fakta?

0: Jujur ya, aku tuh kasihan banget tau ngelihat si ini, siapa namanya, si Tiara Andini.
1: Kenapa, Kak?
0: Karena dia tuh akhir-akhir ini tuh kan suaranya sering habis tuh. Hmm. Jadi bulan-bulanan netizen. Kan emang netizen agak ngeri ya kalau berkomentar.
1: Kalau misalnya nyinyir tuh.
0: Bener, kayak suara bagus-bagus aja gitu loh. Kayak dia udah cantik, suara bagus lah kamu. Sudahnya gak tahu kayak apa ya, cantik atau enggak, tapi mulutnya aja jahat banget gitu.
1: Iya, aku aja kayak berharap banget loh bisa punya suara kayak penyanyi-penyanyi terkenal.
0: Coba. Katanya kamu bisa niruin suara Afgan kan? Coba.
1: Jangan kan nanti.
0: Katanya nafasmu aja nafas Afgan kan? coba dengerin. Coba aku ya. Aku Raisa banget nih nafasku. Wis.
1: Buset.
0: Raisa kan.
1: Dengar dari pertama kayak, "Wih, ini Raisa banget nih, Raisa."
0: Iya kan? Coba kamu. Iya Allah, karena banyak beban. Kayak begitu.
1: Iya, menghela nafas panjang gitu, aduh.
0: Karena menghela nafas panjangnya, dengar-dengar pusing ya. Banyak korupsi terjadi di negara ini.
1: Mana kemarin tuh aku sempat ikut demo kan.
0: Masak ya katanya demonya ya, demo masak.
1: Masak?
0: Demo masak?
1: Hah?
0: Kamu nggak tahu demo masak?
1: Nggak tahu,
0: serius?
1: Yang mana?
0: Nggak, kamu nggak tahu demo masak itu apa?
1: Nggak.
0: Jadi orang datang nih, dia jualan panci. Nanti dia tuh kayak kayak masak gitu. Jadi ngajarin ibu-ibu nih, Bu, cara pemangkaiannya, demo masak itu namanya.
1: Oh, bukan. Bukan demo yang praktek gitu, Kak. Ya ampun.
0: Demo apa jadi?
1: Tapi aku pernah tahu didatangin sama yang demo-demo masak gitu.
0: Oh iya, pasti sih sering sih itu kayak terus targetnya mereka tuh pasti ibu-ibu.
1: Iya, datang ke rumah-rumah.
0: Bener.
1: Pindah
0: berkala, rumah ke rumah.
1: Beda.
0: Oh iya, lanjut, kenapa?
1: Okay. Jadi waktu itu aku pas demo tuh kan yang anu, Kak, yang apa? Ngedemo gubernur kemarin.
0: Oh, itu kamu ikutan.
1: Ikut aku, Kak. Aku kan aktivis.
0: Aktivis.
1: Yo,
0: terus kamu ikut menyuarakan pendapat. Itu banyak tuh dari semua universitas ya?
1: Iya, banyak banget, Kak. Bahkan kayak dari yang Tenggarong itu. Apa namanya?
0: Unikarta.
1: Ya, Unikarta. Unikarta tuh bahkan hadir juga di situ, Kak.
0: Oh, datang juga.
1: Gitu. Dan di situ tuh kayak rame banget. Aku kayak pertama kali ikut demo, jujur.
0: Kamu semester berapa sih?
1: Aku semester 3, Kak.
0: Oh iya, iya.
1: Aku kan maba.
0: Iya, lupa, kamu masih kecil.
1: Aduh.
0: Maaf, Kakak Vera lupa kalau ada Iqbal masih kecil. Agak geli ya.
1: Iya, enggak sekecil itu ya, Kak.
0: Iya, iya. Iqbal udah gede. Iqbal udah dewaca. Iqbal dewaca. Keren banget. Beda-beda. Jadi, oh tuh rame banget ya dari Tenggarong.
1: Iya, rame banget. Dan aku juga yang paling seru di situ tuh aku ketemu sama banyak alumni-alumni dari SMA aku.
0: Yang ikutan demo juga.
1: Iya, jadi kayak wah, ternyata jiwa aktivis sudah tertanam dari SMA gitu. Asik.
0: Kamu tahu enggak namanya Iqbal siapa, teman Pro2?
1: Siapa tuh?
0: ISA. Iqbal si paling aktivis. dulu ya, kamu jurusan apa?
1: Aku TI.
0: Oh, TI. Jadi dulu tuh zaman aku kuliah, anak-anak visipol, apalagi ilkom ya khususnya, ya, itu tuh wajib banget demo.
1: Oh, wajib?
0: Iya, apalagi zaman dulu. Berarti itu kan lulusan Universitas Padjajaran Bandung, ilkom. Nah, dia juga cerita tuh, jadi wajib memang. Karena kan kita visipol ya, ilmu sosial dan ilmu politik kan. Otomatis harus tahu kayak gimana itu. Jadi memang wajib untuk demo. Karena kan demo itu tuh bukan sesuatu hal yang salah ya, teman Pro2. Karena tadi kita menyuarakan yang mungkin... kan yang namanya seorang pimpinan gak mungkin dia tahu semua hal kan. Ada mungkin yang ternyata kelewat, namanya juga dia manusia biasa. Nah, disitulah tugasnya kita sebagai masyarakat, anak-anak mahasiswa tadi, untuk menyuarakan aspirasinya yang semoga didengar.
1: Amin.
0: Semoga didengar ya.
1: Amin. Tapi kemarin tuh ada yang lucu tau, Kak.
0: Apa?
1: Kayak kakak tau sendiri kan, masyarakat Samarinda ini kayak orangnya tuh sabar-sabar.
0: Nah, bener.
1: Gitu kayak bahkan
0: Gak orang-orangan kayak di, kalau misalkan di pulau, pokoknya teman Pro2 ya, kalau misalkan demo udah yang di Pulau Jawa tuh udah keluar. Wah, itu udah ngeri banget tuh biasanya tuh. Kenapa?
1: Ini kan kayak orang Samarinda ini terkenal dengan sabarnya gitu, kayak bahkan klakson pun nggak ada gitu loh.
0: Oh iya.
1: Iya, Kak.
0: Oh, benar.
1: Loh, kakak di sini udah berapa lama?
0: Aku tuh ngerasa kayak tinggalnya tuh di Singapura.
1: Masya Allah.
0: Lagi di Singapura, tambah tidak berbunyi. Terus.
1: Nah, jadi kayak pas demo kemarin tuh apa ya? Walaupun kayak kita lagi menginspirasikan nih kan, ada yang emosi apa segala macam, tapi kayak emosinya tuh dengan chill gitu loh, Kak. Kayak
0: berarti kayak turunkan harga BBM. turun gitu. Katamu chill.
1: Enggak gitu. Apa dia? Kayak dia tuh kayak marah, cuman yang masih bisa dikontrol gitu, Kak. Jadi benar-benar fokus ke aspirasi yang mau disampaikan gitu.
0: Benar, tapi aku juga enggak setuju soalnya kalau kalian merusak kan zaman dulu tuh dirusak ya.
1: Iya.
0: Dengan kalian merusak itu tuh menurut aku akan diperbaiki. Ya sama aja bohong dong. Ngambil uang mana lagi yang dipakai kan untuk
1: nanti
0: memperbaiki.
1: Ada dana lagi.
0: Ada dana lagi ya, kayak sama aja bohong, ngapain dirusak gitu.
1: Terus kemarin tuh lucunya tuh yang poster-posternya Kak, kalau misalnya Kakak ada lihat.
0: Jangan disebut. Posternya aneh-aneh ya?
1: Enggak, anu kicau mania.
0: Oh, kicau mania.
1: Ada kicau mania.
0: Oh, kocak-kocak.
1: Iya.
0: Beda ya mungkin Gen Z sama aktivitas tahun 90-an ya.
1: Aduh.
0: Berarti mereka kayak demonya kan kalau orang teriak-teriak gini ya, kicau, kicau. Wah, pada berjeret, baru begini-gini semua. Karena aku jujur aku belum pernah ikut demo.
1: Oh, belum pernah, Kak?
0: Aku itu, Bal, umur 18 aja udah kerja di RRI gitu loh.
1: Masya Allah.
0: Enggak, maksudnya kayak aku kayaknya gak ada waktu buat ikutan demo. Kalau teman-temanku kayak suamiku juga dulu adalah mahasiswa yang aktif banget juga untuk ikutan demo-demo gitu. Ih, dulu ngeri banget demonya tuh sampai, kamu tahu nggak sih kan demonya di kantor gubernur? Hah? Itu sampai di Jalan Bayangkara tuh ramai manusia.
1: Iya, padat betul berarti.
0: Padat banget, ngeri banget. Makanya waktu aku ngeliat demo yang sekarang tuh di Samarinda termasuk yang tenang dan damai sih, nggak ngeri. Dulu tuh sampai yang pagar tuh digoyang-goyang gitu, ngeri iya, banget. Bang. Iya, ngeri banget.
1: Tapi alhamdulillah kemarin tuh enak-enak aja sih Kak demonya, kayak apa ya, terarah, terorganisir gitu. Kami juga pulangnya kemarin jam 6.
0: Bakal ada demo lagi gak sih? Enggak, udah
1: aku
0: enggak.
1: Aku kurang tahu sih Kak kalau itu.
0: Oh, katanya mau demo masak kan, gak mau kesana.
1: Iya.
0: Pemohon izin, saya Iqbal dari mahasiswa Universitas Widyagama.
1: Eh loh, kok Widyagama?
0: Eh, apa sih?
1: Dari mana ya? Stimik.
0: Oh, Stimik, astagfirullahaladzim. Iya, Allahu Akbar, aku lupa. Dari Stimik ya? Stimik tadi.
1: Di sini di
0: yang ungu.
1: Iya.
0: Oh iya, dari Stimik, Pak. Jadi saya pengen demo. Kebetulan demonya saya hari ini adalah bagaimana cara membuat dimsum agar memiliki pasar yang sangat besar di Kota Samarinda.
1: Tapi jujur kayak dimsum di Samarinda tuh banyak tau Kak.
0: Tapi emang iya tahu. Arah Samarinda kan gitu. Nanti kalau udah turun pamor tuh makanan tiba-tiba langsung hilang semua, hilang. Tuh enggak ada.
1: Ganti.
0: Iya, ganti. Mungkin bukan dimsum rebus.
1: Dimsum bakar?
0: Bisa jadi, atau dimsum kukus, bakar,
1: goreng,
0: dimsum apa ya selain itu ya? Iya, dimsum apa ya? Pepes dimsum gimana?

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
5: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
6: Masa sih?
5: Iya.
6: Oh gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
7: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: I want nobody, nobody but you. I don't say you see that, nigga. Nobody.
1: Ntar ya, kok sebelah kita malah dia yang goyang-goyang ya?
2: Dia yang keaksikan nih, Kak.
1: Ih, takut. Suara kita bagus banget kayaknya deh.
2: Aduh, ngefans banget nih kayaknya nih.
1: Bener. Tapi kita ngecek fakta dulu. Di lapangan, asik di lapangan. Di masyarakat sendiri, gimana sih tentang Kak Rob sih? Kita dengerin dulu ya.

0: Hai teman-teman Pro 2, kali ini aku lagi ada di salah satu masjid di Universitas Mula Warman ya. Dan abis selesai juhur juga, subuh lagi. Dan aku udah ketemu teman-teman dari komunitas dakwah gini. Halo kakak-kakak semua.
1: Halo.
0: Oke, sebelumnya aku mau tahu dulu nama kakak siapa sih?
2: Kalau saya namanya Muhadzib.
0: Muhadzib. Yeah. Oke. Okay. Kakaknya?
3: Kenalin aku Amel.
0: Amel. Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Ada Kak Muhadzib, Kak Amel. Yeah. Oke, okay, aku mau nanya ke kakak-kakak semua tuh tahu enggak sih tentang KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme itu apa?
2: Oh, sangat tahu, itu tiga praktik yang sangat mengakar di pemerintahan dan salah satu praktik yang menjadi masalah di pemerintahan dan juga kehidupan kita di Indonesia ini.
3: Betul banget kayak Kak Asyam, justru kadang-kadang nepotisme itu udah jadi kayak nepotisme, korupsi, kolusi itu tuh udah kayak bener-bener jadi mendarah daging ya teman-teman.
0: Kutuk banget.
3: Bener.
0: Terus bedanya apa sih Kak, kayak korupsi, kolusi dan nepotisme tuh apa? Kenapa dia harus jadi satu gitu, dari satu istilah?
3: Nah kalau aku dari sendiri kan korupsi itu kan penyalahgunaan wewenang, yeah. Begitu juga dengan kolusi dan nepotisme. Jadi mereka tuh sama-sama praktik yang memang melakukan penyelewengan terhadap wewenang dan juga jabatan.
0: Kak Hazib, gimana pendapatnya? Apa sih bedanya Kak dari kolusi, korupsi dan nepotisme?
2: Ya jika kita melihat sendiri, korupsi dan kolusi serta nepotisme sering disatukan sebagai sebuah tindakan yang sama, padahal ketiganya adalah tiga praktek yang berbeda. Mulai dari korupsi, kita lihat korupsi itu mengambil bahasanya dari kalimat corruption, sesuatu yang merusak. Jadi memang pada dasarnya segala hal yang merusak, baik itu berhubungan dengan pemerintah, baik itu berhubungan dengan uang dan lain halnya, maka bisa kita katakan sebagai sebuah praktek korupsi. Maka kita
0: Oke teman-teman Pro 2, jadi itu adalah pembahasan singkat dari teman-teman lembaga dakwah soal perbedaan antara korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, segitu dulu. Balik ke studio. Bye-bye.

0: Wih, ternyata banyak anak-anak di Kota Samarinda yang udah paham banget apa itu korupsi ya. Bahkan mereka lengkap banget ngejelasinnya korupsi itu sebenarnya apa.
1: Jadi kayak suka aja gitu denger penjelasannya kayak, wah, akhirnya anak-anak bangsa kita cerdas ya. Bener, Allah.
0: Kayak oh ternyata anak-anak muda tuh banyak yang paham apa sebenarnya korupsi dan seperti apa. Dan ibaratnya kan jangan sampai kita pernah melakukan praktek-praktek yang seperti itu, apalagi sampai merugikan negara ya kan.
1: Iya, tapi korupsi itu ada bentuk kecilnya tahu Kak.
0: Apa?
1: Kayak korupsi waktu.
0: Bener.
1: Gitu, jadi aduh kayak gini tuh sebenarnya udah jadi apa ya, budayanya orang Indonesia.
0: Bener, kayak korupsi waktu. Aku nih ya, ini aku nyeritain nih. Aku kan kadang sering banget terlambat. Kayak terlambat datang gitu. Terlambat datang, aku bakalan nambah waktu itu tahu.
1: Nambah waktu maksudnya?
0: Misalkan aku kerja nih telat 10 menit.
1: Oke.
0: Aku bakal bisa ketika pulang aku enggak bakal pulang tepat waktu. Bakal aku tambah lagi gitu. Paham enggak? Karena aku terlambat 10 menit nih. Harusnya aku pulang jam 4 kan?
1: Oh, paham.
0: Bahkan aku kadang ngelebihinnya enggak 10 menit, bisa sejam aku ngelebihin ya. Kayak apa ya? Aku enggak mau uang yang aku makan itu tuh ibaratnya aku gak ada kerja sama sekali di hari itu. Kan banyak tuh orang-orang yang kadang oknum ya. Yang ngerasa biar aja deh bodo amat, kerja yang seadanya aja gitu. Jangan sampai kayak gitu teman produk. Karena kalau aku pribadi udah misalkan aku terlambat, aku akan mengganti itu. Misalkan aku ada keperluan nih dimana di luar, ya udah nanti misalkan aku pengen pulang jam 4, ya udah aku pulang jam 4, tapi aku bakalan lanjut kerja di rumah. Aku tuh kayak gitu orangnya.
1: Oh, tapi kalau misalnya aku tuh, kalau misalnya ada kayak hal-hal penting gitu, kayak hari-hari penting, aku tuh biasanya ngakalinnya tuh di jam biar gak telat. Jadi jamnya itu entah itu aku lebihkan 30 menit atau bahkan aku lebihkan 1 jam. Jadi kayak contoh jam 7 udah acara. Nah di real time itu tuh baru jam 6, sementara di jamku tuh udah jam 7. Jadi kayak aku tuh apa ya, kayak keburu-buru gitu loh kayak.
0: Terus kamu tadi berangkat jam berapa?
1: Aku berangkat jam 6 lewat 20.
0: Oh, cepet banget.
1: Ih, rumahku jauh, Kak.
0: Enggak, tadi kamu cepet banget nyampe RRI-nya, coy.
1: Eh, masa?
0: Iya, tadi kan kalau gak salah kamu tuh nyampe 7 kurang 15 deh.
1: Iya, Kak.
0: Kalau 7.20, artinya kamu cuma 25 menit doang nyampe kesini.
1: Tadi tuh jalannya lagi sepi sih, Kak.
0: Jangan ngebut. Karena jujur daerah rumahnya Iqbal itu tuh daerah-daerah yang lewat truk, bis, ya kan?
1: Iya, kalau misalnya sore-sore
0: itu kan jalan poros masuknya.
1: Iya.
0: Kamu awas aja ya sampai ngebut-ngebut ya. Selain itu tuh kalau misalkan Iqbal, katanya dia pernah punya pengalaman. Kalau disuruh belanja sama mamanya, duit kembaliannya disembunyikan. Berapa tadi kembaliannya, nak? Anu, mak, pas aja tadi tuh. Oh iya, Kak, iya. Dalam hati mamanya tau lah. Aku lo tahu kamu sudah membohongi mamamu. Biar aja kamu ya nanti kualat. Jadi udah berapa banyak uang yang kamu?
1: Aduh, enggak tahu nih Kak, kalau misalnya dianggarkan.
0: Aduh. Ya udah deh, kita diem-diem aja ya.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh, dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
2: Pantas.
0: Kenapa?
2: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
0: itu sih kamu yang

0: FM.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
0: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Nah tapi kakak pernah gak dengar istilah kayak partner in crime?
1: Aku taunya kayak partner pernah sih, cuman lebih ke ngeri ya, crime ya.
0: Tapi
1: crime itu tuh ini kan kaki kelain habis berenang kakinya crime. Aduh kaki crime.
0: Itu crime.
1: Oh crime. Oh my god, I'm sorry, I don't know. Please, yeah. Sorry.
0: Untung saya orang Jakarta.
1: Oh Jakarta. Iya, benar-benar mirip ondel-ondel banget. Maaf Pak Prado, ini kita bercanda ya teman Prado ya.
0: Mirip ondel-ondel dong. Emang mirip Pak?
1: Apa? Enggak
0: kan?
1: Enggak lah.
0: Ah kira.
1: Gantengan kamu lah daripada ondel-ondel.
0: Oh dibandingin sama ondel-ondel dong.
1: Enggak lah dibandingin kamu sama Afgan. Coba terima kasih cinta, gimana terima kasih cinta?
0: Yang gimana tuh?
1: Terima kasih cinta.
0: Terima kasih cinta.
1: Cuap cuap.
0: Udah.
1: Oh udah. Kenapa tuh sama partner in crime?
0: Partner in crime tuh istilahnya tuh kayak pertemanan di kejahatan kak.
1: Iya.
0: Kayak creepy banget dengarnya.
1: Serem.
0: Tapi kayak apa ya, anak-anak muda zaman sekarang menghubungkannya tuh kadang ke relationship.
1: Iya benar. Padahal jadi, enggak. Jadi masa kayak, ya relationshipmu kriminal sih tanggal 2?
0: Jadi kayak kalau misalnya nih ya kayak kan ada tuh pasangan yang dia tuh kayak pacarannya kadang yang kayak flow ngalir aja gitu, yang tenang-tenang.
1: Ada
0: tuh,
1: yang kayak kasar.
0: Ada yang kasar. Nah kalau misalnya partner in crime ini dia tuh identik sama yang biasanya tuh kayak dua-duanya tuh freak aneh. Jadi kayak sama-sama.
1: Kayak
0: apa
1: kamu
0: ya?
1: Sama mantanmu dulu ya.
0: Mantan yang mana nih kak?
1: Kan belum pernah pacaran.
0: Aduh.
1: Gak apa-apa. Kayak aku masih cowok yang sangat suci.
0: Gak gitu.
1: Coba ikut. Terus.
0: Nah gitu, tapi itu tuh lucu sih jujur aku ngeliat kayak di TikTok tuh partner in crime dengan pasangan-pasangan yang freak tapi lucu. Jujur aku kayak, aduh when ya.
1: Bener, kapan when ya? Aku doakan aja ya.
0: Amin.
1: Semoga, emang udah dibolehin sama bapak mamamu?
0: Oh iya lagi dengerin lagi, aduh ini ayah dan mama kalau misalnya denger ini dimaklumin aja, anaknya udah muda.
1: Pukuli aja kamu tante sampai rumah. Apa mau pacaran? Cari duit sendiri aja, kamu belum bisa mau pacaran-pacaran. Pak, woy. Tapi itu dia ya teman Prado, partner in crime. Jadi jangan sampai ini kita berpasangan dengan teman. Partner itu kan gak cuma soal pacaran doang, Bang. Tapi juga dengan teman. Jangan sampai melakukan tindak-tindakan pidana
0: kriminal.
1: Yang kriminal itu tadi. Karena makanya kadang kalau di kerjaan, kalau bisa kita itu jangan sekantor sama keluarga. Jangan sekantor sama teman dekat. Karena takutnya nanti bisa tuh mengarah ke situ tuh. Karena ada kedekatan, otomatis karena ada kesempatan juga, akhirnya kita bisa melakukan tindak pidana.
0: Iya. Jadi ini bagi pengalaman sih kak, aku kepengen cerita bagi pengalaman ya. Jadi waktu itu aku gak tahu ini termasuk kolusi atau enggak, cuman waktu itu kan pernah, waktu itu tugas sosiologi. Jadi nanti kita tuh maju presentasi per kelompok, dan yang dapat nilai itu kelompok yang nanya sama kalau misalnya kita bisa jawab gitu. Jadi nanti pas di GC kelas sebelum hari H kami presentasi itu tuh udah ngasih pertanyaan ke mereka kayak nge-briefing gitu loh. Nanti kelompok satu tanyanya ini ya, jawabannya ini gitu. Jadi kayak kami tuh kongkalingkong lah bahasanya biar dapat nilai. Gitu. Jadi kayak solidarity forever
1: banget sih. Tapi tadi nanti aku penasaran tahu yang ceritamu, yang pengalaman teman kamu bendahara. Nanti kita ceritain ya.
0: Okay,
1: kita dengerin dulu yang kalau bahagia aku bahagia kamu juga enggak? Gimana? Kok kamu diem aja? Kalau bahagia aku bahagiamu juga enggak?
0: Iya dong.
1: Oh iya. Males.
0: Sorry.